pandan lebih mudah karena umumnya warga arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya. Suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, macam-macam ya, ada dorong semua program acara kita orang selanjutnya ada Warung Papeda yang masih dihadirkan juga dengan serangkaian informasi dan lagu-lagu Nusantara. Ya, hingga nanti juga tuntas kita buka bersamaan tepat di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur.

Masih bersama dengan kita orang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sahabat Budaya, kali ini Majid akan hadirkan salah satu tradisi budaya yang ada di tanah Papua, yakni Mansorandak. Ya, ini Mansorandak ini adalah tradisi injak piring, ya Sahabat Budaya. Nah, setiap tamu ataupun pejabat yang pertama kali datang ke suatu daerah baru di tanah Papua, ya khususnya di Teluk Doreri dan juga Cendrawasih, ya, nah pasti tamu itu akan menginjak piring. Nah, tradisi injak piring atau dalam bahasa Biak disebut Mansorandak, ya. Tradisi ini sebagai penyambutan bagi saudara yang pergi merantau jauh di luar tempat asal yang cukup lama. Nah, masyarakat Doreri percaya kalau tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur karena telah menjalani perjalanan jauh yang lama. Jadi tidak heran kalau penyambutan ini sungguh luar biasa dan tentunya ini menginjak piring. Nah, tradisi ini juga diyakini untuk mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama sejak perjalanan jauh sehingga perlu dibersihkan melalui tradisi Mansorandak. Nah, Sahabat Budaya, Mansorandak ini adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, lewat tradisi ini, masyarakat Doreri mengungkapkan rasa syukur dan gembira mereka atas kepulangan anggota keluarga mereka dan untuk membersihkannya dari roh-roh jahat yang mungkin didapatnya di tanah rantau. Nah, tradisi Mansorandak ini dimulai dengan prosesi mandi kembang berbagai rupa di atas piring adat. Nah, selanjutnya sang perantau akan masuk ke sebuah ruangan khusus di dalam rumah bersama dengan keluarga besarnya dan harus mengitari 9 piring adat sebanyak 9 kali putaran. Nah, angka 9 ini melambangkan 9 marga suku Doreri di Manokwari. Nah, prosesi ini diakhiri dengan penginjakan replika buaya sebagai lambang tantangan, penderitaan, dan cobaan hidup yang akan menyertai jalan hidup sang perantau. Nah, prosesi Mansorandak ini berakhir dengan kegiatan makan bersama. Nah, prosesi ini seluruh makanan utama seperti daging, ikan, hingga sirih dan pinang ini akan digantung di bagian atas rumah dan baru boleh disantap setelah mendapat aba-aba dari para sesepuh adat Doreri. Nah, seiring berjalannya waktu, Sahabat Budaya, tradisi Mansorandak di Manokwari ya sekarang hanya dilakukan dengan menyiramkan air pada sang perantau sebelum masuk ke rumah tanpa pengitaran piring adat mengitari piring adat dan juga makan bersama. Nah, pada acara penting seperti penyambutan tamu negara yang datang ke Manokwari, tradisi injak piring ini tetap dilakukan secara simbolis dengan meminta para tamu untuk menginjak piring adat sebagai tanda syukur masyarakat Manokwari atas kunjungan para tamu.

Oh,

0: Nusantara.
1: Ya, macam-macam kakak dan orang semua masih dengan serangkaian lagu-lagu Nusantara Macicin hadirkan dan juga berbagi info budaya ya. Dan kembali ke ruang dengar Pace Mace kakak dan orang semua, satu pesan-pesan berikut ini.
2: Stop, lampu merah.
3: Iyo, ditahu juga.
2: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
3: Tidak, Le. Kenapa,
2: Kau mau tahu? Begini.
4: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
5: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Belum bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Masih bersama dengan kita Rambian Siklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan ada satu informasi tentang rumah adat Papua. Jadi Sobat Budaya, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya dan tradisi yang berlimpah. Nah, salah satunya adalah budaya yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, Papua ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak keragaman budaya dan sumber daya alam yang berlimpah. Nah, keragaman dan keunikan yang dimiliki oleh Papua ini sudah jadi daya tarik dan ciri khas tersendiri bagi Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, ragam budaya dan keunikan Papua ini juga itu dapat dilihat melalui rumah-rumah adatnya. Jadi Papua ini memiliki berbagai suku dengan berbagai bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Nah, seperti apa rumah adat di Papua? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, Sobat Budaya, adalah rumah Honai. Nah, ini rumah adat Papua yang paling terkenal ya, adalah rumah Honai. Jadi rumah ini merupakan rumah tradisional suku Dani di Wamena. Nah, rumah Honai juga dikenal dengan nama Onai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu umumnya ditempati oleh para laki-laki dewasa. Dan untuk itu rumah ini juga disebut dengan nama rumah Honai Pilamo. Nah, keunikan rumah Honai ini terletak dari bentuk rumahnya yang bundar dengan atap rumah berbentuk kerucut seperti jamur dan hanya memiliki satu pintu tanpa jendela. Nah, atap rumah Honai umumnya terbuat dari jerami dan dinding rumahnya terbuat dari bahan kayu. Nah, bentuk atap rumah Honai itu sengaja dibuat kerucut dengan tujuan untuk mengurangi hawa dingin dan menghindari air hujan. Nah, tinggi rumah Honai itu hanya berkisar 2,5 meter dengan luas ruangan sekitar 5 meter. Nah, rumah ini memang sengaja dibuat dengan ukuran yang kecil itu untuk membuat udara yang hangat di dalam ruangan rumah. Nah, lalu rumah adat Papua yang berikut adalah rumah Ebei atau Huma. Nah, rumah Ebei atau Huma itu ya sebenarnya memiliki bentuk yang sama dengan rumah Honai. Tapi yang membedakan rumah Ebei dan rumah Honai ini adalah siapa yang menempatinya. Jadi kalau rumah Honai itu ditempati oleh para laki-laki dewasa, maka rumah Ebei itu hanya ditempati oleh para ibu, anak-anak gadis dan juga anak laki-laki yang belum dewasa. Nah, di rumah ini para ibu akan mengajarkan anak-anak mereka banyak hal tentang kehidupan sebelum para anak gadis menikah dan sebelum anak laki-laki dewasa. Nah, selain itu, para wanita juga akan melakukan berbagai kegiatan harian lainnya seperti membuat kerajinan tangan atau saling bercengkrama. Nah, lalu yang berikutnya adalah rumah Hunila. Nah, ini berbeda dengan kedua rumah adat Honai dan Ebei sebelumnya. Nah, rumah Hunila ini adalah sejenis Honai, tapi memiliki bentuk yang lebih memanjang dan lebih luas. Nah, rumah Hunila ini merupakan dapur yang

Nama Wamai sendiri berasal dari panggilan hewan ternak ya, hewan ternak utama yang biasanya dipelihara yaitu Wam ya, nah, itu dalam bahasa Wamenanya atau yang biasa kita tahu adalah babi ya. Nah, jadi bangunan rumah Wamai ini cukup istimewa bagi masyarakat suku Dani karena Wam atau babi itu sangat bernilai juga bagi mereka. Nah, bentuk bangunan rumah Wamai sendiri hampir mirip dengan Hunila, tapi ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan ditempati di sudut-sudut yang agak jauh dari rumah Honai. Nah, masih ada rumah adat Papua yang berikut ya. Tapi Mbak Cita break dulu ya. Kita dengarkan dulu tembang-tembang berikut ini.

Iya, berarti masih KKR dorong semua, masih bersama Mas Cicin tentunya ya dalam program Cara Kita Orang Warung Papedah dengan menghadirkan serangkaian lagu-lagu Nusantara dan juga berbagi info budaya. Ya, dan untuk Pace Mace, kamu semua yang baru bergabung dan masih terus semangat ya, terus mendengarkan Kita Orang Musiaran melalui frekuensi 89,3 MHz perempat RRI Jayapura dan juga iya melalui RRI Digital. Selamat bergabung untuk kamu semua, dan baik untuk Mace-Mace kami yang di rumah ya, yang mungkin lagi membersihkan rumah ya, dan tentunya untuk kamu semua yang beraktivitas di hari ini, baik yang sudah berada di kantor atau dimanapun Pace-Mace kakak-adik kamu berada, iya tetap semangat untuk kamu semua, dan terus menjadikan hidup ini lebih bermakna dengan kita orang bekerja secara konsisten ya setiap hari, dengan menghindari bermalas-malasan ya Pace-Mace, dan juga kita selalu pelajari hal-hal yang baru ya dengan menjalani hidup di hari ini ya, dengan menatap masa depan penuh harapan. Ya, baca baca kakak ada dong, sudah pukul 9.48 menit waktu Indonesia Timur, dan berbagai lagu-lagu Nusantara masih Mace Jin hadirkan ya ke ruang dengar Pace Mace Kakak Ade Dorang. Dan satu lagu kembali dari Engelbert Rap dengan judul lagu Ade Baju Biru akan menemani kita orang di hari ini tentunya.

Ya, berarti masih kakak dorong semua satu lagu Sajojo ya. Ya, sekaligus mengantarkan mengakhiri perjumpaan saya sama Cicin dari ruang dengar Pace Mace kakak rekam semua ya di edisi hari ini tentunya. Ya, dan untuk kamu semua ya, yang terpenting adalah semangat untuk terus berjalan maju ya. Jangan takut jika mungkin gerakan lambat ya dari yang lain. Kita harus tetap hidup akan tentunya lebih indah dengan kita menenangkan jika kita orang belajar untuk lebih bersyukur ya, tentunya pada hal-hal yang kecil yang telah kita orang miliki. Ya, saya Maci Jain pamit dari ruang dengar Pace Mace kakak adik kamu semua dan sampai jumpa. Masih ada juga Pace Mace berbagai kita orang program acara menarik lainnya yang masih akan tentunya dilanjutkan oleh rekan saya Mace Ita dari Jalan Tasangkapura nomor 23 ya, frekuensi ya 89,3 MHz from 4 RRI Jayapura. Saya Mace Jain pamit dari ruang dengar Pace Mace kakak adik kamu semua.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Budaya Nusantara.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijelmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih mah, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong mah, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
2: Oh.

0: kendaraan berpacu dengan terik matahari yang cukup panas siang ini. Di ujung flyover, saya terdengar suara penjajah makanan, saut menyaut memanggil para pejalan kaki yang melintas, menggelitik hati untuk singgah. Food Street Kramat, tulisan besar terpampang di atas kios, dihiasi ijuk melengkung dan runcing ke atas, khas Gonjong, atap rumah adat Minangkabau, seakan menyambut setiap orang yang melewati kawasan ini. Puluhan kios yang tertata rapi menjajakan nasi kapau dan makanan khas Minang lainnya seperti lemang tapai, membuat pengunjung seakan tak sadar bahwa sebenarnya mereka tengah berada di pusat ibu kota, tepatnya di Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Langkah pun terhenti di sebuah kios nasi kapau yang mengklaim bahwa nasi kapau yang disediakan asli kapau Kabupaten Agam. Sembari kami berbincang dengan penjualnya, Mas Suwaro.
1: Asli kapau.
2: Sejak tahun berapa, Mas?
1: Ya, itu sejak tahun 70. 70-an dari zamannya masih Pater Omak zaman dulu.
0: Pedagang nasi kapau di kawasan Senen merupakan para pedagang Minang yang telah mengadu nasib sejak tahun 70-an. Rata-rata, usaha nasi kapau mereka saat ini diteruskan oleh anak dan cucu mereka.
1: Cuma sekarang udah apa ganti-ganti ini generasinya. Yang waktunya orang tuanya udah meninggal, ya penerusnya anaknya.
0: Lauk ditata di dalam nampan-nampan aluminium berukiran sedang secara bertingkat. Banyak variasi menu yang ditawarkan, bisa mencapai puluhan, di mana setiap kios nasi kapau memiliki menu spesial tersendiri.
1: Yang paling orang cari gitu, tambusu, bebek hijau, dendeng balado, balado merah, balado, dendeng batokok.
2: Sekarang ada berapa menu sih di sini?
1: Ya banyak lah, saya juga bingung.
2: Ada berapa? Ada lebih 20 berapa sih?
1: Ya lebih lah. Lebih, ini diantaranya berapa? Ayam aja kan berapa macam, ada ayam pop, ayam bule, ayam bakar, ayam goreng, ayam rendang, ada tunjang, ada pala kakap, ada babat khusus, telur ikan, sama cumi, otak juga ada.
0: Harga yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal, tergantung lauk apa yang dipilih.
1: Kalau pakai ayam, pakai rendang, pakai itu 25. Paling mahal 45. Nasi bebek, nasi pala kakap, nasi sop itu paling mahal. Ya paling murah nasi telur 15. Nasi bergedel paling 10.000.
0: Namun, apa yang membedakan nasi kapau yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat ini dengan nasi kapau yang ada di Sumatera Barat?
1: Bedanya, ada macam-macam ditambahin-tambahin apa. Kadang-kadang kita kalau orangnya minta milih sendiri, ya kita kasih pilih sendiri. Gitu. Kita kasih nasinya aja, kita ngasih sayur gitu. Kalau orang pilih sendiri. Kalau nggak ada yang pilih sendiri, kita ambilin gitu.
2: Jadi tetap ini ya, nggak pakai centong yang panjang gitu ya?
1: Enggak, masalahnya kan kalau di Padang kan gitu, ininya kita di tengah-tengah kan, gitu.
0: Memenuhi selera pasar tanpa harus kehilangan originalitas merupakan kunci bertahannya makanan ini di ibu kota.
1: Kalau kita di sini kan menyesuaikan lidah. Dari orang makan di sini itu bukan orang Padang doang gitu. Dari segala kalangan lah, dari Jawa mana aja lah, dari Jawa, Sunda, Padang, termasuk orang Barat juga lah.
0: Hal ini juga diamini oleh Anwar Effendi Datuk Putih, Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Padang Pariaman, yang kebetulan sedang santap siang sepiring nasi kapau di lokasi ini.
3: Terus tu kapas saya sama, kerambi ini mungkin dari Padang juga. Ini tiap masa tu biasa masa kapas Padang jadi kan santannya untuk lama ya. Acuh sih gue ya. Gue dari masakan kapau ya atau masakan Padang umumnya. Acuh jadi dahwa. Banyak nasi kapau atau masakan Padang yang lain lah pokoknya termasuk Pariaman. Apapun yang orang tahu, ciri khas daerah nak dunia tinggalkan dah. baik cara masakan, bumbu dan segala macamnya, mempertahankan bagaimana citra rasa Minang tentunya itu tetap dipertahankan turun temurun. Itu membuat satu masakan Padang digemari oleh seluruh suku, bukan hanya Padang saja. Masakan Padang hampir seluruh warga suku menyukainya karena bumbu itu tidak bisa ditiru di orang lainnya.
0: Walau tetap menjaga keaslian rasa, namun para karyawan yang bekerja di kios-kios nasi kapau ini tak semua berasal dari Sumatera Barat.
1: Kalau di sini mah mayoritas ya Jawa Sunda aja.
2: Karyawannya?
1: Ah, karyawannya.
2: Pemiliknya Minang.
1: Pemiliknya Minang.
2: Ada yang masaknya?
1: Kadang-kadang pemiliknya ada yang orang Jawa, tapi yang masaknya orang Padang, orang Minang.
0: Uniknya, dari puluhan kios nasi kapau di sini rata-rata buka nyaris 24 jam. Dengan menerapkan sistem shift bagi karyawannya.
1: Ini buka dari jam 7:30, ya kita nyampe pagi, maksudnya kita plus 24 jam. Subuh tutup, ntar jam 7:30 kita buka lagi. Ada sih Pak.
0: Dibina langsung oleh Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, sentra nasi kapau ini aman dari pengusuran. Walaupun berada di pinggir jalan raya, seperti yang dituturkan oleh Ibu Eni yang sudah berjualan sejak 21 tahun lalu di lokasi ini.
4: Enggak ada, udah dari dulunya nasi kapau ini diperbolehkan. Jalan Keramat Raya ini semuanya kan pada dikusur. Kalau ini udah khasnya, berarti sini emang di Jakarta Pusat.
0: Namanya hidup tentu ada pasang surut. Begitu juga penjual nasi kapau di kawasan Senen.
4: Yang jadi kendala dari pengurangan yang pembeli. Kalau lagi rame ya ramenya ketolongan. Bulan puasa rame banget orang makan. Ya harapannya ya pengen lancar selalu gitu. Biar kita enggak terhambat dengan apalah gitu, apapun.
2: Pas
4: gitu.
2: Covid kemarin buka nggak?
4: Alhamdulillah buka, belakang. Tapi yang layanin itu aja online.
0: Makanan adalah budaya, kebiasaan, keinginan, dan identitas. Makanan yang baik tentu dimulai dengan produk yang baik.
3: Jira Panambo kepada seluruh yang membuka usaha kuliner, baik itu nasi kapau, nasi Pariaman, dan Padang Sumbar umumnya, pertahankan kehalalannya. Karena seluruh sindik kehidupan awal harus bersanding ke situ. Itu lah tradisi dari Minang Kapau. Kan orang Minang pasti Islam. Itu mengikuti ada wacana dari gubernur bahwasanya kalau bisa nanti seluruh makanan Padang itu harus diberikan halal.
0: Nasi kapau, salah satu makanan tradisional Indonesia, memiliki cerita tersendiri dalam filosofi dan identitas budaya Minangkabau. Selalu memiliki tempat di hati penikmatnya.
2: Enak banget, favorit aku nih.
5: Wah, nasi kapau tuh rancak banget, enak banget. Karena memang saya suka dengan sayur kacang panjang. Jadi di dalam sayur kapau itu ada kol nangka dan kacang panjang.

0: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang mempertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Makanan tradisional di Indonesia.
5: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat 3 macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serangange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
3: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
2: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
3: Ogah, males ah, mager.
2: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
3: Ya, malah ikutan mager.
4: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
5: Mama, tadi di sekolah Intan bisa jawab pertanyaan Bu Guru loh.
6: Oh ya? Hebat Intan ini. Anak siapa dulu dong? Anak mama. Emangnya Bu Guru nanya apa tadi Intan?
5: Bu Guru nanya, siapa yang kentut di kelas? Terus-terus Intan jawab, Mak. Saya Bu Guru.
7: Intermezzo.

Macam-macam kakak adik, lagu Atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutukala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Pace-pace kakak diterang semua, masih di Kita Rampung Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-pace kakak diterang di siang hari ini, pace-pace akan ditemani oleh saya Macita sampai dengan di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian informasi-informasi budaya dan juga teman-teman pop daerah Nusantara dan juga teman-teman dari Papua tentunya. Jadi pace-pace kakak diterang semua, jangan sampai pace-pace diterang pindah saluran radio, tetap di Kita Orang Punya Suara Budaya Papua program 4 di FM 89,3 MHz ataupun juga pace-pace kakak diterang semua juga bisa mendengarkan siarannya Kita Orang melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen tuker sih sen. Kayak gitu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda? Apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iya bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Berhenti, minggir deh.
6: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur kocak. Saya cuma diret doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
7: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai. Saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
6: Maha HP saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadi lapor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Halo pendengar dan penonton RRI Net, jumpa lagi dalam podcast RRI Manokwari bersama saya Tesalonia MWSR dan guesternya kita di podcast kali ini si cantik yang lebih cantik dari saya, lebih muda dari saya ya. Halo, selamat datang di podcast RRI Manokwari.
1: Halo, terima kasih Kak.
0: Baik, pendengar dan penonton, kita bakal kepoin kakak cantik yang satu ini, boleh dikasih tahu dong nama lengkapnya.
1: Oke, nama lengkap Marceline Yuliani Manufandu.
0: Nama panggilannya?
1: Nama panggilan Yuli.
0: Oh, kirain nama panjangnya Juli gitu ya, bukan? Oh. Dan pendengar serta penonton, kita bakal berbincang-bincang tentang UMKM dengan topik yang muda yang berusaha. Kenapa yang muda yang berusaha? Ya tentu ada cerita di balik topik kita, dan di hadapan kita juga ini ya, Kakak Yuli, ada beberapa kerajinan tangan ya. Dan ini merupakan produk-produk yang tersedia di store-nya Kakak Yuli.
1: Betul.
0: Kenapa mau berusaha di usia muda?
1: Kita jiwa muda yang harus berusaha seperti acara di sore hari ini ya, karena kita yang lebih energik sekarang. Dunia apa ya, Gen Z ya, milenial. Jadi kita yang harus bersaing.
0: Kita yang harus bersaing berarti kita harus menyiapkan diri terlebih dahulu,
1: harus
0: ya, untuk menghadapi
1: diri.
0: Kenyataan hidup.
1: Betul sekali.
0: Kalau Kak Yuli sendiri, rutinitas hari-harinya selain dengan penjualan produk-produk yang memang harus dipasarkan,
1: ya,
0: sebenarnya ini memang kecintaannya karena bidang ilmu yang sudah dianutnya, atau ini bertolak belakang nih?
1: Oh, bertolak belakang tentunya.
0: Banting setir
1: kakak.
0: Memangnya waktu kuliah jurusan apa?
1: Saya jurusannya jurusan pertanahan.
0: Jurusan pertanahan?
1: Ya, sarjana terapan pertanahan.
0: Sarjana terapan pertanahan ya. Terjun bebas langsung.
1: Banting setir. Iya.
0: Banting setir ya dengan produk-produk yang memang sudah dipromosikan.
1: Betul.
0: Nama tokonya atau nama usahanya?
1: Epipanis? Iya. Toko Epipanis.
0: What? Epipanis? Oh. Ada apa dengan Epipanis?
1: Epipanis itu terinspirasi dari nama kedua keponakan.
0: Nama kedua keponakan.
1: Arti nama mereka penampakan atau penyertaan Tuhan.
0: Penyertaan Tuhan.
1: Jadi Epipanis sendiri karena ponakan cewek dan cowok, namanya Epifani dan Epifanio. Epifania dan Epifanio.
0: Jadilah sebuah
1: nama.
0: Apalah arti sebuah nama, ternyata ada filosofi dari Epifanisnya.
1: Penyertaan Tuhan. Jadi, penampakan Tuhan.
0: Mengharapkan penampakan Tuhan, pemberkatan Tuhan dalam usaha.
1: Betul sekali.
0: Dan apa saja sih produk-produk yang coba dipasarkan atau diperjualbelikan dari Epipanis ini?
1: Iya, yang pertama ada bergerak di bidang kuliner dulu ya.
0: Oke, kuliner.
1: Iya, cake, makan-makan itu. Iya, saya suka dengan kue-kue.
0: Kue-kue.
1: Akhirnya jadilah sebuah usaha.
0: Kue-kue ini otodidak, belajar sendiri atau ada tutorial yang dipelajari?
1: Spesial di sore hari ini yang saya bawakan di sini ada lontar.
0: Ada lontar loh pendengar dan penonton.
1: Iya, lontar ini saya belajar otodidak.
0: Belajar otodidak.
1: Dituntun lewat telepon.
0: Betul, petunjuknya betul. Lewat telepon ya?
1: Iya.
0: Jarak jauh.
1: Oh. Jarak jauh sekali. Waktu saya studi di Yogyakarta, kemudian kakak perempuan di Manokwari, kami call untuk minta resepnya, bagaimana triknya, bagaimana sampai hasilnya bagus, rasanya enak, tidak bau amis dan seterusnya.
0: Nah, pendengar serta penonton RRI Net, di hadapan kita dapat satu oleh-oleh kue lontar.
1: Ya.
0: Ini khas Papua dan memang ciri khas dari Epipanis.
1: Betul sekali.
0: Lihat saja glowingnya, minta ampun ya, lebih mulus dari wajah kita.
1: Oh.
0: Kalau membuat lontar ini dalam waktu berapa lama? pembuatannya dan sejak kapan memulai bisnis lontar?
1: Untuk pembuatannya itu kurang lebih 2 jam.
0: 2 jam, ya?
1: 2 jam.
0: Mulai dari pengolahan awal.
1: Benar.
0: Bahan-bahannya.
1: Benar sekali. Mm-hmm. 2 jam. Kemudian sejak memulainya, saya waktu studi, ya.
0: Waktu di Jogja.
1: Waktu studi. Jadi mencoba untuk memperkenalkan apa itu lontar. Kalau di luar Papua kan yang kita kenal paisus, ya.
0: Paisus, ya.
1: Kalau di daerah timur kita taunya lontar, mm-hmm, ukuran besar. Paisus ukurannya mini, kecil. Mm-hmm. Kemudian diperkenalkan coba-coba, kemudian jadi kesukaan teman-teman di sana,
0: di Jogja.
1: Di Jogja.
0: Wow.
1: Akhirnya belajar terus untuk dapat versi yang terbaik untuk, mm-hmm, dipasarkan.
0: Untuk pembuatannya awalnya di Jogja.
1: Awalnya di Jogja.
0: Dirasakan oleh konsumer pertama juga di Jogja.
1: Di Jogja.
0: Kesan pertama mereka ketika mereka mencicipi kuliner khas dari Papua ini?
1: Kesan mereka ternyata enak, ya. Mm-hmm. Ini mereka masih menyebutkan ini adalah paisus. Tapi dengan tegas dan berani saya bilang, no, ini bukan paisus. Ini namanya lontar. Khas Papua.
0: Bukan buah lontar, ya.
1: Bukan buah
0: lontar.
1: Iya, saya pernah ditanya begitu. Apakah ini bahan-bahannya dari buah lontar? Oh, tidak. Mm-mm. Ini tepung dan di flanya di tengah-tengah itu pakai telur dan susu, iya. Jadi tidak ada campuran dari buah lontar sendiri.
0: Asli, ya.
1: Asli.
0: Tanpa buah lontar. Dan pendengar serta penonton, terkadang kan kita juga mungkin diantara kita mencoba untuk membuat lontar,
1: iya.
0: Ada yang pinggirannya hangus.
1: Betul.
0: Ada yang berlubang-lubang.
1: Benar, benar sekali.
0: Kok bisa glowing, se-glowing-glowingnya?
1: Berangkat dari mencoba dan belajar. Mm-hmm. Pertama kali saya mau belajar buat lontar ini, saya beli piring lontarnya itu dua.
0: Piring lontar khusus.
1: Piring lontar khusus. Mm-hmm. Kemudian waktu pertama sekali saya mencoba membuatnya, butuh pengorbanan.
0: Berarti ada proses yang memang dilalui sampai semulus dan seglowing
1: ini. Benar sekali. Saya waktu angkat lontarnya dari tempat bakingan dari tatung, mm-hmm, keluar dari itu jatuh ke lantai dan terpecah belah.
0: Itu kesan pertama
1: yang untuk belajar.
0: Iya.
1: Dan pada saat itu di jam 1 malam, mm-hmm, karena besoknya saya harus menyediakannya untuk teman-teman.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kecewa pasti, kakak. Mm-hmm. Kecewa, kemudian saya rasanya, aduh, kayaknya berhenti sudah, stop.
0: Hampir menyerah.
1: Saya tinggalkan itu dari dapur ke depan, kemudian kembali lagi. Saya tarik nafas panjang dan saya berkata, segala sesuatu butuh pengorbanan. Mungkin ini setuju. Pengorbanan saya yang pertama dan hasilnya nanti saya dapatkan, dan inilah hasilnya.
0: Proses tidak menghinati hasil, ya. Dari proses hampir kecewa, hampir putus asa, akhirnya bangga dengan buatan sendiri.
1: Benar.
0: Selain lontar, ada produk-produk apa lagi di toko Epiphanish?
1: Iya, dari lontar kita beralih ke home decor.
0: Oh, home decor juga,
1: home,
0: ya?
1: Home decor juga.
0: Apa saja sih?
1: Di home decor tentunya kami menyediakan pernak-pernik, barang-barang yang akan menghiasi sebuah ruangan, mm-hmm, ruang tamu atau kamar, bahkan dapur.
0: Oh.
1: Dapur dan mungkin
0: seisi rumah.
1: Seisi rumah tentunya.
0: Dalam luar rumah juga, ya?
1: Iya. Uh-huh. Jadi akan ada kursi, kemudian meja, mm-hmm, tapi jangan salah nih,
0: yeah.
1: Di home decor toko Epiphanish, kursi-kursi dan mejanya tuh unik-unik loh.
0: Unik-unik, berarti suplainya di luar.
1: Iya, pengrajinnya, benar.
0: Oke,
1: okay. Benar.
0: Nah, teman-teman atau bapak, mama, adik, kakak, dorang, ternyata home decor ini juga mempunyai ciri khas yang unik.
1: Betul.
0: Selain home decor, pernak-pernik di dalam dan di luar rumah, apalagi?
1: Ada nih yang sama-sama kita lihat di depan ini, kak.
0: Ada di depan mata kita, ada juga yang dipakai kita,
1: yang,
0: ya.
1: Yang dipakai, betul sekali. Ada aksesoris untuk buat perempuan berdandan, ya.
0: Iya. terlihat lebih langsing ya kalau pakai
1: kalau tidak ya terlihat lebih berseri-seri.
0: Betul,
1: begitu.
0: Betul sekali, ini ciri khas karena aksesoris ini aksesoris Papua ya.
1: Papua.
0: Yang buat atau yang dipesan?
1: Saya membantu pengrajin lokal Manokwari khususnya. Ya. Jadi awalnya saya membeli produknya, membeli tusuk konde cendrawasih yang saya pakai.
0: Ya.
1: Kemudian karena unik dan bagus sekali, menyerupai asli ya,
0: ya betul.
1: Cendrawasih asli, saya mencoba untuk mempromosikannya melalui media sosial,
0: okay.
1: Media sosial pribadi. Uh-huh. Akhirnya banyak orang yang minat dan pesan melalui saya. Uh-huh. Kemudian saya melanjutkan pesanan itu kepada pengrajin tersebut.
0: Pendengar dan penonton RRI Net di podcast RRI Manokwari, ya tadi sudah ada beberapa produk ya yang disampaikan, salah satunya ya yang ada di kepalanya saya, atas samping ya,
1: iya.
0: Ada di si Juli juga bagian atasnya. Jadi di kepala kita nih tidak bersarang burung cendrawasih.
1: Bukan.
0: Burung cendrawasihnya lagi terjepit di
1: rambut
0: kita. Tapi unik sekali nih anting-anting, saya baru pertama kali melihatnya. Loh.
1: Iya.
0: Unik sekali.
1: Sangat unik.
0: Pasti pembuatannya rada-rada susah ya.
1: Tentu rumit. Pembuatannya rumit karena dia benar-benar menyerupai cendrawasih kecil.
0: Betul.
1: Cendrawasih mini.
0: Miniaturnya nih dalam bentuk anting-anting.
1: Betul.
0: Kalau tadi jepitan rambut, ini yang dipakai saya tusuk konde. Kemudian ada lagi ya di hadapan kita.
1: Iya.
0: Jadi kalau pembuatan ini memang dari pengrajin lokal. Papua.
1: Betul.
0: Yang coba diekspor juga, dipromosikan ya.
1: Betul.
0: Di toko Epipan. Jadi memperbadayakan ya.
1: Benar.
0: Untuk produk-produk anak-anak Papua.
1: Benar.
0: Kalau ini ada tusuk konde yang lain, ada anting-anting juga serupa tusuk sisir bambu.
1: Sisir
0: ya?
1: Bambu, anting sisir bambu, ada juga anting dari tifa,
0: oh, dari
1: berbentuk
0: tifa, juga,
1: tifa
0: ya?
1: Benar. Kemudian tusuk rambutnya di sana ada ukiran-ukiran menyerupai ada gambar apa, burung mambruk. Kemudian pinang dan sirih.
0: Okay.
1: Tapi jangan salah nih kakak, kita menerima request.
0: Oh request. Oh jadi benar contohnya sekali. Kalau diriku suka kupu-kupu bisa request.
1: Tentu bisa.
0: Lukisannya kupu-kupu.
1: Tentu bisa.
0: Ya.
1: Kenapa kakak? Karena kita punya potensi anak-anak muda Papua. Oke, saya informasikan dulu. Yang bikin ini adalah salah satu anak Papua, asli Papua.
0: Asli Papua.
1: Asli Papua. Dan di sini kenapa saya ambil produk-produk ini? Saya bantu untuk mempromosikan, membantu untuk menopang UMKM lokal sendiri.
0: Betul, betul.
1: Jadi kita punya anak-anak Papua itu potensi dirinya luar biasa. Jangan takut untuk mengembangkan diri.
0: Potensinya luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Dibutuhkan wadah juga.
1: Dibutuhkan wadah
0: untuk mempromosikan.
1: Betul.
0: Produk ataupun hasil karya mereka.
1: Benar.
0: Nah sebenarnya ya, kalau menurut Yuli, kualitas apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha? Kalau bisa dibilang kamu ini termasuk pengusaha muda, entrepreneur muda deh.
1: Terima kasih, wow. kualitas diri. Yang pertama, masing-masing kita punya potensi diri kak.
0: Mm-mm.
1: Menurut saya, masing-masing kita punya potensi diri. Cuman kita belum sadar kalau kita punya. Yang kedua, percaya diri. Jadi kalau saya bisa sesuatu, jangan saya simpan minder, simpan sendiri, dikubur. Tapi cari circle, cari ruang, lingkungan, cari teman-teman yang dia terima kita padanya. Apa yang kita bisa, disitulah kita salurkan. Jadi disitulah tempat kita saling mendukung, diasah di situ.
0: Mencari lingkungan yang mendukung kita,
1: mendukung
0: ya.
1: Kita.
0: Jadi apa yang kita bisa, potensi yang dimiliki oleh kita, jangan dipendam, tetapi diekspor semuanya.
1: Di-ekspor.
0: Tapi kita juga mendukung circle-nya kita seperti tadi.
1: Betul.
0: Dibilang sama Yuli, mungkin lingkungannya kita, keluarganya kita terlebih
1: keluarga,
0: khusus ya, yang terdekat
1: betul.
0: Dengan kita.
1: Terpenting itu kak.
0: Yang mendukung.
1: Iya.
0: Nah kalau untuk ownernya sendiri,
1: iya.
0: Si Yuli.
1: Iya.
0: Dibantu juga dengan beberapa karyawan atau sementara masih mengerjakan sendiri nih?
1: Dalam 5-6 bulan ini saya masih mengerjakannya sendiri.
0: Sanggup ya seorang perempuan yang super woman.
1: Harus sanggup.
0: Harus sanggup.
1: Harus sanggup. Kita masih muda. Harus lebih energik.
0: Jadi aktivitasnya kamu sementara memang lagi fokus ke usaha.
1: Sekarang ini dalam satu bulan terakhir saya bergabung dengan perusahaan yang bergerak di bidang logistik, pengiriman barang, tapi juga saya terus tekuni usaha. Jadi misalnya contohnya lontar, jika ada yang pesan saya buat, saya antar.
0: Dalam satu hari berapa pemesanan?
1: Untuk terakhir semalam kemarin itu tiga
0: ya. Kalau dalam satu kali pembuatan kan dibutuhkan waktu 2 jam. Nah, kalau lontar yang kamu buat ini kapan dibuat?
1: Untuk lontar yang spesial ini kak, karena saya diundang ke acara yang spesial juga, jadi lontar ini semalam saya buat dari jam 12 setengah satu lah.
0: Setengah satu setengah malam, 12.30
1: ya, dini hari. Sampai sekitar jam 3 setengah 4.
0: Wow.
1: Iya.
0: Itu sedikit lagi ya kami jalan dinas subuh.
1: Iya.
0: Tapi thank you banget ya, karena sama-sama. Satu lontar di saat ini spesial dibuat khusus dari Epipanis
1: lontar
0: ya. Untuk RRI Manokwari. Jadi beruntung ya kru yang bertugas di sore hari.
1: Iya.
0: Dan untuk pembuatannya memang ini dari ide awal ya. Sudah diketahui, oh saya pasti akan berkembang di usaha lontar, kemudian memperdayakan potensi-potensi anak-anak Papua dengan kreativitasnya, atau mungkin ada impian lain?
1: Kalau ini sebenarnya berawal mula dari suka, hobi kak.
0: Suka dan hobi?
1: Iya, saya suka sama kue lontar.
0: Suka.
1: Sebelum saya tahu untuk membuat kue lontar, sering sekali pesan sama orang teman yang bisa bikin lontar. Kemudian karena suka, akhirnya coba bikin lontar, kemudian belajar dan mendapatkan hasil ini.
0: Okay.
1: Sama seperti home decor juga kak.
0: Cara memasarkan produknya?
1: Cara memasarkan yang pertama tentunya saya akan promosikan ke keluarga.
0: Keluarga terlebih dulu.
1: Keluarga harus coba. Keluarga, kemudian ke teman-teman terdekat. Kalau dua ini sudah ada dukungan yang positif
0: ya,
1: gas, maju.
0: Pantang menyerah, pantang mundur. Awal tadi ya, awal mula. Kemudian untuk usaha yang sedang dijalani, hal paling tersulit yang dialami Juli?
1: Hal paling tersulit tidak bisa memberikan yang terbaik versi saya. Jadi ini contoh kecil ya kak. Kalau misalnya saya buatkan pesanan lontar, tapi kemudian ada cacat begitu tampilannya, cacat. Kalau resep oke, tampilan misalnya dia patah, itu apa ya, membuat saya sedih. Dan hal yang apa ya, menjadi PR begitu, saya belum bisa memberi yang terbaik. Jadi itu sulit untuk saya, bagaimana ya menyelesaikannya. Saya harus
0: ini nama baik produk juga.
1: Nama baik.
0: Kalau pemesanannya dari mana saja selain keluarga?
1: Pelanggan tetap nih.
0: Boleh.
1: Okay. Pelanggan tetap saya yang sampai hari ini sampai tadi pagi jam 6:30 ambil pesanannya adalah spesial dari Oksibil.
0: Oksibil?
1: Yes.
0: Wah, itu kan di Papua ya?
1: Benar, Kakak.
0: Okay.
1: Jadi teman ini dia suka sekali dengan lontar Epipanis. Setiap kali ke Manokwari tidak pernah absen dari lontar Epipanis.
0: Selalu pesan untuk dibawa ke Oksibil.
1: Iya.
0: Luar biasa ya. Ternyata bukan hanya di Manokwari, di Jogja.
1: Iya.
0: Di Jogja juga?
1: Di Jogja.
0: Walaupun kamu sudah di Manokwari?
1: Sering banyak teman-teman yang di sana yang sudah mengkonsumsi ini pesan, cuman kan lontar ini kita tidak bisa simpan lama ya.
0: Iya.
1: Jadi saya selalu menjawab bahwa kalau ada yang berangkat ke sana bisa dititip.
0: Oke.
1: Karena kita tidak bisa kirim lewat ekspedisi, akan rusak dan
0: betul. Sensitif sekali.
1: Sangat sensitif.
0: Dan kalau boleh tahu ya, pendengar dan penonton RRI Net di podcast kita kali ini, yang muda yang berusaha, sebenarnya cita-cita atau impian dari seorang Yuli?
1: Impian saya sebenarnya telah seorang pengusaha.
0: Impiannya adalah seorang pengusaha, tetapi kuliahnya jurusan pertanahan.
1: Benar, kakak. Kenapa saya memilih berusaha? Di bidang ini kita bisa mengekspresikan diri dengan leluasa.
0: Oke.
1: Jadi waktu kita bisa atur sedemikian rupa, istilahnya kayak kita bos untuk diri sendiri.
0: Ya, betul.
1: Jadi kita bisa nih pakai itu untuk jualan, atau juga bisa dipakai untuk belajar, berkumpul bersama teman-teman yang di situ circle-nya untuk hal-hal belajar hal-hal yang positif.
0: Banyak pengalaman.
1: Banyak
0: yang
1: pengalaman.
0: Diambil.
1: Iya.
0: Tapi impian dari seorang Yuli untuk usahanya.
1: Usaha ini yang pastinya
0: mungkin buka cabang di mana?
1: Saya pernah terfikirkan untuk buka cabang di Jogja.
0: Oke. Okay.
1: Khusus untuk semua tentang Papua, baik itu aksesoris maupun makanan-makanan khas. Karena peminatnya luar biasa banyak juga, kak, di Jogja. Dan itu juga bisa jadi apa ya, lapangan kerja untuk teman-teman di sana. Jadi kita sendiri nih yang kerja untuk kita sendiri, sekalian kita memperkenalkan produk atau budaya kita ke luar Papua.
0: Ya, benar sekali ya, pendengar dan penonton. Jadi kita yang punya usaha jadi bos sendiri, tapi kita juga membuka peluang dengan lapangan pekerjaan.
1: Ya.
0: Mungkin dimulai dengan 1-2 karyawan, setelah betul. Itu banyak karyawan kita, karena sudah buka cabang di mana-mana nih jadi
1: amin, amin, amin.
0: Amin, amin. Kalau untuk pembelian tadi kan selain di media sosial, mungkin yang ingin membeli secara langsung boleh juga. Atau kedepannya ada satu tempat store yang disiapkan?
1: Iya, untuk sementara ini masih virtual ya, masih melalui media sosial. Tapi dalam bulan ini toko akan dibuka di depan Kodim, alamatnya di Brawijaya, persis berhadapan dengan

0: lain-lainnya yang dikerjakan?
1: Suka dukanya banyak sekali tentunya. Mm-mm. Yang sering sekali dialami sebagai pengusaha adalah sepinya pelanggan. Jadi kalau sudah sepi, bagaimana nih cara kita untuk menarik perhatian atau memperkenalkan apa yang menjadi produk kita? Iya, ya, itu dukanya. Tapi kalau sukanya, saya sangat berpuas hati ketika ada pelanggan yang puas dengan apa yang kami sediakan dan berikan, baik itu pelayanan maupun juga mungkin rasa dari makanan yang kami sediakan.
2: Oke, pendengar dan penonton RRI Net Manokwari, pada podcast RRI Manokwari kita sore hari ini ya, bersama dengan seorang yang masih muda tapi sudah menekuni bidang usaha yang boleh dicoba, boleh diadu rasanya,
1: boleh.
2: Dan produk-produk yang dipasarkan juga boleh ya dilihat bagaimana. Boleh. Bagusnya ya cendrawasi-cendrawasi yang ada di hadapan kita.
1: Iya.
2: Ya, kalau dilihat dari jauh seperti terlihat asli.
1: Benar.
2: Padahal ini hanya ya bukan dibilang KW juga, tapi miniaturnya cendrawasi.
1: Miniaturnya cendrawasi.
2: Pesan-pesan untuk anak-anak muda yang ada di luar sana, entah itu di dalam kota Manokwari, di lingkup Papua Barat, atau di Indonesia, dari seorang Yuli Manufandu.
1: Pesan-pesan yang saya mau bilang, teman-teman, kitorang punya potensi. Jangan dikubur. Potensi kita harus diasah. Mari belajar, buka diri, mengisi diri, mulai sesuatu. Tidak hanya untuk bidang usaha, Kak. Kalau mereka lebih kelebihannya mungkin di bidang olahraga, itu jangan dikubur, tapi diasah. Lakukan dengan sepenuh hati. Yang paling terpenting, jangan tutup diri untuk belajar sesuatu dari orang lain. Satu prinsip yang saya mau bagikan, ketika kita sudah naik tangga, istilahnya menggapai sesuatu, jangan lupa untuk balik dan rangkul tangan kawan untuk sama-sama belajar dan sama-sama maju.
2: Baik, inilah sosok si Yuli Manufandu, owner dari Epipanis. Dan pendengar serta penonton, ternyata untuk menekuni bidang usaha tidak dibutuhkan titel seorang sarjana.
1: Benar.
2: Karena contohnya si Yuli ini latar belakang pendidikannya sarjana pertanahan. Dan juga tidak dibutuhkan keahlian khusus yang harus dipelajari secara khusus ya.
1: Benar.
2: Tapi ketika kita mau berusaha, khusus di usia muda, dengan semangat dan usaha, ya pasti Tuhan akan merestui niat baik kita.
1: Benar.
2: Dan usaha kita. Paling terakhir, siapa yang paling mendukung usaha kamu?
1: Yang paling mendukung tentunya keluarga. Dan yang paling spesial, kakak perempuan.
2: Kakak perempuan?
1: Ya, namanya Elis Manufandu.
2: Kakak Elis di mana dia?
1: Sekarang berada di Adelaide, Australia.
2: Oh, lagi di Australia. Halo, ya. Coba halo, halo, hai,
1: halo.
2: Hai, hai. Sosok yang mendukung.
1: Iya, Yuli. Sangat mendukung. Saya terima kasih sekali karena hubungan adik kakak ini sangat luar biasa. Dukungannya, supportnya sangat full. Sampai tadi mau kesini dalam keadaan yang gregetan, gugup begitu, saya masih telepon
2: langsung ke Australia.
1: Langsung telepon bahwa saya diundang di acara yang spesial di RRI Manokwari.
2: Wow.
1: Jadi diberi dukungan, dikasih percaya diri untuk mengikuti acara ini.
2: Baik, terima kasih untuk Yuli Manufandu, owner dari Epipanis, dan pendengar serta penonton. Demikian podcast RRI Manokwari. Saya Tasolini Ambeser, pamit dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

Bace-Bace TKAD, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jadi hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Macam-macam ya kakak di dalam semua. Nah, di siang hari ini di dalam acara Galeri Musik Daerah Nusantara, Macita juga masih akan menemani ruang dengar macam-macam kakak di dalam semua dengan beberapa informasi-informasi budaya dan juga tentu dengan tembang-tembang pop daerah Nusantara yang akan Macita hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, jadi selamat siang dulu untuk macam-macam kakak di dalam semua yang di siang hari ini mungkin sedang menikmati makan siang ya. Nah, ini sudah waktunya istirahat, jangan sampai pacemace kakak adik dorang terlalu full untuk bekerja lembur ya. Terus pacemace dong lupa untuk makan. Nah, ini nanti akhirnya akan menyebabkan pacemace bisa kena kepada penyakit-penyakit lain ya, seperti sakit lambung dan sebagainya. Jadi pacemace dorang selamat menikmati makan siangnya ya, dan juga bagi yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas, jangan lupa untuk makan siang.

Masih di kita rompi ensiklopedia budaya keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini informasinya tentang tempat wisata favorit keluarga di Jakarta ya. Nah, gimana nih kalau saat kita sedang ada di Jakarta, terus kita pengen jalan-jalan menikmati liburan ya, selama berada di Jakarta ya, walaupun tempatnya sumpek ya katanya ya, saking macetnya ya, rasanya kok kayaknya capek banget ya kalau berkunjung ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu masih punya tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau sahabat budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau sahabat budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, sahabat budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya, atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya. Masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Nah, lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, sahabat budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini sahabat budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua ya, sahabat budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi sahabat budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, sahabat budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di Kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2.000 hewan ya, dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan ya, misalnya nggak pernah nih kita lihat hewan ini misalnya ya, silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Lalu
Yang terakhir ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya. Nah, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove ya. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini sahabat budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik. Ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru, ya sahabat budaya bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana ya, di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya, rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia sahabat budaya, tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih ya sahabat budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta ya, boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Masih di Ketorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Masjid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu, dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tohir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat ya. Ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya. Nah, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tohir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa, apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

0: Sahabat Budaya, Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah sekitar 225,90 km persegi, masyarakatnya hidup penuh damai, saling memahami antara hak dan kewajiban, baik yang berasal dari kelompok suku yang sudah lama terjalin hubungan perkawinan atau dengan kelompok suku yang baru, dengan kekerabatan yang cukup tinggi. Untuk mengikat, mempertahankan, dan mengembangkan sistem kekerabatan tersebut, masyarakat adat Sentani mengenal budaya pembayaran kepala. Budaya ini bukanlah tuntutan denda, namun bermula dari penghargaan terhadap martabat manusia, termasuk di dalamnya penghargaan terhadap fungsi dan kedudukan perempuan, yang mewariskan kehidupan yang juga berkaitan erat dengan pembayaran mas kawin. Seperti diungkapkan Kepala Suku Hiyakwe, Kampung Ifale Sentani, Kabupaten Jayapura, Bapak Newton F. Mokai.
1: Setiap perempuan Sentani yang menikah ke satu mata rumah, kepada satu suku, sejak dia kawin dibayar mas kawin, terakhir waktu dia meninggal dunia, saudara-saudara laki-laki atau dari saudara laki-lakinya akan datang terima pembayaran kepala. Itu sebagai penghormatan terakhir, penghargaan terakhir buat seorang wanita Sentani atas jasanya sebagai rasa terima kasih sebenarnya. Jadi mereka lepaskan dia datang menikah, melahirkan anak-anak, cucu-cucu dan lain-lain. Pada waktu dia meninggal, dari mana dia datang ke sini dan melahirkan anak-anak, mereka akan pergi untuk berterima kasih untuk terakhir kali. Pada waktu anak-anak dari keluarga yang dia lahirkan meninggal, mereka pergi bayar itu untuk mengingatkan jasa bahwa pernah dari kampung itu, dari marga ini, pernah datang seorang wanita ke kampung ini dan melahirkan anak-anak. Jadi anak-anak laki-laki itu mereka pergi bayar. Jadi ini mengikat hubungan dari generasi ke generasi, ikat hubungan bahwa bukan hanya pada waktu ada pembayar maskan, tapi pada waktu anak-anak juga pembayar kepala ini, mereka ingat bahwa hubungan kekeluargaan itu, kekerabatan itu dijalin terus. Ini sebenarnya bukti dari itu dalam budaya Sentani, bukti bahwa seorang manusia itu, nilai harga seorang manusia itu begitu berharga. Jadi pembayaran ini hanya untuk mengingatkan kepada dua belah pihak bahwa betapa berharganya nilai seorang wanita untuk orang Sentani. Jadi dengan dia melahirkan, sampai anak-anaknya pun meninggal, mereka masih bayar ke pihak mama punya keluarga untuk berterima kasih bahwa mama itu, ibu itu pernah datang melahirkan anak-anak di kampung ini. Ada tiga tahapan. Satu itu namanya Yara, itu pada tingkat kepala suku mengambil. Terus kedua itu Rame, itu keluarga yang meninggal yang tertua yang ambil. Terus yang ketiga itu mereka dalam rumah. Marga itu semua mereka bagi-bagi rata. Karena mereka semua ikut merasa dihargai dengan orang tua kita yang meninggal ini, ingatkan mereka kepada saudara perempuan mereka yang dulu pernah datang kawin ke sini.

Sahabat budaya, pada tatanan politik pemerintahan adat Sentani, peran dan kedudukan perempuan dalam perkawinan bagi orang Sentani sesungguhnya merupakan duta besar perkawinan keluarga dan kampungnya. Perempuan tersebut akan selalu memainkan peran untuk memajukan kehidupan ekonomi. Ketika perkawinan ini menghasilkan pewaris keturunan, anak-anak yang dilahirkan akan selalu menyanjung tempat asal ibunya, dan dari kehidupan manusia bisa berkarya. Dengan memaknai kehidupan, akan mampu menjaga dan memelihara kehidupan itu sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahan yang disengaja yang berakibat mengorbankan anggota keluarga atau mengorbankan orang lain.

merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Siang mulai menunjukkan tajinya. Matahari berpijar begitu menyengat. Hawa panas dan gerah menyedot keringat. Sementara di sebuah perempatan antara Jalan Badak dan Jalan Raja Wali Kota Palangkaraya, lalu lalang kendaraan bermotor silih berganti saling menyambut. Di dekat lampu merah perempatan, di samping bekas halte lama, seorang pria duduk dengan tenang. Di depannya, sebuah lapak dengan sepatu beraneka jenis menumpuki meja. Tak hanya sepatu, berserakan pula berbagai lem, persediaan sol sepatu baru, dan beragam benang tebal di atas mejanya. Seolah tidak peduli dengan hingar-bingar jalanan, pria paruh baya tadi justru sibuk menyulam, menjahit satu persatu sepatu rusak pesanan orang. Jarni namanya, usianya 48 tahun. Kesehariannya memang bekerja menjadi penjahit sol sepatu di kawasan itu. Merendah nasib dengan pintalan harapan. Mungkin itulah kalimat yang pantas bagi seorang seperti Jarni. Setiap harinya, ia menerima belasan hingga puluhan sepatu rusak untuk diperbaiki dan disulam menjadi baik kembali. Mulai dari sol yang robek menganga, terkoyak hingga lepas siap diladeni Jarni. Keterampilan menyulam sepatu yang bagi orang lain nampak sepele ini justru menjadi ladang pemberi nafkah bagi Jarni dan keluarganya. Ditemani secangkir kopi sembari asik menghisap sebatang rokok, Jarni bercerita kepada RRI. Setidaknya dalam sehari, ia menerima 10 pasang sepatu yang siap untuk diperbaiki. Jika nasib baik datang, sehari ia menerima sampai 20 lebih pasang sepatu. Setiap pasang sepatu yang sukses diperbaiki, ia pasang harga Rp20.000. Namun harga ini telah sesuai dengan kualitas yang akan diterima. Ia meyakinkan bahwa kualitas jahitannya di setiap sepatu tidak bisa diragukan. Ia telah memilih benang dengan kualitas terbaik dan lem paling kuat, agar sepatu tidak lagi mudah rusak. Dalam sehari, ia menghabiskan 2 kaleng lem dengan mutu yang terbaik. Sementara sepatu yang diolah di tangannya disulam dengan jarak yang sangat rapat, sehingga memberi kekuatan penuh dalam merekatkan sepatu.
1: Iya dulu kan namanya kita membuka usaha ini kok padanya istilah langsung pang, istilah serentak ramai. Enggak, kan orang lalu-lalang dulu kan dia, itu ada ya. Nah, kadang-kadang kan kalau pertama itu ada yang ya punya kedua pasang. Ya biar sedikit juga banyak. Kita kualitas kerja banyak, ada yang 10, ya ada yang 5.000 kadang-kadang protes sama kita, silahkan kenapa sama yang 5.000 itu atau yang 10.000, tapi gimana jahitnya.
0: Jani kemudian meneruskan ceritanya. Ia berkisah bahwa ia adalah satu-satunya tulang punggung bagi keluarganya. Istrinya telah meninggal beberapa tahun lalu. Sementara Jarni masih memiliki 2 anak yang butuh nafkah darinya. Anak sulungnya seorang perempuan lulusan sarjana dan telah bersuami. Sementara anak keduanya masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 2. Berkat ketekunan dan keuletannya mengumpulkan keping demi keping rupiah, Jarni mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga sekaligus mewujudkan mimpi anak-anaknya untuk mencicipi dunia pendidikan.
1: Apa kami itu dua anak SD kelas 2 biasa aja. Cowok, yang cewek yang sarjana itu sudah punya suami, tapi nggak kerja. Yang sulung yang penuhnya cewek, yang 2 cowok. Masih duda, 4 tahun yang lalu udah punya kembali meninggal.
0: Lebih jauh Jarni menceritakan lapaknya dibuka setiap hari, mulai dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Sementara rumah Jarni tidak terlalu jauh dari tempatnya bekerja, yakni di Jalan Badak 4, hanya sekitar 10 menit berjalan kaki. Berbekal kemahiran sederhana menyulam sepatu, Jarni mengaku sangat enjoy dan menikmati pekerjaan yang kini semakin terpinggirkan dari masyarakat. Lalu terpinggirkan, pekerjaan ini sebenarnya telah mampu menghantarkan anaknya ke dunia pendidikan dan meraih titel sarjana.
1: Atau 20 satu pasang, tapi kan ada juga yang hal juga yang nawar, kita pilihnya katanya orangnya nawarin ke kita karena jemput ya ngambilnya tinggal aja ya, karena papa juga kan ada juga yang gak merepotin lah.
0: Usaha jasa menjahit sol sepatu merupakan sebuah profesi yang mungkin tak pernah diidamkan dan diimpikan oleh banyak orang. Walau demikian, profesi ini sebenarnya tidak melanggar perintah agama, hukum, dan norma sosial, bahkan justru memberikan pemecahan masalah bagi masyarakat yang membutuhkannya. Sehingga tak seharusnya kita malu, berkecil hati ataupun minder dengan profesi dan keahlian jika mampu memberi manfaat bagi sebanyaknya orang, memberi jalan keluar, dan menghasilkan. Terlebih, profesi sederhana yang mampu mengantar pribadi-pribadi berikutnya menjadi seorang akademisi terkenal.
2: Pro 4 RRI.
3: Etalase Budaya Nusantara.
4: Kabar Papua jam 13.

Aceh-Aceh KKD, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kita Rempuh Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura dan Macem-Macem masih bersama dengan Macita di sini di dalam acara Belajar Bahasa Daerah. Kali ini lagu-lagu pop Papua pilihan akan Macita hadirkan hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan juga kita orang akan belajar beberapa bahasa-bahasa daerah ya. Kita akan belajar bagaimana dialek-dialek ya. Kita juga akan belajar beberapa hal ya, baik itu melalui kita pukul bahasa daerah di tanah Papua maupun yang ada di luar daerah Papua ya, se-Nusantara. Jadi macam-macam kakek di turun semua, jangan pindah-pindah saluran radio ya, nanti masih akan kembali lagi dengan beberapa informasi-informasi selepas tembang-tembang berikut.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa

0: lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, kucing rani panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, mencari yang lain.
0: Kalian tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga belum makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
4: Ya, yo. Nano we di gende kumpula kupro kuandan dilenia Martin Povai era membo apa ngana pelaka beli gende bamba ke kamper nana kobe medan nemran draba bu nemran bu ana apa ne yo lembaga pendidikan dan ren akuran bu nungguan bu ndaning dibu Yoi orang di pegi ni bamba, wanda nemeran dan buk, ata fagol di nembuk, undulian buk aku mana nembram buk, fakta pegi ni bamba, guru-guru yang buk dan datinya wen gombung buk, daun di pemegang.

0: 23 tambah 23 tambah 23 begitu. Jadi yang seperti dia saya akan sampaikan nanti teman-teman bersama bacakan daftar materialnya, alat-alatnya dan langkah kerjanya, langkah-langkah kerja. Itu saja.
1: Ibu

Perkembangan anak-anak mana dari orang tua sampai kami, angkatan saya terus yang di bawah saya masih bisa. Cuma yang anak-anak mulai umur SMP dan SMP SMA sekarang di SMA sekarang di perguruan tinggi sudah mereka sudah tidak tahu. Ada yang dengar saja tidak tahu omong. Ada yang satu-satu mereka bisa omong sedikit-sedikit, bahkan ada yang tidak bisa. Jadi ini sangat ragukan untuk generasi muda orang Dera ke depan. Dan bahasa Dera itu punah. Maka program bahasa Dera ini, pengembangan bahasa Dera atau revitalisasi bahasa Dera harus dilaksanakan. Mulai hanya bukan nanti hari ini saja, tapi ke depan harus ada masukkan bahasa Dera, masukkan dalam kurikulum pendidikan nasional supaya itu menjadi pelajaran muluk di SD YPPK. Bahasa Dera harus dilestarikan, diperdakan, di membuat peraturan daerah, bicara dengan DPR dan pihak pemerintah supaya bahasa Dera, bahasa semua bahasa yang ada di Kerong maupun termasuk bahasa Dera, bahasa Dera itu sendiri harus dilindungi supaya semua orang Dera itu harus belajar.

0: Dalam keluarga saya selalu, terutama anak-anak saya, selalu saya menggunakan bahasa Dra. Namun anak-anak saya di masa sekarang, memang dalam pengajaran dan di waktu itu ada penekanan menurut saya juga di dalam hari ini, di waktu tahun 90-an disampaikan dari guru bahwa tidak menggunakan bahasa. Putus dari situ sampai saat ini, masa saya sebagai bapak, dari bapak atau saya dan istri sekarang, menggunakan bahasa anak kurut tidak paham. Berdasarkan yang itu, kondisi yang sekarang melihat tinjau kembali dari bapak ibu yang datang membantu kami, mendorong, mendukung, kami juga sangat respon. Mengingat hal ini, nanti ke depannya mendatang, bahasa akan punah. Ini, maka saya respon atau saya menerima ini dengan penuh merasa berterima kasih. Dalam pemahaman bahasa, kami sangat meminta terima kasih atas dukungan Bapak Ibu. Dan kami mau terapkan bahasa ini, bahasa Ibu, untuk sepanjang abad hidup kami.
1: Kalau menurut Ibu sekarang, untuk anak-anak yang sekarang ini, sulit. Karena dari awal salahnya kita orang tua, tidak selalu pakai bahasa, maka bahasa Dra. Maka itu sekarang kita mau terapkan mereka untuk berbahasa Dra sangat sulit. Dan mungkin perlahan-lahan baru mungkin mereka bisa tahu sedikit demi sedikit. Tidak mungkin semuanya kan kita langsung lewat belajar dulu seperti itu. Saran saya kepada anak-anak, kalau anak-anak sudah bergabung di rumah, ke rumah dengan orang tua, ya harus ajak orang tua untuk orang tua itu selalu berbahasa Dra. Dan juga jalan sama teman-teman kemana saja harus belajar untuk berbahasa Dra. Dalam kumpulan, macam sekarang setelah kita latihan, pulang ke rumah, di perjalanan ke rumah, ya harus berbahasa Dra. Tidak boleh sama sekali lupa, supaya ada ingatan. Ya, saya mengharapkan kepada, terutama kepada pemerintah dan kepada bapak-bapak kampung yang di dalam kampung, harus mendukung. Tidak boleh biarkan begini saja. Kalau kita hanya tidak mau tahu atau biarkan begini saja, pasti bahasa kita ini akan tidak akan berkembang gitu untuk masa depan baby yang turun timbun ke depan sana. Jadi sekarang ini saya harap, sangat harap sekali kepada Bapak Ibu hari ini, dan juga kepada Bupati dan yang ya, kita punya pemerintah lah, harus mendukung betul-betul agar ini kembangkan untuk masa depan orang Dra, bangsa atau suku Dra. Tidak boleh lagi tinggalkan, harus teruskan.

0: Pablu, lihat tempayan yang akan disiapkan untuk Haji Bansari di dalamnya.
1: Nah,

labrak lagi berapa pok? Artinya baik dengan uang merah. Baru kui hupra dan artinya air untuk bawa uang merah. Dan tapi mana? Di mana? Kembali.

पिता की पग अंदर गुरु उन्होंने

0: kegiatan yang sangat menarik. Jadi kegiatan ini harapan saya untuk masyarakat yang ada di sini, khususnya untuk suku Dera itu yang mendiami kurang lebih 5 kampung ya, menjadi sampel contoh utama dan yang harus jalan, sudah jalannya adalah kampung Yuruf. Sehingga harapan untuk saya masyarakat jangan begitu dibiarkan. Setelah dikasih pelatihan yang ini mulai berjalan, harus ada pengembangan, dikembangkan ya. Dalam hal ini ya harus pemerintahan kampung harus libatkan diri dalam ini, supaya anak cucu kita, adik-adik kita yang masih di bawah ini bisa bisa lanjutkan warisan itu, bahasa Dera. Harapan kami ya ke depan boleh lagi lanjutkan lagi di kampung yang lain. Artinya selain ini kita melihat perkembangannya, kalau boleh dari 5 kampung ini ada yang dapat lagi. Begitu, supaya sinergi kita selalu jalan. Nah itu terus untuk dari pemerintah daerah sendiri, menurut saya. Saya pikir ini adalah hal yang sangat penting dan mendasar. Dimanapun kita berada, pasti bahasa ibu itu harus kita bawa. Dan ini tidak boleh dikasih tinggal. Dan dalam hal ini ya pemerintah siap dukung.
1: Dan ini sangat menarik dan sangat saya setuju, mendukung, saya sepakat, dan saya berterima kasih atas kehadiran ini. Kalau bisa jangan hanya Dera saja. Kalau bisa semua cek di Kabupaten Kerom ini ada 91 kampung ini, bahasa mana yang beda, turun ke situ juga program ini, supaya bahasa daerah yang sementara ini hampir mau punah ini bisa kita angkat kembali. Maka itu ke depan saran kami dari sebagai wakil rakyat, kami sangat mendukung dan kami sarankan kalau bisa ditingkatkan, jangan cuma hari ini saja. Dari kami juga mau supaya kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, kami akan rekomendasi, kami akan berikan masukan ke pemerintah daerah supaya diprogramkan, supaya ada guru-guru bahasa daerah yang harus dihadirkan di didik di masing-masing kampung bahasa daerah itu sendiri, dan didik dan mengajar anak-anak generasi yang anak-anak dini pakai bahasa daerah itu sendiri, supaya anak-anak itu bisa bahasa.
2: Timbuang Manino, Wandan Dilai, Yosefina Korei, kelas 9 SMP Negeri 2W. Yo senang, mafa, fabu andena fabu, mafa yo heba fabu. Yo dan hini, tapi nemda, fabu dupru, yang bruhi, yatiro, kaku tambe. Rambumbu wanda babu mamnungguman babu. Semoga bahasa saya tetap lestari.

Jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI.

Macam-macam kakak adik, bersamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Pasti macam kakak ada orang semua masih di Kita Rumpu Suara Budaya Papua program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan nanti pacar-pacar kakak ada orang, nah di pukul 15 waktu Indonesia Timur Pro 4 Jayapura akan menyiarkan secara langsung acara Suara Budaya Nusantara yang merupakan siaran berjaringan dari Pro 4 Jakarta dan Pro 4 seluruh Indonesia, dengan pelaksana pada hari ini adalah Pro 4 RRI Manokwari dengan topik peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Nanti ada narasumber, ada Ruth Puadi, ya ini merupakan owner Sagu Bakar dengan host RRI dari Pro 4 RRI Manokwari, ada Kartika Dewi Astuti dan host dari Pro 4 RRI Jakarta ada Mpok Mariana Suhendi. Dan macam-macam kakak didorong semua sambil kita nantikan Suara Budaya Nusantara pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Mari kita hadirkan dulu tembang-tembang pop-pop pilihan ya, tepatnya lagu-lagu dari daerah Manokwari.

Masih di Kitab Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia perlu berbangga, ya patut berbangga, karena kita sudah punya sirkuit Mandalika yang digunakan sebagai ajang MotoGP, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, sirkuit Mandalika ini ya dari segi olahraga tentu memberikan keuntungan tersendiri ya, karena akhirnya kita juga bisa dikenal oleh seluruh dunia bahwa Indonesia juga punya sirkuit yang bagus ya, yang terbaik pula ya. Nah, dari sektor pariwisata juga ya, MotoGP Mandalika ini punya andil memberi keuntungan promosi yang tidak terhingga bagi destinasi pariwisata andalan Lombok, Nusa Tenggara Barat khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Nah, destinasi pariwisata itu akan semakin tersentralisasi sesuai dengan segmennya ya, mulai dari destinasi pariwisata olahraga, juga destinasi halal hingga wisata alam. Nah, karena itu sahabat budaya, peluang tersebut harus dioptimalkan dengan maksimal ya, mengingat MotoGP ini berpotensi menjangkau banyak masyarakat dari berbagai belahan dunia. Nah, pengamat kebijakan publik ya, Agus Pambagio mengatakan kondisi Lombok saat ini dengan adanya ajang MotoGP Mandalika semakin baik dalam hal pelayanan sektor pariwisata. Nah, karena itu penting untuk terus dievaluasi sebagai upaya meningkatkannya. Nah, salah satunya kawasan usaha mikro kecil dan menengah ya, UMKM itu harus ditata lebih rapi sebab dapat membuat masyarakat atau pengunjung lebih tertarik datang ke lokasi UMKM berdagang. Nah, ia meyakini potensi UMKM di NTB dapat meningkatkan perekonomian ya, sehingga pemulihan akibat dampak dari wabah global COVID-19 ini dapat dilakukan lebih cepat.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah Indonesia.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: si buku biru rata dulu deh. Nama keris tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita cita-cita dokter. Salah-salah, polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Mas Cita juga masih akan memberikan informasi-informasi budaya Nusantara. Nah, jadi Sobat Budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara. Ya, nah karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara, ya salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim, ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu suku budaya karena punya banyaknya adat dan budaya ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan, ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif, ya, berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini Sahabat Budaya, Mas Cita akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu, bambu angklung, ya Sobat Budaya. Nah, siapa sih yang gak kenal sama alat musik yang satu ini, ya? Hanya dengan cara digoyangkan, ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO, ya. Bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kangguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik, Sahabat Budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik, ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya, ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara, ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh deh, karena setiap keindahan coraknya. Bahkan ya Sahabat Budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan, Sahabat Budaya. Ini alat musik ansambel yang menghasilkan nada yang indah, ini ternyata populer di luar Nusantara, Sahabat Budaya, ya. Nah, Sayangnya ya sobat budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini ya. Nah, sebagai contoh nih ya sobat budaya, di New Zealand School of Music ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka. Ya, sayang sekali ya sobat budaya, kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya, terutama kalangan muda-mudi di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini ya. Nah, lalu yang berikut ada tari saman sahabat budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Nah, itu ya sahabat budaya ya, keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah, sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain ya.

0: 104 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
2: Masih di Ketua Pensi Pelopori Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, Maceta akan hadirkan beberapa informasi-informasi ya ke ruangan sahabat budaya itu orang semua. Kali ini ada informasi tentang Danau Kaco. Wah, namanya aja udah kaco nih. Tapi seperti apa sih Danau Kaco ini yang katanya ya airnya tuh jernih seperti kaca. Wah, jadi sahabat budaya, Danau Kaco ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Lembur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, sahabat budaya, Danau Kaco ini punya pesona yang mempesona. Nah, air danaunya jernih kebiruan seperti kaca ya. Jadi keindahan Danau Kaco ini layak untuk dinikmati, dan wisatawan dapat menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat sahabat budaya berada di Jambi. Nah, dikutip dari Pesona Indonesia, lokasi Danau Kaco ini bak mutiara biru yang berada di tengah rimbunnya pohon rindang. Nah, untuk menikmati keindahannya ya, sahabat budaya harus melakukan perjalanan yang agak jauh ya, karena memang letaknya yang jauh dari pusat kota Jambi. Jadi kalau dari kota Jambi, sahabat budaya harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh yang berjarak 500 km ya. Nah, dari sana perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lumpur dengan waktu 45 menit. Nah, dari Desa Lumpur barulah petualangan mengunjungi Danau Kaco dimulai. Nah, untuk memasuki Taman Nasional ya, sahabat budaya harus berjalan kaki menyusuri hutan sekitar 4 jam ya. Jadi perjalanannya cukup jauh ya, dari Kota Jambi menuju ke Desa Lumpur lalu menuju ke Taman Nasionalnya ya. Jadi bisa dihitung ya sekitar mungkin sekitar 6 jaman 7 jaman gitu ya. Nah, meski perjalanannya cukup melelahkan sahabat budaya, tapi semuanya itu akan terbayar ketika sahabat budaya sampai di danau tersebut. Nah, pemandangan di sekitar danau itu dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dengan udara yang masih sejuk. Nah, pada malam hari pesona Danau Kaco itu makin kentara ya, apalagi kalau sedang bulan purnama ya, cahaya bulan yang terang itu akan membuat air Danau Kaco lebih bercahaya. Nah, pemandangannya yang tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit

0: Ingatlah, aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya. Sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Berlayar menyusuri perairan pantai Cirebon merupakan perjalanan menarik untuk mengenali kekayaan bahari. Apalagi berlayar bersama nelayan, orang yang setiap hari bergulat dengan laut untuk mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Saya pun terbawa lebih dalam untuk mengenali kehidupan mereka, terutama nelayan tradisional, sekaligus mengetahui kondisi laut yang sebenarnya. Di tengah laju perahu dengan suara mesin diesel yang menderu, memecah kecipak air laut dan hempasan angin, saya perhatikan sang nelayan terus mencoba mencari titik pengharapan untuk menangkap ikan maupun udang. Jala ikan pun ditebar, perangkap ikan juga dipasang di celah bentangan perairan samudra nan luas. Namun, ternyata nelayan sekarang lebih memilih mencari ikan jenis teri, cumi, dan rajungan dibanding memasang perangkap udang. Tidak bisa dipungkiri lagi, mencari udang di perairan Cirebon kini semakin sulit. Masih di atas perahu perairan Cirebon, saya bersama tim mencoba berdialog dengan nelayan. Kenapa udang tidak lagi mudah didapatkan, sedangkan Cirebon sendiri dikenal sebagai kota udang.
2: RRI, Pak. RRI. Cirebon itu kan dikenal sebagai kota udang.
3: Iya, iya.
2: Nah, sekarang ini kan udang susah dicari katanya.
4: Udang susah dicari itu kendalanya apa? Kendalanya Pak Harimo. Kalau 13 mil itu masih ada. Kayaknya saya sih Pak Harimo harus dibasmi. Ataupun itu bentuk Volga, itu Pak Harimo juga. Apollo, terus Arang, Garong itu Ondol kan ada sekarang. Pokoknya yang ditarik-tarik itu namanya Pak Harimau. Itu harus dibasmi itu. Itu keluhan nelayan itu, benar-benar keluhan nelayan. Jadi bubu ataupun jaring rajungan juga yang tanggulnya diem gak ditarik, rusak semua. Pengennya nelayan sih Pak Harimau 100% hilang lah.
1: Dari obrolan dengan nelayan menggambarkan, udang ibaratnya sudah lama menghilang dari perairan Cirebon. Ini menandakan udang tidak lagi menjadi primadona hasil laut Cirebon. Sehingga sebagian besar nelayan beralih mencari rajungan dan ikan lainnya. Menjelang sore, perahu yang saya tumpangi menepi, hingga kemudian mempertemukan saya dengan Ribut Bahtiar, nelayan yang sudah 30 tahun melaut. Ribut membenarkan, sudah cukup lama udang semakin sulit dicari, sehingga kini memilih mencari jenis ikan lain yang lebih mudah ditangkap dengan nilai jual tinggi, misalnya rajungan. Hal tersebut disinyalir, perairan Cirebon tidak lagi subur untuk pembiakan udang, bisa jadi karena adanya pencemaran akibat limbah industri maupun sampah. Namun, dari kasat mata, juga karena banyaknya alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan seperti garok ondol-ondol, pukat, sehingga merusak biota laut. Seperti yang dituturkan Ribut Bahtiar yang juga Ketua Serikat Nelayan Kabupaten Cirebon dalam perbincangan dengan saya.
5: Pak Ribut, Bapak kan sudah 11 tahun ya menjadi nelayan.
6: Oh, hampir 30 tahun. Dari kecil 11 tahun saya sudah jadi melaut.
5: Pak, dulu pada saat melaut memang mencari udang, Pak?
6: Iya, udang dulu. Lagi saya kecil pertama jadi nelayan, umur 11 tahun saya memang udang lama. Tapi nggak sulit seperti sekarang kalau dulu mah.
5: Dulu pas mendapatkan udang itu sampai berapa kilo dan pendapatan dari selaut itu berapa, Pak?
6: Ya, kadang-kadang kalau kita lagi bagus miliknya, rezekinya, satu hari dapat satu bintal pernah. Rata-ratanya 10 kilo setiap hari bisa dapat. Sekarang juga kalau umpamanya bisa dimusnahkan

0: alat tangkap yang tidak ramah lingkungan atau limbah-limbah bisa dihentikan itu, yang jelas penghasilan stabil lagi. Kalau nelayan pada sadar sih bisa seperti dulu lagi.
1: Sulitnya mendapatkan udang di perairan Cirebon bukan berarti biota laut bersungut panjang itu tidak ada. Nelayan cangkol Cirebon masih mencoba tetap mencarinya. Bagi nelayan Rohadi misalnya, hasil menangkap udang sekedar untuk mengganti biaya perbekalan saat melaut.
2: Pagi, ya jam 6 ya, ya dijual di pasar 60 kilo, 1 kilo. Ya, ada 4 kilo sih, ya 3 kiloan. Sedikit buat modal itu yang operasi aja, rumah solar berapa 10 liter, ya cuma pas-pasan aja dapatnya.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cirebon tidak menutup mata jika ada pencemaran di perairan pantai utara Pulau Jawa ini. Menurut Kabid Pengendalian dan Pemulihan Dampak Lingkungan Yuyu Jayudin, DLH Kabupaten Cirebon sering melakukan uji kualitas air untuk mengetahui tingkat pencemaran air laut. Kemudian hasil uji labnya dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan kepada nelayan. Data yang tercatat sepanjang tahun 2016, pencemaran beberapa titik perairan Cirebon menunjukkan tingkat kekeruhan dan salinitas atau kadar garam di atas baku mutu.
3: Ada beberapa parameter kekeruhan dan TSS, parameter fisika, yang di beberapa tempat sudah melewati batas baku mutu yang dipersyaratkan. Kalau berpengaruh, pasti berpengaruh gitu kan.
1: Pakar Kelautan dari Universitas 17 Agustus Untag Cirebon, Dr. Dedi Supriyadi menilai faktor pencemaran lingkungan dan penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan bisa menjadi pemicu rusaknya biota laut termasuk udang.
4: Cirebon yang dulu dikenal sebagai kota udang, melihat perkembangan sekarang sebenarnya ini ada beberapa faktor. Salah satunya itu kondisi lingkungan di perairan yang di Cirebon. Nah ini penyebabnya banyak sekali, dari degradasi lingkungannya itu sendiri, pencemaran. Si udang sendiri tidak akan bisa hidup maksimal. Juga kawasan konservasinya dibabat habis, salah satunya itu mangrove. Nelayannya itu sendiri, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
1: Sebenarnya, pemerintah tidak hanya berdiam diri membiarkan udang berkurang saat kolam susu tidak lagi dapat menghidupi para nelayan. Maka, pemerintah hadir dan memberikan solusi. Kepala Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon, Dewi Maharani mengatakan, pihaknya terus melakukan pembinaan terhadap nelayan tambak untuk budidaya udang, serta menyalurkan bantuan benih udang dari Provinsi Jawa Barat untuk ditebar di perairan Laut Cirebon.
5: Seiring berjalannya waktu, memang pembudidaya udang itu ada. Kalau untuk benih, biasanya kami dapatkan dari balai-balai UPT punya provinsi. Selain dibudidayakan juga kita untuk restocking, kita tebar juga ke perairan lah.
1: Untuk saat ini, dinas tersebut baru bisa membina dua nelayan tambak udang di Kampung Paguyuban dan Kerukunan dengan hasil 2 kuintal udang setiap kali panen dari tambak seluas 1.500 meter persegi.

lantaran perairan Pantai Cirebon sepanjang 54 km menjadi kekayaan yang tak ternilai. Karena dalam sejarahnya, perairan Cirebon dikenal menjadi lahan subur pembiakan udang. Ini sesuai dengan nama Cirebon, berasal dari kata cai atau air, dan rebon berarti udang kecil. Jika memang udang telah menjadi ikon Cirebon, maka sudah sepantasnya semua pihak menjaga ekosistem laut agar kesuburannya bisa mengembalikan lagi udang yang menghilang.

Aceh Maceh, kata Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya, tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Maja Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 16.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Gunung Talu, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Angkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sumbawa, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Bapak pendengar perempat di seluruh Nusantara. Senang sekali Aipo Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Ai tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana Po? Kali ini Ai mau ajak Abang Empo. Kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari. Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya, dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Lan Interaktif Jakarta, saya undang juga pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk lain telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124-928. Langsung saja Ai mau ajak Bang Po mendengar Pro 4 di seluruh Nusantara. Kita ke RRI Pro 4 Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum Po, selamat siang.
2: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak.
3: Manokwari.
2: Iya, baik. Kakak Kartika, apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Po.
2: Iya. Sana? Kabarnya juga sehat, Alhamdulillah. Iya. Kakak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol. Ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya, Kak. Dari sana ya, Kak, ya?
3: Oh, audionya kecil ya, Kak?
2: Iya.
3: Apakah sudah
2: iya.
3: Oke ini, Kak?
2: Iya. Sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua itu sagu ya Kak ya. Bagaimana peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif nanti di sela obrolan. Yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana Kak?
3: Oke Kak, kalau di ingin bergabung nih
2: ya.
3: Di 0812 9971
2: ya.
3: 04444.
2: Baik.
3: 4-nya 3 kali.
2: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya.
3: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
2: Oh. Oke deh, kita panggil Mace aja boleh?
3: Boleh, Po.
2: Biasanya panggil apa? Mace Tika, Mace Kartika atau apa?
3: Mace Kartika sih. Oh,
2: oke. Okay. Iya, jadi silakan deh pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara yang mengobrol sama Mace Kartika dari RRI Pro 4 Manokwari. Dia juga narasumber di sana. Mace, sudah tersambung dengan narasumbernya Mace?
3: Mpok kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
2: Oh baik, jadi kita masih menunggu ya.
3: Sebentar lagi sampai.
2: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
3: Iya,
2: di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
3: Iya. Panasnya tetap sama sih.
2: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa, bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya. Yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih, boleh kita sapa Mace ya?
3: Boleh,
2: iya.
3: Langsung saja Mpok.
2: Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
4: Halo.
2: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
4: Nur Tanjung di Padang.
2: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
4: Nur Tanjung di Padang.
2: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak.
4: Ya.
2: Iya, Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
4: Ya, selamat sore Mace apa?
2: Kartika. Mace Kartika. Halo. Halo Pak Nur Tanjung.
4: Ya.
2: Iya, Bapak suaranya terputus-putus Pak. Halo Pak. Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya, silakan.
3: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444.
2: Ya, silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
3: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya, Pok, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi yeah. Memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya.
2: Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya Mace ya. Sagu
3: betul.
2: Ini ya.
3: Baik. Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
2: Betul.
3: Dan itu yang harus dilestarikan juga sih karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hypes gitu kan juga sudah masuk nih.
2: Oh,
3: jadi
2: iya.
3: Harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih Mpok.
2: Iya betul, karena yang tadi udah ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Siang.
2: Halo.
4: Halo.
2: Iya, dengan Pak Nur Tanjung?
4: Iya.
2: Iya, tadi terputus Pak. Silakan Pak, bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak?
4: Di masaknya Pak, bagaimana sagu di sana?
2: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya Pak ya?
4: Di Padangnya kena juga ada sagu, cuma untuk refresh ringan saja kan. Bukan untuk makanan. Bukan untuk makan pokok.
2: Iya. Itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
4: Dia ini jadi makan pokok.
2: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya?
4: Iya.
2: Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya.
4: Sama-sama.
2: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macet. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua, bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana, Mace?
3: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
2: Iya, benar-benar. Biar lebih ini ya.
3: Bidangnya ya.
2: Nah, baik nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi narasumber di Perempat Manokwari yang hari ini yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baiklah kalau gitu Mace, kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RR Perempat Manokwari, tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari, jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Pro 4, kali ini bersama RRI Pro 4 Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya, bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan? Nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta, kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Pro 4 Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Masih.
2: Iya.
3: Kok ini iya, sudah ada yang bergabung nih.
2: Boleh, silakan.
3: Telepon.
2: Iya, silakan Mace, kita sapa. Mm-mm.
3: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Mace Kartika.
2: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
3: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh, Pak Susanto. Salam kenal, Pak Susanto.
4: Nah, ini menjadi karena saya ini orang Sulawesi. Mm-hmm. Jadi pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda. Makanan sagu, karena dua tempat saya ditemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Mm-hmm. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
3: Betul.
4: Ya, kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu. Sagu itu namanya tanah tumbang.
3: Mm-hmm. Boit ya, Pak.
4: Jadi kaboid namanya, jadi cuma sarkasnya jadi bikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
3: Oh, ditaruh ikan, iya.
4: Taruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
3: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya, Pak?
4: Iya. Nah, kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus. Mas, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya, itu baru dipanggang. Nah, itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Hmm. Nah, jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi, itu seperti kita di Papua itu di Popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran, ya, ikan-ikan dan lain-lain gitu. Nah, kalau umpamanya di Papua itu kan jatuh tawar sendiri, mungkin itu bagi ya, apa masih ada, tapi sekarang ini bakar tiga, majikan tiga. Kemudian, masih. Apa ya, kalau, apa namanya itu, yaitu pupeda, itu kan biasa, sudah. Oh, di sini ada di panggang juga.
3: Maka oh iya.
4: Sagu ini panggang. Ada di sama daunnya, ada juga dimasak. Dibungkus sama daun pisang, ditaruh kacang kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain gitu.
3: Jadi memang di berbagai versi ya Pak ya?
4: Nah, nanti kita tunggu juga menjelaskan dari narasumber nanti bagaimana cara pengolahan makanan.
3: Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya Pak ya?
4: Tadi. Nah, oke lah, bagaimana kabarnya Pak ya? Masih ada. Oke, selamat sore.
3: Baik, sore Bapak Susanto, terima kasih.
2: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa Maci, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Bu.
2: Iya, dengan siapa di mana ini Bu?
5: Dengan Ibu Tiara di Kendari Bu.
2: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari Bu, cuacanya di siang hari ini?
5: Lagi panas di sini Pak.
2: Panas ya. Iya. Yeah. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan di sana?
5: Mm-hmm. Pertanyaan saya seperti begini, kalau masa ini masa itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya Pak, atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu pembahasannya, dan seperti sudah mau dibikin sinonggi atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya. Jadiannya itu sagu dibikin sinole, itu sinole itu yang campur kelapa itu. Terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan. Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Seperti itu kok ya, kita di sini di Kendari.
2: Baik kalau gitu, terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya Mace di sana ya.
3: Sagu juga ya Pak ya.
2: Iya.
3: Mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya Pak ya.
2: Betul. Iya, baik, pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
3: Baik. Iya.
2: Di sana Mace.
3: Narasumbernya belum
2: datang ya, juga. Belum sampai ya. Iya, baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu, nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
3: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar yaitu Ibu Ruth Puadi.
2: Oh baik.
3: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
2: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana, ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928 atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya Mace ya.
3: Boleh iya. Banget bisa sahabat budaya di 0812-9971-0444.
2: Iya baik. Mace penasaran deh, Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
3: Perantau juga.
2: Oh, dari mana asal Mace?
3: Saya malah dari Jawa Tengah.
2: Wah. Jauh ya. Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya, Mace ya.
3: Iya,
2: nah, kalau Mace sendiri gimana? Boleh enggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong, ya kan? Dari
3: iya,
2: dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya, Mace, pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
3: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan
2: yeah.
3: itu memang papeda dikasihnya. Jadi sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung. Enggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya enggak jadi.
2: Oh,
3: jadi,
2: begitu.
3: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Jadi, harus menggulung sagu sampai jadi papeda.
2: Oh.
3: Nah, biasanya
2: yeah.
3: Kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan kuah
2: kuning itu ya. Kuah kuning yeah. itu ya. Oke, jadi nggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu nggak boleh putus ya, Mace ya.
3: Putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih nanti teksturnya tuh tidak bagus.
2: Oh.
3: Jadi kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan?
2: Iya. Iya.
3: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal, nah itu kurang enak.
2: Oke, okay. Berarti ini butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Apalagi gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
3: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih kok.
2: Cocok
3: karena
2: ya.
3: Ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Pak ya.
2: Kan
3: kita mungkin gulanya juga banyak ya kalau di nasi. Kalau papeda tuh enggak. Jadinya itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih sudah jadi
2: ya. Wah, kalau dilihat dari cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya, hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya.
3: Cukup simpel tapi memang itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
2: Gitu. Iya. Baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
3: Sudah oke karena di sini makanan sehat malah.
2: Mantap.
3: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
2: Iya.
3: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget.
2: Iya.
3: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih iya, Mpok, mati berkali-kali.
2: Iya. Jadi kok di sana ikannya segar ya?
3: Iya. Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
2: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam.
2: Iya.
6: Sama Po
2: Nana ya. Po Nana nih.
6: Oh, Po Nana.
2: Abah Kusna, iya.
6: Iya.
2: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
6: Mace itu Mpo ya?
2: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
3: Mace itu ibu ya?
2: Ibu.
6: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga macet juga ya. Panggilannya gitu.
3: Iya betul Pak.
2: Iya.
6: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
2: Iya, emang
6: udah jadi umum gitu.
2: Iya, emang udah panggilan umum di sana. Apa nih Pak yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu?
6: Ini apa ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan, di daerah timur itu kan ya masakan juga. Abah juga pernah dengar ini kayak begini noh gitu ya. Cuman yang abah mau tanya satu nih, abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
2: Pegunungan mana, Bah?
6: Wamena sana, Wamena.
2: Aduh, Wamena, oke.
6: Okay. Oh, itu bukan sagunya abah tanya, ada ulat sagunya itu dimakan tuh.
2: Bukan ulat sagu.
6: Apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Asmat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih po.
2: Dan itu emang makanan di sana ya gitu Bah hari-hari.
6: Kalau di sini itu barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Renyu itu apa? Laron ya. Laron itu kan ada induknya tuh, gede itu. Itu kayak gitu tuh. Nah, yang abang mau tanyain tuh, apa ada tuh yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga? Apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah? Kalau sana tuh yang dimakan tuh, po, daerah sana.
2: Iya, iya.
6: Abang tahu tuh.
2: Iya, baik. Itu aja ya, Bah.
6: Kalau po, masakan sagu mah sering, abang juga udah pernah nyobain juga yang diginiin, gino ini.
2: Oke deh, terima kasih Pak Kusna.
6: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya.
3: Iya.
2: Okay.
3: Memang info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, kok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
2: Oh iya benar. Yang lebih paham ya Mace ya.
3: Iya.
2: Apakah Ibu Ruth masih ini masih dalam perjalanan?
3: Iya,
2: masih dalam perjalanan ya.
3: Ada halangan sedikit, jadi ini sudah OTW.
2: Oh baik ya, kita tunggu ya. Baca ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, Line Interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
7: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Bu Nana.
2: Bang Leman di Tanggamus Selampung,
7: iya,
2: silakan Bang Leman.
7: Ya halo, Maci Kartika. Dewi Astutia.
2: Lengkap banget ya.
7: Iya, baca di NL ini kan dapat wajahnya langsung.
2: Lagi nonton nih, lagi nonton nih.
7: Iya, nonton.
2: Apa nih Bang, apa?
7: Semua dua-duanya. Ya oke, Mpok. Mati itu kalau di sini tuh Bibi.
2: Oh gitu.
7: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Mbak Dewi.
2: Ya udah.
7: Bibi mati kalau emak ibu.
2: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
7: Oh Nana.
2: Iya.
7: Pun Mbak Dewi. Sagu kan. Di sini tuh kan ada tuh namanya apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu. Namanya lupa saya tadi itu apa ya? Papeda itu sagu dibuat jadi dijual di keliling-keliling itu jangan mamang-mamang itu mamang keliling sekolah anak-anak SD gitu apakah sama gitu dan juga apakah di Papua sana itu enggak makan nasi gitu itu saja Ponana Mati Dewi makasih selamat siang
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika mungkin ada yang bertanggung sedikit sepengetahuan Mace gimana?
3: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu itu kalau saya ya Pak, itu rasanya berbeda sih.
2: Oh beda ya.
3: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih Pak.
2: Iya.
3: Kalau di sini tuh memang sagu dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya Pak ya.
2: Kenyal gitu ya.
3: Iya, gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah
2: iya.
3: perbedaan antara aci dan sagu gitu ya.
2: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orek di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal rame banget ini yang bergabung. Ada Mas Orek di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya, Mace ya, pertanyaannya. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah gak asing ya, Mace ya, di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana, Mace?
3: Daerah memang penasaran soal itu ya, Mpok. Tapi
2: iya,
3: di sini tentu ada, masih ada nasi.
2: Oh, tentu ada nasi juga ada di sana.
3: Masih ada nasi.
2: Oke.
3: Okay. Jadi memang, tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau nggak papeda tuh kurang nandang gitu, Mpok.
2: Iya. Ya, nggak usah jauh-jauh deh, Mace. Mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya. Ya kan, misalnya kita udah biasa makan nasi nih, Mace ya. Terus ada jagung misalnya, ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya, Mace ya. Kayak gitu ya.
3: Belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
2: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
3: Betul.
2: Iya, baik. Ya, Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Bu Ruth sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya, Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetapi Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di Suara Muda Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Perempat Manokwari ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
1: Iya sih.
0: Iya, Mace Kartika.
1: Halo, iya.
0: Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
1: Iya, langsung saja dengan gudang pertanyaan tadi ya, Mbak ya.
0: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta, Kakak.
1: Ya.
0: Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih, Kak Ruth ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika dari Tabanan, Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak, memerlukan waktu berapa lama katanya. Lalu makanan dengan menu sagu kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya. Kayak tadi apa? Ikan kuah kuning gitu ya salah satunya ya. Lauk yang cocok ya yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan Mace Kartika.
1: Baik, terima kasih, Mpok. Selamat sore, Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya, Kakak Ruth, tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih, Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok nggak, atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Kak Ruth.
2: Kalau untuk prosesnya tuh dari pokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk pokok sagunya itu. Untuk rendam lagi kan proses apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu, sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau cuaca
1: kalau cuacanya lagi panas begini,
2: itu 1 hari saja sudah.
1: 11 harian atau berarti
2: tidak sampai 2 hari?
1: Oh, tidak sampai 2 hari.
2: 1 hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
1: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih, Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan. Bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas gitu?
2: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga ada yang juga sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
1: Nah, itu
0: iya, baik, terputus ya bersama RRI Perempat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
1: Kakak Ruth. Jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
2: Kalau untuk sagu selain papeda ada bikin sagu porna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga. Bungkus dengan daun juga.
1: Oh, itu rasanya manis kah atau
2: tergantung yang buat?
1: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi orang sagu. Nah,

0: kalau tadi ada bapak dari abah ya, ada abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Lamena. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
1: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
0: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, ada yang dibakar. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kakak?
1: Rasanya gurih.
0: Oh, gurih. Kalau untuk yang bakar ya
1: sama juga
0: gurih
1: sama
0: tapi ya. Ada rasa-rasa bakarannya bakar, begitu ya, Kak. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya, Kak ya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda. Tapi bahan bakunya bukan dari sagu, Kak. Dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau apa beda nih, Kak?
1: Tidak beda. Sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan, jadi bisa rasa dari rasanya.
0: Jadi ini memang beda ya, iya. Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda, pengolahannya juga beda, dari awalnya juga ya, iya. Kak Ruth.
1: Untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air, misalnya untuk olah dia, jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama juga pengolahannya, cuma rasanya
0: sama. Oh, rasanya beda, iya. Tetap beda ya, Kak Ruth. Iya. Yang asli hanya di sini. Nah, kalau di sini Kakak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja. Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
1: Iya, kue kering.
0: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya, Kak ya? Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
1: Itu makanan ciri khas orang Papua.
0: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk-pauk apa ya, Kakak Ruth?
1: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning
0: dan sayur
1: kangkung.
0: Sayur kangkung ya. Oh iya. Kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
1: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
0: Oh, sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana, Kak?
1: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
0: sampai halus.
1: Sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forno, baru kita bakar.
0: Dan dicampur dengan gula merah ya. Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya ini kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih Kakak Ruth?
1: Semua usia.
0: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana, Kak? Apakah mengikuti seumpama ada acara kita ikut berjualan di situ, atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
1: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
0: Oh, sering.
1: Apa pameran?
0: Oh, pameran ya. Juga ikut. Nah, pernahkah Kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
1: Untuk luar Papua sementara saya belum pernah ikut, kalau mama sudah.
0: Oh, jadi tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada
1: orang tua.
0: Oh, orang tua juga ini. Oke, baik. Kalau UMKM nih Kakak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak, Kak?
1: Sementara kita membuat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
0: Oh, begitu. Jadi memang banyak juga, tapi mungkin beda tangan, beda rasa ya, Kak Ruth. Nah, kalau untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih, Kak Ruth, untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
1: Kalau untuk yang kita punya sagu forna, tergantung bakar batunya juga, apa fornanya juga.
0: itu dibakarnya pakai
1: api.
0: Api dari arang atau dari kelapa?
1: Dari kayu.
0: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
1: Cuma khusus.
0: Oh, ada khusus.
1: Kayu, ya.
0: Kayunya apa nih, Kak Karut?
1: Kayu matoa atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Kalau barangnya bagus.
0: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya, Kakak Rut. Nah, kalau menurut Kakak Rut nih, seberapa penting nih, Pak, Kak, posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih, Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih, Pak, Kak?
1: Penting sekali untuk kita masyarakat.
0: Jadi memang harus dilestarikan ya, Kak, ya. Nah, menurut Kakak Rut ini, dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya, Kak, ya, cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
1: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
0: Jadi mengikuti perkembangan zaman ya, Kak, ya. Nah, kalau menurut Kakak Rut nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini, apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih, Kakak?
1: Cukup tinggi.
0: Cukup tinggi ya. Karena tadi ya, Kak, ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman. Ada yang kita dicampur variasinya manis, ya. Begitu ya, Kak, ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih, Kakak Rut, adakah nih, Kakak Rut, selama Kakak Rut ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami Kakak Rut?
1: Banyak, sangat, itu terutama dari bahan bakunya sagu.
0: Oh, dari sagunya, walaupun di sini sumber sagunya ya, Kak, ya? Ya,
1: kalau kita di khususnya Manokwari kan memang tidak ada pohon sagu.
0: Oh, jadinya, Kak?
1: Kita ambil dari serui, dari wasior.
0: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya, Kak, ya? Nah, apakah sagu-sagu Kakak Rut kan tadi dari wasior sama serui, pernah nggak, Kak, ngambil dari lokasi lain?
1: Sejauh ini belum.
0: Karena memang sudah langganannya di situ ya, Kak. Apakah ada ciri khasnya sendiri, Kak, atau sama saja rasanya?
1: Sama saja.
0: Sama saja ya. Nah, kalau tadi Kakak Rut sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital, ya. Kak, seperti apa nih, Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed, gitu ya? Jadi memang harus, kita harus mengajak generasi muda untuk, kita harus bangga nih, sagu ini harus ada. Iya, harus kita kenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya, Kakak Rut, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya, Kakak Rut.
2: Iya, baik. Karut dan juga Pak Haji Kartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
0: Tidak terasa
2: ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Karut, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada enggak, Karut?
1: Ada.
2: Ada. Apa, Karut? Ya. Instagram atau Facebook?
1: Di Facebook Rut Puadi, Rut Puadi. Kalau di IG Rut Puadi.
2: Oh, baik.
1: Di TikTok Dewi Kis.
2: Iya.
0: Dewi Kis.
2: Iya. Baik, kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu bakarnya Kak Rut ya. Baik, terima kasih Pak Cik Kartika. Kak Rut sudah hadir di studio Pro 4
3: RRI. Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

Macam-macam kata Adis, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli Asei dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau Asei. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sanmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sereri atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 17.00.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Macam-macam kagari dorang semua, kita orang kembali lagi di kita orang punya suara budaya Papua, program Mampat Radio Republik Indonesia Jayapura. Selepas tadi macam-macam kagari dorang semua sudah mengikuti siaran berjaringan ya dari Perempat RRI Jakarta, yakni Suara Budaya Nusantara. Nah, macam-macam kakak dan semua dalam acara Teras Budaya di sore hari ini, Macet akan hadirkan beberapa informasi-informasi budaya Papua dan juga teman-teman Papua pilihan yang akan Macet hadirkan ke ruang dengan macam-macam hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu bagi macam-macam kakak dan semua yang mungkin sore hari ini sedang berkumpul bersama dengan keluarga atau mungkin ada yang baru bangun ya. Biasanya tuh ada tuh yang punya kebiasaan tidur siang, terus baru bangun ya, terus baru saja putar FM 89,3 MHz atau yang baru saja mungkin kasih menyala HP, terus dia buka aplikasi RRI digital ya, terus dia buka Perempat Jayapura. Nah, masih dengan Mace Ita di sini. Selamat sore saja untuk semuanya. Selamat beraktivitas juga untuk Mace kata dia terus semua yang masih beraktivitas seperti Mace Ita, dan juga selamat bersantai bersama-sama dengan keluarga. Biasanya kalau di teras ya, kita kalau duduk-duduk di teras itu pasti ada penganan-penganannya ya, ada teh ya, terus ada pisang goreng misalnya ya, enak sekali Pace-Mace ya. Dan sambil Pace-Mace dorang menikmati sore Pace-Mace dorang bersama dengan keluarga atau yang sedang beraktivitas, Mace itu temani Pace-Mace kakak dia dorang semua di sore hari ini.

Masih di Ketorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kalau kita mau ngomongin Papua ini masih banyak banget ya kekayaan-kekayaan budaya dan juga tradisi-tradisinya yang perlu kita eksplor. Nah, kali ini Mas Cita akan hadirkan informasi tentang 5 suku unik yang ada di Papua. Nah, banyak ya, ada sekitar 250 hingga 300 suku yang ada di Papua, di tanah Papua. Dan kali ini Mas Cita ambil dulu ya, informasikan tentang 5 suku unik di Papua yang sangat terkenal, bahkan sampai di mancanegara. Nah, yang pertama adalah suku Asmat. Nah, suku Asmat ini merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Papua. Nah, hal yang membuat suku ini lebih terkenal adalah karena hasil ukiran kayunya yang dianggap sangat unik. Nah, suku Asmat juga terkenal dengan tarian Tobe yang khas. Lalu ada suku Dani, sahabat budaya. Nah, suku Dani juga menjadi salah satu suku paling populer di Papua. Nah, suku yang mendiami daerah pegunungan ini juga menjadi suku terbesar di Papua. Nah, keunikan suku Dani adalah mereka masih mendiami rumah-rumah adat yang diberi nama Honai. Lalu ada suku Korowai, sahabat budaya. Ini dikenal akan keunikannya, yaitu masyarakatnya yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon, dan mereka tinggal di atas rumah pohon yang amat tinggi dengan ketinggian mencapai 15 sampai 50 meter. Lalu ada suku Muyu, sahabat budaya. Nah, suku Muyu ini adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah sekitar Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur Laut Merauke. Nah, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyu. Lalu ada suku Amungme, sahabat budaya. Nah, suku Amungme ini bisa dikatakan sebagai suku tertua di wilayah timur Indonesia. Nah, suku Amungme ini adalah suku yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Nah, bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 suku unik yang ada di Papua.

Masih di Ketronton Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya siapa sih yang saat ini tidak tahu noken? Nah, kalau ada yang masih belum tahu noken, nah, Mas Cita akan berikan informasinya ya. Nah, noken ya, terkhususnya noken Papua, yaitu adalah tas tradisional asal Papua yang kerap digunakan untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar ya. Noken itu memang sudah dipatenkan sebagai salah satu warisan budaya orang Papua ya. Jadi kalau melansir dari kompas.com pada 25 April 2020, noken itu dibuat oleh para wanita Papua menggunakan bahan-bahan alam. Nah, selain material pembuatnya, pengguna noken juga tidak kalah unik karena masyarakat tidak membawanya pakai tangan melainkan memakai kepala. Nah, noken ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 4 Desember 2012 ya. Sudah lama ya, sudah sejak lama ada nih ya. Nah, menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, noken ini dikenal dan digunakan oleh sekitar 250 suku di Papua dan merupakan kebudayaan yang dikerjakan secara turun-temurun hingga sekarang. Nah, dalam penggunaannya, noken Papua itu tidak hanya untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar, tapi noken juga digunakan untuk membawa hasil laut, kayu, bisa membawa bayi, hewan kecil, belanjaan, ya uang, dan juga makanan. Nah, Macita juga kutip dari kompas.com pada 22 Mei 2021, di situ ditulis noken Papua itu dibuat menggunakan serat kayu, daun atau batang anggrek yang dianyam atau dirajut. Nah, arkeolog Balai Arkeologi Papua mengatakan tas tradisional tersebut dibuat oleh mama-mama Papua dan memiliki simbol tersendiri ya. Jadi noken itu merupakan tas tradisional asli buatan mama-mama di Papua dan ini merupakan simbol dari kesuburan dan perdamaian bagi masyarakat Papua. Nah, sebelumnya ya dikatakan bahwa pembuatan kerajinan noken Papua juga dilakukan secara turun-temurun ya, sahabat budaya. Nah, ini terjadi karena mama-mama di Papua itu dia mengajarkan kepada anak-anak perempuannya agar mereka bisa membuat noken sendiri ya. Ini ada sebabnya ya, sahabat budaya. Nah, keahlian dalam membuat noken ini merupakan lambang dari kedewasaan seorang wanita. Nah, jadi ada juga disebutkan bahwa wanita yang tidak bisa membuat noken itu tidak boleh menikah sebelum bisa melakukannya. Nah, di sini juga Maceta mengambil dari laman Ijen Kemendikbud ya, yang dikutip oleh kompas.com pada 4 Desember 2020. Nah, noken Papua itu memiliki filosofi yang membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Nah, ini karena tidak hanya cara membuat noken saja yang diturunkan, tapi juga banyak nilai yang diajarkan dari generasi ke generasi. Nah, Ketua Yayasan Noken Indonesia pada saat itu ya, yakni Titus PK, beliau mengatakan bahwa noken mengajarkan masyarakat Papua tentang berbagi, demokrasi, dan juga kebenaran. Nah, dia juga mengibaratkan noken sebagai rahim seorang ibu. Ya, dalam laman pusaka ya, Titus mengatakan bahwa ada kehidupan dan eksistensi untuk terus hidup dan lestari dalam noken. Jadi tas tradisional khas Papua ini juga punya makna menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, hal ini juga terlihat dari bahan dan juga proses pembuatannya yang ramah lingkungan. Nah, karena itu sahabat budaya, UNESCO resmi menetapkan noken Papua sebagai warisan budaya tak benda pada 4 Desember 2012 dan memasukkannya dalam kategori in need of urgent safeguarding ya. Nah, ini noken masuk dalam kategori tersebut karena dianggap sebagai warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak. Nah, selain masuk dalam ranah tradisi, dan juga ekspresi lisan, noken juga masuk dalam ranah pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta serta kemahiran kerajinan tradisional. Nah, dalam situs UNESCO dikatakan bahwa jumlah orang yang membuat dan menggunakan noken berkurang karena menghadapi persaingan dari tas buatan pabrik, juga masalah dalam memperoleh bahan baku.

0: Hei, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Hei, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: tak dipungkiri ada banyak dari kita yang terobsesi mengejar kesempurnaan, sehingga justru membuat kita tidak bisa menikmati kehidupan. Ada pepatah yang mengatakan, "Nobody's perfect in the world," atau "tidak ada yang sempurna di dunia ini." Namun, kita dapat menyempurnakan diri dengan keahlian yang kita miliki. Seperti Bapak Sanan, warga Dusun Budanda, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sosok yang tidak memiliki kesempurnaan secara fisik atau penyandang difabel karena memiliki kaki yang tidak berkembang dengan baik sejak lahir, sehingga mengharuskan beliau berjalan dengan menggunakan kedua tangannya. Keterbatasan tersebut bukan menjadi penghalang bagi Bapak Sanan, justru beliau menyempurnakan hidupnya dengan menjadi seorang guru ngaji.
1: Yang ini Pak Sanan, umuran saya 40-an, mungkin saya sejar, mungkin 30-an tahun, udah ngajar.
0: Mengaji sejak dulu telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Secara bahasa, mengaji memiliki arti belajar atau mempelajari. Mengaji adalah aktivitas belajar membaca Al-Quran atau membahas kitab-kitab bagi penganut agama Islam. Belajar mengaji dilakukan sejak usia kanak-kanak hingga dewasa. Pak Sanan, yang awalnya pada saat kecil sudah belajar mengaji karena untuk bersekolah, orang tua Pak Sanan tidak dapat membiayai sehingga tidak pernah bersekolah.
1: Enggak pernah saya sekolah. Karena saya enggak, orang tua saya enggak mampu, kan jauh, terlalu jauh sekolah semua dulu, enggak yang dekat. Namun sampai enggak sekolah itu, ngaji aja, beda-bedakan huruf dengan Al-Quran itu, A, B, C, dan itu beda-bedakan saya sendiri. Terus saya, alhamdulillah saya tahu sedikit bahasa tulisan.
0: Dengan ketekunan serta ketelatenan, Pak Sanan akhirnya menghatamkan Al-Quran, kemudian diutus untuk mengajar ngaji. Tokoh agama dan masyarakat mempercayakan Pak Sanan untuk mengajarkan anak-anak mengaji di sekitar lingkungan Dusun Budanda.
1: Sudah sama saya Quran, terus saya diutus untuk mengajar di sana, di Budanda, Musalla Nurul Huda Budanda.
2: Siapa yang suruh?
1: Ya, Ustaz Repin. Ustaz Repin itu sudah tokoh agama.
0: Pak Sanan mengajarkan Iqra dan Kitab Suci Al-Quran pada murid-muridnya yang memiliki rentang usia dari 5 hingga 10 tahun. Murid Pak Sanan berasal dari beberapa tempat di sekitar Dusun Budanda, bahkan sudah banyak yang berhasil menjadi seorang guru. Salah seorang murid Pak Sanan yang berasal dari Dusun Budanda mengaku senang diajarkan oleh Pak Sanan. Aulia, yang telah belajar mengaji di musola tempat Pak Sanan mengajar, mengungkap sosok Pak Sanan adalah sosok yang baik, bahkan mendoakannya agar selalu sehat dan dapat terus mengajarkannya mengaji hingga khatam.
3: Pak Guru Sanan itu dia baik orangnya, gak pernah dia marah-marah. Senang kita diajar, cepat kita bisa ngaji.
4: Apa harapannya, doanya buat Bu Sanan?
3: Mudahan sehat terus ya, jadi cepat kita bisa tamat Al-Quran.
0: Selain dikenal sebagai sosok yang baik oleh muridnya, Pak Sanan yang sudah menikah dan telah dikaruniai seorang putri berusia 4

0: tahun ini memiliki tekad yang kuat untuk mengajarkan murid-muridnya. Beliau harus berjalan dengan keterbatasannya, yaitu menggunakan kedua tangannya menuju musola tempatnya mengajar. Perjalanan yang harus ditempuh dari rumah menuju musola berjarak 250 meter. Mungkin jarak yang tidak terlalu jauh bagi kita yang tidak memiliki keterbatasan fisik. Tetapi bagi Pak Sahnan, terkadang membuatnya mengalami kesulitan. Terlebih, Pak Sahnan harus melewati jalan setapak dan persawahan. Bahkan ketika musim hujan tiba dan jalan becek, beliau terkadang jatuh ke sawah sehingga pakaian yang digunakan basah dan kotor.
1: Rusak andek man, terperisak jalan, tidak sangat isi kesulitan karena becek, yang sering saya jatuh begitu. Sering saya jatuh gar pakaian saya ambil pulang sama anak murid saya ajar lagi.
2: Tapi Bapak tidak pernah nyerah, Pak?
1: Enggak pernah, saya mungkin terus berjuang untuk mengajar supaya saya akan mendapatkan syafaat dari

0: untuk menuju tempat mengajar ngaji. Namun, beliau juga mengajar tanpa diupah atau dengan kata lain, ikhlas untuk memberikan ilmunya kepada murid-muridnya. Upah yang ia dapatkan dari keikhlasan orang tua murid yang ia ajar hanya cukup untuk membayar listrik.
1: Keikhlasan ibu dan bapak bayar dilah ngajak-ngajak. Enggak ada lain.
2: Jari tegbaya sih murid-murid nu ngajahang nu pire arak gaji nu bulanan.
1: Enggak ada. Bayar dilah listrik aja.
2: Kalau untuk ngelor sejelo gaji seninya. Bau ya. Dengan guru ngaji nih ki.
1: Enggak ada apa-apa kalau harapkan dari guru murid-murid.
2: Jadi bapak murni tulus ikhlas.
1: Ikhlas.
0: Pasangan sosok yang ikhlas dalam langkah untuk mengajarkan murid-muridnya mengaji memiliki niat yang sangat luar biasa. Kenapa ingin terus menjadi guru ngaji? Bahkan ingin terus mengajar hingga beliau tidak mampu atau meninggal dunia.
2: Kembe bapak sak demen malu ngajar.
1: Karena saya siksa neraka itu saya ketakutkan. Sangat panas dan kalau kita tidak menuntut kita sendiri, kita akan di mana? Kita tidak boleh dibantu oleh orang lain. Kita saya akan cari saya ilmu sendiri dari dunia sampai akhirat.
2: Bapak aja ngalik coklat.
1: Iya, saya aja lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada orang-orang lain lagi, supaya ilmu saya akan bertambah.
0: Keinginan Pak Sanan yang sangat mulia tersebut dibarengi dengan harapan yang demikian mulia juga, yaitu ingin murid-muridnya memiliki ilmu Al-Quran sebagai pedoman hidup agar bisa berguna bagi nusa dan bangsa serta terus semangat belajar.
2: Makin di kondisi desa mara ini tetap Pak Sanan mau tetap mengajar terus sampai iya. Kapan kira-kira?
1: Iya, sampai saya enggak bisa berjalan, mati aja saya. Kalau mati yang sudah tutup.

0: belajar dari sosok Pak Sanan yang memiliki keterbatasan fisik atau penyandang difabel sehingga harus berjalan menggunakan kedua tangannya. Hal itu bisa menjadi motivasi untuk kita agar dapat berbuat terbaik dari apa yang kita miliki. Karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelemahan, serta tentu saja kelebihannya masing-masing. Kita tidak boleh menyerah untuk menggapai tujuan demi menyempurnakan hidup. Bahkan, sosok Pak Sanan memiliki tujuan mulia, yaitu mencerdaskan anak bangsa.
1: Mudah-mudahan anak-anak yang saya ajari, mudah-mudahan jadi anak yang berguna nusa dan bangsa, dan mendapatkan syafaat dari akhir kemudian. Mudah-mudahan Cak Wakajah-Jah ini Adin tetap bersemangat untuk belajar terus menjadi pembesar di dunia dan akhirat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra

Bajema Cekakade, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 18.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, siapa sih yang tidak mengenal musik dangdut? Macam-macam kata dia orang semua. Jenis musik lagu ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di Indonesia. Nah, selain itu, penggemar musik dangdut ini tidak hanya dari kalangan orang tua saja, tapi sekarang-sekarang juga anak-anak muda banyak ya yang menjadi penggemar musik dangdut. Jadi musik dangdut ini merupakan perpaduan musik lokal khas Indonesia dengan musik film dari India dan juga Malaysia serta musik rock barat. Nah, perpaduan gaya ini digunakan pertama kali di Jakarta sekitar akhir tahun 1960-an. Nah, kemudian gaya ini mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1970-an serta 1980-an. Nah, mengutip dari Ensiklopedia Britannica, musik dangdut muncul pada abad ke-20. Nah, bermula dari keinginan musisi muda Indonesia untuk membuat musik modern yang menarik berbagai kalangan. Nah, dilansir dari situs Institut Teknologi Padang, musik dangdut ini lahir dari pengaruh musik India dalam film-film Bollywood yang berjudul Boneka India, di itu sekitar tahun 1950-an. Jadi film Bollywood ini sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 1968, Rhoma Irama merupakan salah satu pelopor musik dangdut di Indonesia. Nah, secara perlahan, musik ini mulai dikenal oleh publik secara luas sekitar 1970-an. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh musik India, musik dangdut juga dipengaruhi oleh musik Arab, khususnya pada bagian cengkok serta harmonisasi nadanya. Nah, pada 1970 hingga 1980, musik dangdut ini menjadi primadona genre musik yang sangat diminati oleh warga Indonesia. Jadi awalnya kisah dalam lagu dangdut berangkat dari kisah-kisah romantis, tapi semakin lama musik dangdut ini juga turut membahas berbagai isu sosial serta mengajak pendengar untuk senantiasa mengingat ajaran agama Islam. Nah, Rhoma Irama ini merupakan salah satu sosok yang mempopulerkan dangdut hingga ia dijuluki sebagai Raja Dangdut. Nah, ketenaran musik dangdut ini pernah membuat musik ini dilarang pemerintah untuk disiarkan di radio serta televisi pemerintah. Jadi pada 1960-an, pemerintah menganggap kalau musik merupakan salah satu lambang penting dalam pembangunan Indonesia serta menghilangkan batasan yang mungkin pernah ada sebelumnya. Nah, walau sekarang ini ketenaran musik dangdut itu tidak seheboh-heboh yang dulu, tetapi ya musik dangdut ini masih sangat digemari. Nah, ini tidak hanya oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga oleh masyarakat internasional ya. Nah, selain Rhoma Irama, ada musisi-musisi dangdut legendaris lainnya ya, sebut saja seperti Elvy Sukaesih, Meggy Z, Cacah Handika, Mansyur S ya, Evi Tamala, Ida Laila, Iis Dahlia, juga ada Ikke Nurjana, ada Inul Daratista ya, sampai Via Valen dan juga Della Karisma ya, dan juga masih banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang lainnya. Nah, itu dia macam-macam kakak dorang semua. Nah, Macita bacakan komentar Pacemace dulu ya, yang sudah ada di media sosial kita di Facebook tentang lagu dangdut apa sih yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Sylvia Prayitno dari Lampung. Nah, kopi dangdut Macita, nah, lagunya sudah lintas generasi sampai sekarang. Nah, lalu ada Brahma Koso di Banjarmasin. Nah, dangdut lawas misalnya lagunya almarhum Meggy Z, Caca Handika atau Moksin Alatas, juga Hamdan ATT ya. Nah, judul-judul lagunya ya seperti misalnya Jandaku, Gubuk Bambu, Tembok Derita, Sepiring Berdua. Nah, ini lagu-lagu yang dulu pernah saya mainkan waktu saya masih menjadi gitaris cabutannya orkes. Wah, ternyata Brahma Koso ini dulunya juga pernah jadi pemain gitar ya untuk orkes ya, seperti itu. Oke, nanti Majita masih akan kembali lagi masih dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan pace-mace kakak dendrang semua dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Nah, genre musik dangdut paling banyak diminati masyarakat Indonesia itu karena apa? Karena liriknya tuh relate banget dengan kehidupan sehari-hari, ya. Nah, lirik-lirik lagu dangdut itu, ya, itu bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara yang ternyata itu bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, hasil survei skala survei Indonesia atau SSI yang dilakukan pada tahun 2022, musik dangdut itu merupakan genre yang paling disukai masyarakat Indonesia dengan persentase tertinggi yakni 58,1%. Nah, selanjutnya di posisi kedua ada musik pop 31,3%, disusul dengan musik daerah 3,9%, musik roncong 2,6%, musik kasidah atau religi 1,2%, lalu jazz 0,4%, dan juga yang terakhir ada rock, ya, 0,3%. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sekarang ini jadi idola, sebut saja Happy Asmara, Yeni Inka, bahkan Denny Caknan, ini turut merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Nah, liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama kenapa anak-anak muda sekarang lebih senang juga, ya, senang mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nah, terpantau trending musik di YouTube, ya, itu paling banyak dihiasi oleh genre lagu dangdut. Nah, contohnya misalnya ada judul Jajalen Aku, ya, dari album Kalih Welasku milik Denny Caknan yang trending nomor 3, ya, bahkan mendapatkan berjuta penonton. Padahal waktu pada saat diunggah itu langsung mendapatkan 1 juta penonton dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, disusul juga ada yang namanya lagu yang judulnya Sanes dari Guyon Waton featuring Denny Caknan. Nah, ini juga ditonton bahkan berjuta-juta kali, ya. Lalu ada lagu yang berjudul Cinta Tak Direstui yang dinyanyikan oleh Sinta Arsinta featuring David Chandra yang trending di saat itu di YouTube di trending nomor 8 dan mendapatkan jumlah viewers, ya, beribu-ribu, ya. Lalu ada juga Happy Asmara dengan judul lagunya Gustiku Lolos, ya. Ini juga mendapatkan viewers ribuan, ya, ketika pertama kali lagu ini muncul. Nah, selain di YouTube, ya, media-media sosial lainnya seperti Instagram maupun TikTok, ini musik dangdut rame-rame digunakan sebagai backsound reel, ya. Bahkan, ya, lagu Sial, ya, yang genrenya tuh pop, ya, miliknya Mahalini yang di TikTok itu akhirnya populer dengan aransemen dangdut yang akhirnya banyak di cover oleh banyak pihak. Nah, kalau dilihat di audio reel Instagram, ya, setidaknya ada lebih dari 50 ribu orang yang menggunakan backsound Sial aransemen dangdut untuk video yang diunggah, ya. Lalu ada juga lagu Rungkat, ya, ini sukses, ya, digunakan oleh kurang lebih 60 ribu reel, ya, di Instagram, sehingga lagu-lagu dangdut ini sekarang itu berjejal menghiasi berbagai media sosial. Nah, itu dia, ya. Kembali Maceta baca komentar pace-mace kakak dendrang semua, topik kita di hari ini, ya, tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada Dustin Timberlake di Batam, ya, oke, Dustin, ya. Nah, Pengemis Cinta yang dinyanyikan oleh Johnny Iskandar. Nah, lagu dangdut ini menurut saya sempurna karena ketika mendengar hentakan kendangnya, ya, langsung pengen stage dive, ya, alias joget. Nah, lalu dari Ovan Zainuddin di Palangkaraya, kalau menurut saya Setangkai Bunga Padi dari Santo Hoki juga merupakan lagu dangdut yang melegenda. Nah, lalu ada Sinta Kristanti di Pontianak, ya. Lagu-lagu dangdut yang melegenda menurut saya ada Kopi Dangdut, Dua Kursi, Sayang, Oplosan, Bojo Galak, ya, Cendol Dawet, Cidro, Bang Jono, Brondong Tua, Sakit Gigi. Nah, ini bisa dibilang my top 10 sih, ya. Intinya yang bisa sekalian bisa buat saya teriak-teriak dan bisa pol-polan keluarin energi. Ya, itu dia, ya. Jadi ada 10 top
lagu dangdut versinya Sinta Kristante ya. Lalu ada dari Budi Suhendra di Jakarta ya. Kalau menurut saya lagunya Bang Haji Roma Irama, Mansur S, Imam S Arifin, Megi Z, Rita Sugiarto, Evi Tamala, Elvi Sukaisi dan semua dangdut old school menurut saya mayoritas bagus dan melegenda. Lalu dari Syafrudin Huta Galung di Waena, nah ada lagu tema Asian Games 2018 ya, saya lupa judulnya, Macita yang dinyanyikan Via Valen itu loh. Nah itu berkualitas dunia karena di cover ke berbagai bahasa. Itu menurut saya kalau lagu dangdut yang menjadi legenda. Nah oke okay, ya. Macita masih akan kembali lagi dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Pacik-pacik gagal di dorong semua, terasa ya kita punya kebersamaan ya dari pukul 11 tadi siang ya sampai di saat ini sudah akan berakhir ya, dan sebentar lagi akan pukul 18. Jadi pacik-pacik gagal di dorong semua, Macita pamit undur diri dari ruang dengar pacik-pacik gagal di dorong semua. Terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan kita orang, dan kita orang jumpa lagi nanti ya di lain waktu. Selamat sore untuk semuanya dan wanyabe.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat taluak timbunan kapah, adat gunuang timbunan kabui, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: Bang, biasa suara keliling. Apaan bang?
1: Ini bang, biasa. Kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola. Cuannya lumayan loh.
0: Ngaco nih si abang. Jual suara di pemilu cuman buat cuan. Rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan. Tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Si abang ada-ada aja.
1: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
0: Iya, jangan diadu juga dong bang.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 18.

Baca-baca kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, sini, sini. Dengar dulu, eh.
2: Oh, hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura. Karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, "Heh, ini pas sekali." Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa ya, catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura.
2: Jayapura.
0: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai? Gaya, jangan sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak, cuba selik. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini di biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke. Taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Masih di Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan macam-macam kakak di dorang semua, kali ini Macita punya informasi tentang beberapa tempat wisata hits yang ada di Jayapura. Ya, jadi kalau berkunjung ke Jayapura, ya dari atas pesawat sebelum mendarat di Bandara Sentani, ya pasti pajamaja kakak dari orang semua sudah bisa lihat kalau Jayapura itu indah sekali, ya karena dia punya laut yang biru, pegunungannya yang seperti permadani hijau katanya, ya. Dan ketika akan turun dari ketika pesawat, ya, pesawat akan mulai turun-turun, ya, mau masuk ke Bandara Sentani, ya, macam-macam kakak dia dorong semua sudah dimanjakan dengan pesona Danau Sentani. Nah, tapi Macita punya beberapa informasi tentang 7 tempat wisata hits yang ada di Jayapura, ya. Nah, yang pertama ini ada yang namanya Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini menurut Macita adalah ini merupakan spot terbaik untuk mengamati landscape kota Jayapura. Nah, tempatnya itu ada di atas bukit di Ardipura, distrik Jayapura Selatan, ya. Pacem-macem kakak adik orang semua bisa menikmati teluk Jayapura yang indah, ya. Juga bisa lihat bangunan di perkotaan, ya, di kota Jayapura, dan yang ada di kaki pegunungan hijau yang menghadap ke laut, itu semuanya bisa terlihat ketika berada di Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini juga sangat ikonik karena ada tulisan Jayapura City, ya, yang mirip dengan landmark Hollywood di Los Angeles sana, ya. Jadi kalau naik dari Polimak 1, ya, itu agak tinggi, memang tempatnya sangat tinggi, termasuk tinggi untuk wilayah kota Jayapura, dan punya tulisan Jayapura City yang memang ikonik banget, ya. Apalagi kalau malam dilihat dari bawah, di bawah, ya, dilihat dari arah kota ke arah atas, cantik sekali, ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Danau Sentani. Nah, kalau Danau Sentani, bagi pacem-macem kakak adik dorang semua yang baru akan tiba di Jayapura, pasti sudah melihat pesona Danau Sentani dari atas, ya. Jadi Danau Sentani ini adalah wisata yang paling populer di Jayapura, ya. Dan Danau Sentani ini berada di bawah lereng pegunungan cagar alam Cyclops, ya, yang memiliki luas sekitar 245.000 hektar. Nah, danau ini terbentang antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, dan ini menjadi danau terluas di tanah Papua. Nah, lalu yang berikut ada air terjun Siklop, ya. Danau Sentani ada air terjun Siklopnya juga, ya. Jadi Jayapura juga punya air terjun yang cantik yang juga saat ini sudah cukup hits dan dikenal di kalangan wisatawan, namanya adalah air terjun Siklop. Nah, berlokasi di kawasan pegunungan Siklop, tepatnya di Sereh, distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Nah, sementara itu akses jalan menuju ke air terjun ini cukup terjal, ya. Nah, ini cocok bagi pacem-macem kakak adik dorang semua yang hobi berwisata sekaligus memacu adrenalin karena memang ya ini penuh perjuangan untuk mencapai tujuan ke air terjun Siklop ini. Nah, jadi setelah melewati perjalanan yang tentu saja membutuhkan kerja keras, lelahnya pace-mace dorang itu akan terbayarkan dengan keindahan air terjun di sini. Nah, suasana di sekitarnya juga sangat asri karena dikelilingi pepohonan hijau dan udaranya juga sejuk ya, apalagi dingin banget ya di situ. Mace itu belum pernah sampai ke sana karena memang ngos-ngosan juga kalau ke sana ya. Tapi menurut cerita dari teman-temannya Mace itu, tempatnya sangat asri, sejuk sekali ya, dan aduh pokoknya terada dua sudah di sana ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Harlem. Nah, Pantai Harlem ini juga jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, lokasinya itu berada di Tablasupa, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Nah, di sini pace-mace kakak dari orang semua bisa menemukan banyak spot foto menarik dan juga Instagramable. Nah, jadi tidak hanya itu saja, ternyata di sini juga punya ekosistem bawah laut yang cukup beragam. Nah, jadi bagi yang hobinya snorkeling ya, ini juga boleh ya dieksplor di sini ya. Dan Pantai Harlem ini punya tipe ombak yang cenderung tenang ya, jadi memang kalau berenang di Pantai Harlem ini nyaman sekali ya, terutama yang cuman bisa berenang gaya katak ya. Itu boleh deh dicoba di Pantai Harlem ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Bukit Salib ya. Nah, Bukit Salib ini lokasinya ada di Doyolama, Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura. Nah, di sini menawarkan landscape pemandangan yang sangat menawan ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya kalau pace-mace kakak-kakak orang semua berkesempatan untuk berkunjung ke Bukit Salib ini, karena di sini udaranya juga segar dan juga sejuk ya. Cocok banget untuk kita yang pengen healing ya, mau melepas kepenatan paling cocok ya. Nah, ini dinamakan Bukit Salib karena memang di puncak bukit ini terdapat salib yang sangat besar ya. Tidak heran ya, karena memang mayoritas penduduk di Papua itu adalah mayoritasnya Kristen ya, seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya Teluk Yotefa. Nah, Teluk Yotefa ini makin tenar setelah menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua pada 2021 lalu, dan kawasan ini menjadi venue untuk cabang olahraga dayung. Nah, lokasinya ada di Engros, Kelurahan Wai Morok, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Dan Teluk Yotefa ini menyajikan pemandangan alam yang mempesona ya. Jadi tidak heran kalau di tempat ini jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, salah satu daya tarik di teluk ini ya tentu saja ya jembatan merahnya ya, jembatan merah Yotefa yang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang lalu. Nah, di mana jembatan ini juga merupakan ikon dari tanah Papua ya. Jadi kalau orang bilang ya, nggak seru namanya kalau kita datang ke Jayapura terus tidak jalan-jalan ke jembatan merah atau jembatan Yotefa ini ya. Tuh. Nah, lalu yang berikut ya, ada yang namanya Pantai Pasir 6 ya. Ini lokasinya ada di Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Nah, di sini pace-mace kakak-kakak dorang semua bisa melihat ya panorama yang cantik ya, khususnya pemandangan di bawah laut ya, yang memang sayang kalau dilewatkan apabila tidak ditelusuri lebih dalam ya. Yang hobinya snorkeling paling cocok dah kalau mau explore kekayaan bawah laut itu di Jayapura tuh paling banyak tempat-tempatnya, karena pasti pantai-pantainya tuh punya panorama bawah laut yang cantik ya. Jadi memang banyak spot-spot menarik yang bisa pace-mace kakak adik dorang jelajahi ya. Nah, beberapa kegiatan juga bisa dilakukan di Pantai Pasir 6 ya, seperti bersantai, berenang ya, mau diving atau snorkeling, dan juga bisa menyaksikan keindahan pesona laut di dalam Pantai Pasir 6 ini ya. Banyak ya, masih banyak lagi yang lain ya yang bisa pace-mace kakak adik dorang semua telusuri ya. Tapi nanti ya, Mace akan kasih lagi informasinya di info-info yang akan datang. Oke, okay, itu dia ya tempat 7 tempat wisata hits di Jayapura ya. Memang masih banyak lagi, nanti Mas Cita akan bagi-bagi deh tempat-tempat wisata hits yang ada di Jayapura.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Mengenal tradisi unik di Indonesia.
2: Banyak orang mengenal Papua sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya alam dan juga wisata Raja Ampat nan mempesona yang sudah dikenal oleh turis mancanegara. Ternyata, Papua juga memiliki beberapa tradisi yang unik. Di antaranya adalah tradisi tato. Biasanya, tradisi tato ini dilakukan oleh suku Moi dan Meyak di Papua Barat. Tato tersebut memiliki motif titik-titik melingkar berbentuk segitiga kerucut. Dalam pembuatan tato, mereka menggunakan duri dari pohon sagu atau tulang ikan dengan mencelupkan ke dalam campuran arak dan getah pohon langsat.

0: Kalimantan Selatan memiliki berbagai kesenian tari tradisional yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Rada Prahayu. Tari Rada Prahayu adalah kesenian klasik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tarian untuk penyambutan tamu sebagai tanda penghormatan. Nama Tari Rada Prahayu diambil dari kata radap atau beradab. Adab yang berarti bersama-sama atau berkelompok. Sedangkan Prahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjarmasin. Tarian ini merupakan tarian penolak bala untuk meminta keselamatan dari segala mara bahaya. Tari Rada Prahayu awalnya hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga kematian. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini tidak hanya untuk acara ritual saja, namun juga sebagai hiburan masyarakat.
1: Awas, ada musuh 165, mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti, deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, ya rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: aneh di pendengaran kita, namun juga sekaligus menantang pendengar di seluruh Nusantara, khususnya yang berada di luar Papua, untuk bisa merasakan dan menikmati sebuah budaya penyambutan bagi para tamu atau pejabat yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Cendrawasih. Budaya penyambutan yang berlaku khususnya bagi masyarakat adat yang menghuni Teluk Doreri dan Teluk Cendrawasih, walaupun nama budayanya berbeda, namun makna dan tujuan budaya tersebut tidaklah jauh berbeda. Seperti diungkapkan Bapak Freddy Wanda, salah seorang tokoh adat dari Wonti Serui.
1: Adat istiadat yang orang lakukan biasa injak piring itu, bagi yang baru datang dari tempat lain, kita anggap sebagai keluarga, kita bikin acara injak piring. Orang Waropen biasa bilang sema, makna yang dilakukan oleh keluarga atau yang bikin apa injak piring itu. Dia ini sudah masuk setelah dia injak piring dan langkai dibuat parang silang, anak itu sudah menjadi keluarga, kita yang punya acara itu. Seandainya sekian piring yang dia injak, 1-3 atau 4 piring, dia langkahi, itu jadi milik dia.

0: Pendengar ensiklopedi budaya keindonesiaan di seluruh Nusantara, budaya injak piring yang bukan hanya diperuntukkan bagi tamu atau pejabat yang baru pertama kali ke Papua, khususnya di daerah pesisir, namun juga bagi sanak keluarga yang pergi merantau dalam waktu yang cukup lama baru kembali ke kampung halaman, ataupun juga bagi anggota keluarga yang pergi ke suatu daerah yang baru, maka setelah tiba kembali di daerahnya atau tempat tinggal semula, maka keluarganya melakukan sebuah ritual budaya injak piring.
1: Untuk anak yang dari keluarga atau pertama kali keluar dari keluarga, pergi merantau terus kembali, atau pertama kali keluar ke kota besar, dia kembali, itu yang kita lakukan sema atau injak piring.
0: Pendengar sahabat budaya, budaya injak piring yang sesungguhnya merupakan ungkapan syukur serta mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama selama dalam perjalanan, merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang syarat dengan pesan moral. Sehingga adat dan budaya seperti ini perlu dipertahankan dan dilestarikan agar tidak hilang tergilas budaya manapun.

Pendengar sahabat budaya, dari budaya kita bisa mengenali sesama. Dengan mengenali budaya dari keberagaman etnis itulah, kiranya dapat lebih mempererat pertalian serta saling menghargai dan hidup berdampingan dengan penuh cinta dan damai. Karena budaya sejatinya adalah jati diri setiap etnis dan jati diri bangsa kita. Akhirnya dari Bumi Cendrawasih Papua, saya Marta Bhatti bersama teknisi Hendrik Syahinenia SPT mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wanyambi.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 19.

Bacem Aceh Kakak Ade, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan WOR adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara WOR juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: sama orang yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura.
2: Jayapura. Putih darah kita.
0: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlboro. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlboro yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.
1: Bro, lu gak sendirian.
2: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
2: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah, sini. Nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita, kan? Daripada lu sendirian.
1: Ya elah, ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo.
3: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
4: Masih di Kita Rompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace Mace KKD dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang gerak dasar tari pergaulan Yosim Pancar, Yospan ya. Jadi memang kalau kita ngomong-ngomong soal tari Yosim Pancar atau Yospan ini, ya ini memang tari yang banyak sekali digunakan atau ditarikan di event-event, bahkan di acara-acara ya yang ada di tanah Papua, karena memang tari Yosim Pancar ini termasuk ke dalam jenis tarian pergaulan masyarakat ya. Nah, karena itu segala kalangan bisa ya menarikan tarian ini. Nah, tari Yospan ini terinspirasi dari beberapa gerak dasar tari dari beberapa suku yang ada di tanah Papua ya. Sebut saja seperti dari Biak, Sarmi, Fak-Fak ya, juga daerah sekitar Teluk Cendrawasih seperti Wandamen dan Kepulauan Mormambor ya. Ini merupakan tempat-tempat yang menjadi inspirasi terciptanya gerak tari Yospan ini ya. Jadi tari Yospan ini dari dua jenis tari yang berbeda ya, dari Yosim dan juga Pancar, makanya disingkat dengan Yospan ya. Nah, pada dasarnya Pace-Mace ya, ragam tari Yospan itu punya 5 ragam gerak ya, dengan gerak Yosim sebagai gerak perantara atau sendi dari ragam gerak yang satu ke ragam gerak berikutnya ya. Jadi Yospan ini merupakan gerak perantara ya, Yosim ya, kalau seperti itu. Nah, jadi ada berapa sih gerak tari Yospan yang biasanya yang memang harus ada ya? Jadi saat ini memang banyak sekali tari Yospan karena merupakan tarian pergaulan, sehingga membuat para pelatih-pelatih tari ya, mereka bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan tarian Yospan ini dengan beberapa gerakan-gerakan lain ya, tari. Jadinya bisa jadi tarian kontemporer juga ya. Ada beberapa tari-tarian yang dimasukkan ke dalam situ, termasuk tarian kontemporer. Tapi tari Yospan ini punya 5 ragam gerak tari. Jadi memang walaupun sudah dimodifikasi, sudah dibuat sedemikian rupa supaya menarik perhatian ya. Tapi tari Yospan itu harus punya 5 gerak dasar. Nah, yang pertama adalah gerak seka. Nah, gerak seka ini yaitu ragam gerak ya, di mana penari akan berjalan melenggang maju ke depan dengan hitungan setiap langkah kaki dihentakkan di atas tanah ya, atau bisa juga di atas panggung atau pentas ya. Ini dihentakkan di atas tanah itu 2 kali. Nah, jadi ragam gerak seka ini punya variasi, yaitu seka biasa dan juga seka 5 ya. Seka 5 ini berposisi punya posisi berputar di tempat ya. Nah, gerak seka ini sendiri berasal dari tari pergaulan suku-suku bangsa yang mendiami bagian selatan Pulau Papua ya, tepatnya di daerah Timika, Kaimana hingga ke daerah Fakfak. Nah, itu untuk gerak seka. Lalu gerakan yang berikutnya adalah gerak pacul 3. Nah, gerak ini pada dasarnya disebut sebagai pancar maneru ya. Ini nama tempat di pedalaman Pulau Biak ya. Nah, pada gerak ini ya, penari akan melenggang maju 3 langkah. Lalu pada langkah ketiga itu akan berhenti dan membuang kaki kanan atau kiri ke depan, ke samping kiri dan kanan, lalu menghadap ke depan sambil menunduk atau membungkuk dan kembali tegap ya, seperti itu. Jadi gerakan ini yang sering dilakukan pada pesta-pesta rakyat. Nah, lalu ada yang berikut, gerak gale-gale. Nah, gerak ini di mana penarinya itu berjalan melenggang maju dengan hitungan 4 langkah ke depan. Pada hitungan keempat, lalu kakinya diseret di atas tanah ya. Nah, ini biasanya ada 2 variasi gerak gale-gale, yaitu gale-gale biasa dan juga gale-gale maju mundur. Nah, gerakan ini mendapat pengaruh dari tari pergaulan Teluk Wondama dan juga Kepulauan Mormambor yang dikenal dengan nama tari balengan. Nah, lalu yang berikut ya, gerak tari yang keempat yaitu gerak Jeff ya. Nah, gerak Jeff ini pada tari Yospan itu gerak yang dipengaruhi oleh tari rock and roll ya. Jadi gerakan ini muncul sekitar tahun 69 sampai 71 ya. Jadi gerakan Jeff ini gerakan yang dilakukan pada hitungan pertama menghentakkan kaki kanan 2 kali, sedangkan di depan dan posisi tubuhnya agak serong. Nah, kemudian nanti meloncat-loncat membuang kaki kiri dan kanan dengan hitungan 4 langkah dan kembali lagi ke gerak pertama ya. Jadi memang ada beberapa variasi dari tarian Jeff ini ya. Ya, seperti tari Jeff biasa, lalu Jeff ular ya, zigzag gitu ya kayak ular, lalu Jeff robot ya. Nah, jadi langkahnya seperti robot ya. Lalu Jeff sensor. Nah, jadi ragam gerak ini terinspirasi dari luar Papua ya, karena memang dipengaruhi oleh tari rock and roll itu. Nah, lalu gerak pancar. Nah, ini yang terakhir, gerak pancar, yakni di mana penarinya akan melenggang maju ke depan 3 langkah. Nah, hitungan langkah ketiga dilakukan dengan meloncat ke depan dengan mendaratkan kedua kaki ya, kaki kiri dan kanan di atas tanah atau di atas panggung. Nah, gerak pancar ini punya 4 variasi gerak ya, yaitu pancar biasa, biasanya itu pancarnya 1 kali, lalu ada namanya pancar suntung, itu pancar 2 kali, lalu namanya juga yang ketiga itu pancar sombong. Ush, namanya juga luar biasa ya. Nah, itu 3 kali dan juga pancar cakalang. Nah, gerak ini memang terinspirasi dari hewan-hewan laut ya, dan juga kondisi-kondisi perilaku lingkungan yang ada di sekitar ya, seperti itu. Nah, dari 5 gerak dasar dalam tari Yospan ini atau Yosim Pancar ini, ada satu gerakan lagi ya, yakni gerak Yosim. Nah, gerak Yosim ini merupakan gerakan sela ya, saat menari dari gerakan satu ke gerakan yang berikut. Nah, ini akan selalu diikuti dengan yang namanya gerak yosim. Ya, seperti itu ya Pak Cimanci, kakek ada orang semua. Nah, jadi tari yosim pancar ini ditarikan biasanya oleh pria dan wanita bersama-sama secara berpasangan dengan berbagai variasi pola yang dikembangkan dan tentu saja diiringi dengan musik pengiring. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yospan ini juga mengalami banyak perubahan ya, terutama memang dari penambahan variasi gerak yang tidak dibakukan ya, yang tidak sesuai ya dengan gerak yang sudah dibakukan oleh Dewan Kesenian Tanah Papua ya, karena memang seni itu terus berubah ya, jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi memang harus punya tetap berdasarkan pada 5 gerakan dasar itu ya. Selain itu juga formasi pola dan kostumnya juga ya, kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun ya, itu akan semakin bervariatif ya. Mudah-mudahan saja dengan tari yospan ini ya, merupakan tari pergaulan yang ada di tanah Papua ya, ini akan semakin berkembang ke depannya dan bahkan dikenal oleh seluruh bangsa ya, dikenal oleh seluruh bangsa di tanah bumi Indonesia ya, karena memang ini merupakan tari pergaulan yang bisa ditarikan oleh siapa saja.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Masih di Keterompet Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya siapa sih yang saat ini tidak tahu noken? Nah, kalau ada yang masih belum tahu noken, nah, Mas Cita akan berikan informasinya ya. Nah, noken ya, terkhususnya noken Papua, yaitu adalah tas tradisional asal Papua yang kerap digunakan untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar ya. Noken itu memang sudah dipatenkan sebagai salah satu warisan budaya orang Papua ya. Jadi kalau melansir dari kompas.com pada 25 April 2020, noken itu dibuat oleh para wanita Papua menggunakan bahan-bahan alam. Nah, selain material pembuatnya, pengguna noken juga tidak kalah unik karena masyarakat tidak membawanya pakai tangan melainkan memakai kepala. Nah, noken ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 4 Desember 2012 ya. Sudah lama ya, sudah sejak lama ada nih ya. Nah, menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, noken ini dikenal dan digunakan oleh sekitar 250 suku di Papua dan merupakan kebudayaan yang dikerjakan secara turun-temurun hingga sekarang. Nah, dalam penggunaannya, noken Papua itu tidak hanya untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar, tapi noken juga digunakan untuk membawa hasil laut, kayu, bisa membawa bayi, hewan kecil, belanjaan, ya uang, dan juga makanan. Nah, Macita juga kutip dari kompas.com pada 22 Mei 2021. Di situ ditulis noken Papua itu dibuat menggunakan serat kayu, daun atau batang anggrek yang dianyam atau dirajut. Nah, arkeolog Balai Arkeologi Papua mengatakan tas tradisional tersebut dibuat oleh mama-mama Papua dan memiliki simbol tersendiri ya. Jadi noken itu merupakan tas tradisional asli buatan mama-mama di Papua dan ini merupakan simbol dari kesuburan dan perdamaian bagi masyarakat Papua. Nah, sebelumnya ya dikatakan bahwa pembuatan kerajinan noken Papua juga dilakukan secara turun-temurun ya sahabat budaya. Nah, ini terjadi karena mama-mama di Papua itu dia mengajarkan kepada anak-anak perempuannya agar mereka bisa membuat noken sendiri ya. Ini ada sebabnya ya sahabat budaya. Nah, keahlian dalam membuat noken ini merupakan lambang dari kedewasaan seorang wanita. Ya, jadi ada juga disebutkan bahwa wanita yang tidak bisa membuat noken itu tidak boleh menikah sebelum bisa melakukannya. Nah, di sini juga Maceta mengambil dari laman Ijen Kemendikbud ya yang dikutip oleh kompas.com pada 4 Desember 2020. Nah, noken Papua itu memiliki filosofi yang membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Nah, ini karena tidak hanya cara membuat noken saja yang diturunkan, tapi juga banyak nilai yang diajarkan dari generasi ke generasi. Nah, Ketua Yayasan Noken Indonesia pada saat itu ya, yakni Titus PK, beliau mengatakan bahwa noken mengajarkan masyarakat Papua tentang berbagi, demokrasi, dan juga kebenaran. Nah, dia juga mengibaratkan noken sebagai rahim seorang ibu. Ya, dalam laman pusaka ya, Titus mengatakan bahwa ada kehidupan dan eksistensi untuk terus hidup dan lestari dalam noken. Jadi tas tradisional khas Papua ini juga punya makna menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, hal ini juga terlihat dari bahan dan juga proses pembuatannya yang ramah lingkungan. Nah, karena itu sahabat budaya, UNESCO resmi menetapkan Noken Papua sebagai warisan budaya tak benda pada 4 Desember 2012 dan memasukkannya dalam kategori in need of urgent safeguarding ya. Nah, ini Noken masuk dalam kategori tersebut karena dianggap sebagai warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak. Nah, selain masuk dalam ranah tradisi dan juga ekspresi lisan, Noken juga masuk dalam ranah pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta serta kemahiran kerajinan tradisional. Nah, dalam situs UNESCO dikatakan bahwa jumlah orang yang membuat dan menggunakan Noken berkurang karena menghadapi persaingan dari tas buatan pabrik, juga masalah dalam memperoleh bahan baku.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Intermezzo.
6: Cep, apaan Cup?
7: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
6: Tebakan apa lagi Cup?
7: Yakin nih mau dengar?
6: Kayaknya aku bisa jawab nih.
7: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
6: Siapa ya? Anjas marah.

0: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 20.

Bagaimana Jakarta Ade, Sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu Sasi, diadakan upacara buka Sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area Sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil Sasi setelah acara buka Sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4

0: Diceritakan dalam babat tanah Jawa, ada seorang panembahan Senopati yang sedang bertapa di Ngelipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curu Mertani bertanya,
1: apa saja yang kau dapatkan dari bertapa Senopati?
2: Aku mendapatkan lintang johar di Ngelipura.
1: Apakah lintang johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?
2: Tidak, paman.
1: Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai.
2: Hah? Sebatang kayu? Maksud paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, paman Ki Juru Mertani. Saya menjadi bingung. Ini...
1: Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan.
2: Masih kedengaran aneh, paman. Seberapa besar sih, paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?
1: Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu.
2: Kok?
1: Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ikuti arus saja.
2: Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?
1: Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul.
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Juru Mertani, dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Juru Mertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Juru Mertani sedang tidak repot. Ki Juru Mertani sedang memegang senjata keris miliknya.
2: Wah, kerisnya makin berwibawa nih kalau dielus terus. Gimana ya supaya paman

0: bersapa dengan tetangga belakang rumah.
1: Oh, saya kira ada apa.
0: Nah, sekarang apa yang kau dapatkan dari papamu?
1: Benar kata paman, saya dapat bertemu dengan Ratu Kidul.
0: Lantas, apa yang engkau dapatkan?
1: Aku diberi minyak jayeng katon dan telur serta degan paman.
0: Ya, ya, ya. Coba, telur yang engkau dapatkan itu berikanlah pada juru paman di sana.
2: Tanpa berlama-lama, Panembahan Senopati memberikan minyak jayeng katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada juru taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
3: Oh. Wow, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
2: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
4: Hei, raksasa-raksasa, coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Jogja.
3: Wah. Aduh. Aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu.
4: Kamu bisa ambil tempat di pelawangan, di atasnya Kali Urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
2: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki bercingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.
3: Oh, terima kasih Sang Hyang Widi. Engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya daerah istimewa Yogyakarta bagian utara dan Jawa Tengah bagian barat.

raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba ku tengok dengan kuda terbang ini. Tapi sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa sirna, karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: sana, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.

Masih di Wiki Terumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan pace-pace kakek di turang semua, Mace akan hadirkan informasi tentang jalur rempah ya. Ini jalur rempah dan tinggalan budaya di Raja Ampat ya. Memang ya, tinggalan budaya di Raja Ampat itu merupakan potensi simpul jalur rempah. Nah, ketika orang menyebut Raja Ampat ya, maka yang terlintas adalah keeksotisan akan keindahan alamnya. Jadi Raja Ampat itu merupakan daerah kepulauan dengan landscape gugusan pulau-pulau yang dikelilingi keindahan pantainya yang mempesona. Nah, ini tersebar kurang lebih 600 pulau ya, 4 diantaranya pulau besar yaitu Waigeo, Batanta, Salawati dan Misol di bagian paling selatan berbatasan dengan Pulau Seram di Provinsi Maluku. Nah, kalau kita amati letak geografis Kepulauan Raja Ampat, kawasan kepulauan ini memang berada pada posisi yang boleh dikatakan sebagai pintu keluar dan masuknya pelayaran ke pantai utara tanah Papua dan kawasan Teluk Cendrawasih. Nah, ini begitu juga sebaliknya. Nah, terbukti sampai saat ini pembauran kelompok-kelompok suku di Raja Ampat itu sangat beragam. Jadi bisa dikatakan kawasan Raja Ampat ini menjadi salah satu bukti sejarah peradaban di tanah Papua. Nah, fakta Raja Ampat ini adalah satu titik bukti peradaban yang bisa terlihat dengan sejarah masuknya Islam dan Kristen di tanah Papua di masa lampau. Nah, hal ini juga tidak bisa mengesampingkan peran dari pemimpin-pemimpin tradisional di kawasan ini. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa pembauran budaya ini sangat terlihat di kawasan ini, di mana memang budaya Papua di satu sisi dan pada sisi yang lain budaya dari arah barat Nusantara seperti dari Seram, dari Tidore dan Ternate, dan juga suku bangsa lainnya seperti Bugis, Makassar dan juga budaya Arab dan Portugis ya. Jadi jauh ke belakang lagi dapat kita jumpai lukisan-lukisan dinding di batu cadas yang memang ini merupakan bukti tinggalan yang terkait dengan sebaran manusia yang dapat ditemui di Pulau Waigeo dan Misol, terutama di Pulau Misol yang memang cukup banyak tersebar, tidak pada satu titik di bagian selatan Pulau Misol saja. Dan apa yang dikemukakan di yang tadi Magito sudah kemukakan itu menjadi identitas ciri khas sebagai anak negeri Raja Ampat. Nah, jalur rempah ya, ini mengutip penjelasan dari Hilmar Farid ya, selaku Dirjen Kebudayaan saat itu, yang menyampaikan fokus programnya ini menitik beratkan pada rekonstruksi jalur rempah yang memang ini untuk mendukung penetapannya sebagai warisan dunia. Nah, jalur rempah ini bukan hanya sebatas rekonstruksi, tetapi punya nilai ya, terutama pada titik-titik lintasannya saat ini. Jadi kalau kita berbicara jalur rempah, tentu bukan hanya berkaitan dengan rempah saja ya, tapi juga berkaitan pula dengan sejarah persebaran atau migrasi manusia sebagai pemilik budaya pada kurun waktu tertentu. Nah, terkait titik lintasannya ya, dari Ternate Tidore lalu Banda Naira ya, ini tidak dapat dilepaskan dengan Raja Ampat. Nah, beberapa bukti tinggalan budaya yang bisa kita temui ya, itu seperti organisasi sosialnya ya. Jadi melekat pada nama kawasan di Raja Ampat ya, dalam kajian antropologi Dr. J.R. Mansoben dalam teorinya terkait sistem politik tradisional di tanah Papua, ini memetakan Raja Ampat dengan tipe sistem politik tradisional kerajaan. Nah, hal ini sebagai dampak dari pengaruh Kesultanan Tidore yang memang dulunya mengklaim Papua sebagai wilayahnya dengan memberi gelar-gelar kehormatan bagi pemimpin-pemimpin di kawasan Raja Ampat, lalu di Semenanjung Onin ya, di daerah Fak-Fak sana, bahkan sampai di pantai utara tanah Papua. Nah, sampai saat ini juga dapat kita temui gelar-gelar tersebut masih dipakai sebagai marga seperti Kapitan Laut ya, lalu Sang Haji, Mayor, Dimara, Rejau, Korano ya. Ini adalah gelar-gelar yang diberikan pada saat Kesultanan Tidore masih mengklaim Papua sebagai wilayahnya. Nah, lalu kesenian macam-macam kakek di dorang. Jadi suling tambur ini ya, ini umum ya, masyarakat di Papua mengenal Raja Ampat ya, selain memang dengan keindahan eksotis alamnya, juga kesenian suling tambur yang
dapat selalu kita jumpai di Raja Ampat dari kampung sampai ke kota. Jadi dari sejarahnya, sebenarnya musik suling tambur ini bukanlah budaya asli masyarakat di Raja Ampat. Ya, jadi musik suling tambur ini masuk ke Raja Ampat seiring dengan masuknya guru-guru Zending ya, atau pengajar guru Kristen pada masa itu. Jadi musik suling tambur ini dibawa oleh guru-guru Injil dari Sangihe Talaut sana ya, dari Sulawesi Utara, yang pada awalnya ini sebagai musik pengiring saat ibadah dan juga perayaan hari-hari keagamaan Nasrani. Nah, saat ini suling tambur bukan hanya sebagai musik pengiring, tapi juga sudah menjadi hiburan, bahkan ya pemerintah daerah Raja Ampat setiap tahun juga selalu menyelenggarakan festival suling tambur. Nah, ada juga hadarat ya, atau hadrah ya. Jadi kehadiran hadarat di kawasan ini, terutama pada masyarakat Raja Ampat pemeluk Islam, itu sudah menjadi keharusan saat melaksanakan upacara pernikahan, saat mengantar pengantin ya, atau mengantar khatib baru setelah sholat id, dan juga saat menjemput tamu. Ya, jadi yang kita ketahui ya, dalam hadarat dengan iringan pukulan tifa itu dilantunkan salam atau salawat kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebagai bentuk lebih mendekatkan dan mengingatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain dua unsur budaya dan juga mata budaya seni sebagai bukti pembauran budaya di kawasan ini, memang masih banyak lagi mata budaya yang lain ya. Ini salah satunya adalah tari lalayon yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Maluku Utara, juga bambu gila, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, suling tambur ini juga di tahun 2022 itu juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional dari Raja Ampat. Ya, jadi tinggalan budaya Raja Ampat ini merupakan bukti sebagai potensi ya, potensi dari jalur rempah ya di Raja Ampat, dan bukti simpul pengikat yang dapat dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam.

Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

0: Masih di Getrompen Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke ruang dengar Sobat Budaya orang semua. Nah, Sobat Budaya, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku dan budaya. Nah, keanekaragaman tersebut bisa juga terlihat dalam berbagai rumah adat yang memiliki ciri khas di setiap daerahnya. Nah, menurut Abdul Aziz Said dalam buku Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja, rumah adat adalah suatu bangunan dengan struktur, cara pembuatan, bentuk, fungsi, serta ragam hias yang memiliki ciri khas tersendiri dan diwariskan secara turun-temurun untuk dapat digunakan sebagai tempat tinggal oleh penduduk sekitarnya. Nah, Sobat Budaya, di Provinsi Papua ya, selain keindahan alam ya, di Papua juga memiliki adat dan budaya yang sangat beragam. Nah, saat ini ya kurang lebih ada 255 suku di Papua dengan bahasa yang masing-masing yang juga berbeda. Ini menurut portal resmi pemerintah Provinsi Papua ya. Nah, keragaman suku di Papua juga bisa dilihat dari beberapa rumah adat yang punya ciri khas ya. Nah, ciri khasnya itu sesuai dengan suku-suku yang mendiami di tanah Papua. Nah, kali ini Maceta akan kasih informasi tentang satu rumah adat di Papua yang paling terkenal di Indonesia, yakni rumah adat Honai. Nah, Sobat Budaya, dalam buku Rumah Adat Nusantara yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dijelaskan, rumah Honai ini tidak dapat ditemukan di seluruh Papua. Nah, ini hanya dapat ditemui di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua. Nah, rumah adat Honai ini adalah rumah bagi suku Dani yang tinggal di bagian lembah suku Baliem atau Wamena. Juga suku Lani di pegunungan Toli dan juga suku-suku asli Papua lainnya. Nah, rumah Honai ini terdiri atas 3 jenis ya, yakni yang pertama adalah Honai. Honai ini adalah rumah adat untuk para lelaki. Lalu ada Ebei. Nah, Ebei ini adalah rumah adat untuk para wanita. Dan Wamai ya, itu adalah rumah untuk ternak. Nah, rumah Honai ini dibuat berkelompok ya, karena terkadang dalam satu keluarga itu membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat ternak dan juga anak-anak yang sudah dewasa. Nah, rumah Honai sendiri memiliki tinggi 2 hingga 2,5 meter dan terdiri atas 2 lantai. Nah, lantai yang pertama itu biasanya digunakan untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua itu digunakan sebagai tempat beraktivitas ya, ada ruang santai, ruang makannya, juga tempat mengerjakan kerajinan tangan. Nah, itu dia ya Sobat Budaya, rumah adat di Papua yakni rumah Honai. Nah, dari segi filosofis ya, rumah Honai ini memiliki berbagai makna. Nah, itu dia Sobat Budaya, salah satu rumah adat di Papua yang ramah lingkungan dan juga yang paling terkenal.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Tepo sliro. Artinya ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
4: Masih di kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan Pace Mace kali ini, Mace akan hadirkan satu informasi tentang tradisi tangkap ikan di dalam masyarakat Biak yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Namanya adalah Snapmore. Nah, kegiatan snapmore ini ya, ini adalah tradisi untuk menyebar jaring atau menangkap ikan yang ada di Kabupaten Biak ya. Nah, kegiatan snapmore ini biasa dilakukan pada saat air laut itu sedang surut ya. Nah, ini bisa dilihat atau ditandai dengan ada angin timur dan juga curah hujan yang dominan serta dilakukan di daerah yang dangkal. Nah, snapmore ini berasal dari bahasa Biak, yaitu ada dua arti ya, ada snap dan mor. Nah, snap itu artinya adalah koral atau batu kecil yang terhampar di muara sungai, di kali atau di kanal. Sedangkan kata mor itu berarti timbunan laut atau ikan sebagai butir-butir rejeki. Nah, jadi secara umum orang-orang di Biak itu menyebut snapmore sebagai sebuah kegiatan menangkap ikan bersama-sama di waktu air surut dengan menggunakan jaring ataupun tombak ya, atau kalawai. Nah, ini biasa juga dilakukan di area kampung sendiri atau biasanya juga mengundang kampung-kampung yang lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan snapmore yang terbaik ya, ini biasanya pada musim meti ya, atau bulan mati, atau saat bulan tidak purnama ya, atau lebih tepatnya lagi pada saat masa air surut lebih panjang ya, siang hingga malam hari, atau biasa disebut dengan airnya tidak pasang. Nah, biasanya ini akan jatuh di antara bulan Maret hingga Agustus ya, tapi di bulan lain juga dapat dilakukan ya, tetapi biasanya air baru akan surut pada waktu malam sehingga snapmore itu hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tua ini ya, yang di mereka ya, yang dituakan di sana ini diawali dengan membakar daun kelapa dan memasang lampu gas sebagai penerang di lokasi kegiatan. Nah, lalu masyarakat berkumpul membentuk lingkaran, dan biasanya orang tua atau pemimpin kegiatan snapmore ini akan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan snapmore. Nah, setelah ritual adat ini selesai, maka masyarakat akan beramai-ramai mencari ikan dengan penuh sukacita ya, dan kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja ya, segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan snapmore ini biasanya juga dibawakan pada saat festival Biak Munarawampasi ya, yang diadakan setiap tahun ya, karena snapmore ini menampilkan keaslian budaya Biak ya. Jadi masyarakat Biak ya, yang kebanyakan itu mereka tinggal di dekat di pesisir pantai. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Nah, cara tradisional ini yang dipilih agar ekosistem ikan di laut itu tetap terjaga dan bisa dinikmati hingga ke anak cucu. Wah, hebat ya. Jadi snapmore ini juga adalah bentuk rasa syukur atas berkah Tuhan ya yang diberikan kepada masyarakat Biak berupa kekayaan laut yang melimpah. Nah, itu dia ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi Mbak Cita bilang, ada ritual-ritual khusus yang dilaksanakan beberapa hari sebelum snapmore, dan ritual itu biasanya dilakukan secara terpisah ya. Dan biasanya ketika festival festival Biak ya, festival Munara Wampasi ini, ritual-ritual tersebut tidak ditampilkan ke publik ya. Jadi di sini ya kita bisa lihat bahwa kekuatan budaya itu sangat menonjol ya, memang, sehingga memang ini sangat layak untuk dipelihara dan juga dilestarikan ya, karena nuansa budaya itu harus lebih dikentalkan lagi ya. Seperti itu. Oke, masih kakak dan garang semua ya. Demikian tadi Mbak Cita sudah hadirkan informasi tentang snapmore. Ya, ini adalah tradisi tangkap ikan di masyarakat Biak ya, yang masih ada sampai saat ini. Nah, lalu gimana tradisi tangkap ikan di daerahnya Pacemace kakak dan garang di tempat lain?

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Iya, silakan masuk, Pak.
2: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
5: Masih di Ketorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacar-macar kakak di dorang semua, kali ini Macita akan kasih informasi tentang vetrau dalam budaya orang Sobe di Kampung Sawar, Kabupaten Sarbe. Jadi vetrau ini secara umum dalam budaya orang Sobe itu merupakan larangan, atau lebih khusus lagi larangan adat. Ya, jadi larangan adat ini berlaku dalam banyak hal dalam kehidupan orang Sobe, mulai dari lingkungan sosial keluarga dan juga masyarakat, bahkan juga dengan lingkungan alam, terutama dalam hal ritual upacara adat, wilayah juga sebagai tempat mencari dan melihat tanda atau peristiwa alam. Jadi orang Sobe di Sawar itu percaya bahwa vetrau mempunyai kekuatan sakral yang dapat mendatangkan bahaya atau bencana bagi yang melanggar. Jadi setiap klan akan mempunyai vetrau yang mengatur kepentingan kelompok mereka, ya. Meskipun memang saat ini vetrau ini berkembang menjadi kepentingan bersama kelompok klan dalam suku Sobe, terutama di Kampung Sawar. Nah, dari data yang diperoleh dalam tulisan tim peneliti dari BPNB Papua, ya, secara konsep, ya, vetrau ini dalam tradisi budaya orang Sobe itu punya 3 konsep. Jadi, vetrau ini sebagai larangan dalam konsep sasi. Lalu, vetrau sebagai hukum adat bagi orang Sobe dan konsep vetrau sebagai perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh seorang yang dianggap memiliki kekhususan seperti pemimpin klan dan orang-orang tertentu dalam pergaulan orang Sobe di Kampung Sawar. Nah, dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Sobe di Kampung Sawar, yakni Bapak Gideon Ambani, nah, beliau mengatakan vetrau ini bagi orang Sobe ini merupakan larangan adat, ya, kekuatan-kekuatan alam, mantra-mantra, ya, ini baik untuk memberikan kehidupan yang baik dalam keseharian, dalam bermasyarakat dan juga beradaptasi dengan lingkungan alam, ya. Tapi fetraw ini kalau dilanggar, ya ini akan membawa pengaruh buruk seperti penyakit dan juga pantangan bagi salah seorang anggota keluarga di tempat dan waktu tertentu. Jadi fetraw ini memang merupakan kearifan lokal dalam hidup orang Sobe di Kampung Sawar, dan ini sebagai satu bentuk sistem pengendalian dan juga pengetahuan yang mengatur kehidupan mereka, ya. Tapi sejalan dengan waktu, perubahan memang sudah mulai terlihat dengan semakin berkurangnya praktek fetraw dengan berbagai sebab, ya. Contohnya memang ya seperti pemikiran modern, ya, memang yang sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Ini membuat banyak masyarakat, orang-orang Sobe di Kampung Sawar ini mulai berpikir lebih rasional. Lalu pengaruh masuknya ajaran agama, ya, terutama ajaran agama Kristen. Nah, lalu perubahan pada sistem aturan dari pemerintah, ya, bisa dari pemerintahan adat, lalu dari Belanda, lalu ke pemerintah Indonesia. Dan juga berkaitan dengan keterbatasan akan waktu dan juga tenaga yang akhirnya memaksa mereka untuk lebih berpikir pada hal yang praktis dan juga ekonomis.

0: atau bunga merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.
1: Wah, ada yang punya motor baru nih.
2: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
1: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi, mikir keselamatan dulu kali.
3: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
5: Aku punya tebak-tebakan nih, Cok.
6: Coba-coba apa?
5: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
6: Yo, bola pingpong.
7: Salah lah, Cup.
5: Bola emon.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
1: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.
3: Alkisah di Kerajaan Corona. Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
4: Sudah, Tuanku Raja.
3: Bagus, bagus.
4: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
5: Tuanku Raja, ampun Tuanku.
3: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
5: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
3: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
6: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.
7: Intermezzo. Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cuk.
8: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
7: Karena kakek ketinggalan pesawat.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4

0: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973, kala itu Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Mak, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo Om.
4: Ayah ada sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
3: Hah, ayah di internet?
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar. Sehingga, Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
1: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
1: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor Faido Nan Komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
3: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
2: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
3: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
2: Jadi?
3: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4.

Masih di Kitaran Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majita akan hadirkan satu informasi tentang sejarah musik keroncong. Nah, musik keroncong ini merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan budaya barat serta timur. Jadi genre musik ini cukup digemari oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, untuk awal mula kepopuleran musik keroncong ini pada awal abad ke-20. Nah, saat itu memang belum ada metode perekaman musik atau industri rekaman. Nah, dilansir dari situs indonesia.go.id, ya, walaupun industri rekaman saat itu belum muncul, ya, tapi musik keroncong populer lewat berbagai pentas yang diselenggarakan. Jadi pentas musik keroncong kala itu sangat menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan untuk membeli tiket dan menonton pertunjukannya. Nah, saat itu musik keroncong lebih dikenal sebagai tradisi musik rakyat dari Kampung Tugu, ya. Ini karena disesuaikan dengan lokasi penemuannya, yakni di Kampung Tugu. Nah, pada awal penemuannya musik keroncong ini menjadi primadona masyarakat peranakan Indo-Eropa kelas bawah, ya. Dan musik yang dibawakan dengan gitar besar, gitar kecil, lalu seruling, piul dan juga rebana yang akhirnya berhasil memikat hati mereka. Nah, konon katanya musik keroncong pertama kali itu dibawa oleh orang mestizos ke tanah Betawi pada 1961. Nah, ini orang mestizos ini orang apa lagi, ya? Nah, mestizos ini merupakan orang yang memiliki keturunan pelaut Portugis, ya, yang akhirnya menikah dengan penduduk lokal dan menjadi koloni. Nah, orang mestizos kala itu membuat tradisi musik khas yang membuat mereka bernostalgia tentang keseharian, kesulitan, serta kebahagiaan mereka. Nah, kreativitas warga Kampung Tugu saat membuat tradisi musik khas ini akhirnya menciptakan 3 jenis gitar yang diberi nama jitera, perunga, serta macina. Nah, jitera ini sebutan untuk gitar yang besar, lalu perunga ini untuk gitar yang sedang, serta macina itu untuk gitar yang kecil. Nah, ketika dimainkan ketiga gitar tersebut, nah ini akan muncul suara yang namanya krong-krong. Nah, atau juga bisa crong-crong. Nah, bunyi gitar ini yang akhirnya menjadi awal mula penamaan musik keroncong. Nah, tradisi musik khas dan juga penciptaan 3 alat musik ini yang memunculkan pertunjukan ensemble yang menjadi cikal bakal lahirnya musik keroncong yang saat itu dinamai Keroncong Tugu. Nah, mengutip dari situs Dewan Kesenian Jakarta, musik keroncong itu mulai disebarkan pada abad ke-20 dari Batavia hingga ke Surabaya. Nah, musik keroncong saat itu digunakan sebagai lagu pengiring dalam pentas teater komedi yang membawakan kisah-kisah dari Timur Tengah. Dan hingga saat ini, musik keroncong tetap menjadi primadona masyarakat Indonesia dan masih terus diminati.

Masih di Getarampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak dari orang semua, apabila dilihat dari perkembangan musik saat ini, ya, Macita yakin mungkin pendengar musik keroncong sudah menurun ya, dengan sangat drastis dari tahun ke tahun. Ya, bahkan mungkin beberapa orang dari kita masih sangat asing dengan musik ini. Nah, Macita ingat ya, ada salah satu rekan terdekat Macita mengatakan bahwa musik keroncong itu adalah musik daerah yang tentu saja ini mewakili hanya sebagian daerah saja. Nah, dan hal tersebut ya yang membuat tidak semua masyarakat Indonesia itu tidak tahu dan mungkin tidak perlu tahu apa itu musik keroncong. Nah, lalu Macita mulai bertanya-tanya, menurut Pace-mace, kakak dan orang semua, musik apa yang mewakili kultur Indonesia? Ya, dan kemudian ia menjawab, ya tentu saja dangdut, ya. Dangdut is the music of my country. Nah, sedikit meluruskan Pace-mace, dangdut memang cukup dikenal sebagai salah satu musik yang mewakili Indonesia. Akan tetapi, dangdut sendiri bukanlah merupakan musik asli dari Indonesia. Nah, menurut Ages Dwi Harso, dangdut itu merupakan musik turunan dari negara India dan Arab. Dan bahkan apabila melihat jauh ke sejarahnya, musik keroncong yang lebih pantas dikatakan sebagai musik asli Indonesia. Nah, akar dari keroncong ternyata itu sudah mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Nah, musik ini dibawa oleh para pelaut dan budak-budak kapal dari Portugis. Nah, musik-musik seperti ini pada awalnya dikenal dengan nama Fado, di mana namanya itu sendiri merupakan nama bawaan dari Portugis. Nah, musik ini lalu mulai masuk ke Indonesia, tepatnya di Malaka. Ya, walaupun masa jaya Portugis mulai melemah di Indonesia saat itu, musik ini tidak lantas hilang. Ya, jadi para budak di Maluku kala itu mulai menyerap musik tersebut dan memainkannya di daerah mereka. Nah, dalam perkembangannya, musik ini mulai dimasukkan dengan berbagai macam unsur Nusantara seperti gamelan dan juga suling. Jadi musik keroncong ini mulai banyak dikenal di seluruh dataran Indonesia, hingga pada akhirnya ini mulai kembali redup sekitar tahun 1960-an. Nah, redupnya musik keroncong ini karena mulai mendominasinya kultur musik populer di dunia, ya, seperti pop, ya, juga rock, ya. Munculnya band dari Inggris, The Beatles, ini juga menjadi salah satu faktor cepatnya persebaran musik populer ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Nah, selain adaptasi dari musik fado yang dibawa oleh bangsa Portugis di abad ke-16, musik keroncong sendiri baru secara resmi dikenal di Indonesia pada tahun 1880. Nah, perubahan yang terjadi dari pertama kali musik fado ini masuk ke Indonesia adalah nada-nada yang digunakan. Nah, musik fado sendiri pada awalnya lebih banyak memainkan nada minor, ya, karena adanya pengaruh dari Arab yang juga pernah menduduki Portugis. Jadi perpindahan nada dari minor ke mayor mulai terjadi ketika pergantian masa dari Portugis ke pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada masa itu para pegiat musik fado harus menyanyikan lagu-lagu mereka di dalam gereja Protestan, dan secara tidak langsung nada yang biasa mereka gunakan pun akhirnya berubah menjadi mayor. Ya. Nah, pengaruh lainnya datang dari musik Hawaii yang kental dengan nada mayor dan masuk Indonesia hampir bersamaan dengan munculnya musik keroncong. Nah, mungkin bagi yang pernah membaca tentang sejarah keroncong, ya ini mungkin sedikit bertanya-tanya. Nah, bukannya keroncong itu lahir di pertengahan 1880, ya, di abad ke-20 ada juga. Lalu apa hubungannya dengan kedatangan fado di abad ke-16? Nah, keroncong sendiri secara kultur itu diketahui lahir tahun 1880. Nah, dari awal masuknya fado di abad ke-16, ini tidak serta-merta membuat musik tersebut merupakan musik keroncong. Ya, jadi kehadiran fado ini merupakan akar dari munculnya keroncong. Jadi hanya sekedar akar yang mempengaruhi munculnya musik keroncong. Nah, singkat cerita Pace-mace, pada tahun 1880 lah ya musik keroncong baru benar-benar hadir dan dikenal sebagai identitas musik dari Indonesia. Nah, salah satu alasannya adalah karena alat musik yang digunakannya adalah alat musik yang kental kaitannya dengan budaya Indonesia. Ya, sebut saja rebab, suling bambu, nah, dan juga set-set gamelan.
Nah, dari tahun 1880 menurut Sunarto Joyo Puspito, musik keroncong itu sudah melewati 4 fase. Ya, yaitu keroncong tempo dulu ya, dari tahun 1880 sampai 1920. Lalu keroncong abadi ya, tahun 1920 sampai 1960. Lalu keroncong modern ya, di tahun 1960 sampai tahun 2000, dan keroncong milenium dari tahun 2000 sampai saat ini. Nah, jadi musik keroncong ini masih terus diperjuangkan oleh beberapa musisi agar eksistensinya itu tidak kalah tertimpa oleh jenis-jenis musik lainnya. Ya, ada beberapa nama besar musisi Indonesia yang memilih keroncong itu sebagai musik utama mereka ataupun sebagai salah satu jenis musik yang mereka gunakan. Ya, sebut saja ada Bram Aceh, Gesang, Waljina, Mus Mulyadi, Hetikus Endang, ya, Sundari Sukoco, ya, bahkan Bondan Prakoso ini, ya, ini juga merupakan sedikit dari beberapa musisi Indonesia yang turut mengenalkan musik asli Indonesia ini bahkan sampai ke penjuru dunia.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
3: Kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
3: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam.

pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan Pro 4 RRI Jayapura, kembali mengudara dengan pemancar FM 89,3 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat budaya, selamat baku dapat kembali. Terimalah salam nasional sekali.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat pagi baca-baca kakak dan orang dimanapun kitong berada. Kitong berjumpa kembali lagi di kitong punya suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura di frekuensi 89,3 MHz. Dan baca-baca juga bisa langsung download melalui kitong punya App Store ataupun Play Store di kitong punya aplikasi RRI Digital. Baik, baca-baca kakak ade dorang di edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama saya di pagi hari ini. Mace Cheryl akan menemani baca-baca dorang semua dari pukul 5 hingga nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan untuk mengawali kita punya perjumpaan di pagi hari ini, kita hadirkan kita punya mutiara pagi atau renungan Kristen Protestan dengan topik penyembahan membuat kita menang atas pergumulan, yang terambil di dalam 1 Samuel 17 ayat 48 sampai dengan 50 yang disampaikan oleh Pendeta Lukas Iafet Hobart SPD. Dan tentunya pacem-pacem kakak dan orang semua, kita akan diselingi dengan kita punya lagu-lagu religi Kristen Nusantara hingga nanti tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lupa buat pacem-pacem kakak dan orang semua, kita punya program acara, beberapa program acara dari pukul 5 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Mace Cheryl akan hadirkan ke ruang dengar kita orang semua dan beberapa informasi juga dari kita punya portal rri.co.id. Selamat pagi, selamat mendengarkan buat kaum umat Kristiani dimanapun kita berada. Satu persembahan renungan Kristen Protestan di pagi hari ini.

Shalom Bapak Ibu pendengar RRI Jayapura, dimanapun Anda berada, salam damai dan sukacita. Apa kabar hari ini? Harapan kami, kita semua ada dalam kasih, sukacita, perlindungan dan menikmati rahmat Tuhan selalu. Kita akan merenungkan firman Allah bersama saya, Pendeta Lukas Javed Robert, Penyuluh Agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua, dengan tema penyembahan membuat kita menang atas pergumulan. Sebelum kita lanjut mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa mendasari renungan di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur buat kesempatan yang indah Tuhan boleh berikan bagi kami untuk menyampaikan renungan firman Tuhan di hari ini. Untuk itu kami berdoa buat semua pendengar RRI Jayapura dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan membuka hati mereka untuk menerima Injil firman-Mu. Urapi dan layakan hamba-Mu untuk menyampaikan Injil-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI, saat ini kita akan merenungkan ayat firman Tuhan dalam 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 50. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI Jayapura dimanapun berada, hidup tidak mungkin bebas dari tantangan. Jika kita analogikan Goliat itu adalah masalah, maka sepanjang jalan kehidupan kita, kita akan menemui raksasa-raksasa yang menantang dan menghadang perjalanan hidup kita. Kadang-kadang tantangan hidup mudah kita selesaikan, tetapi tidak jarang pula tantangan itu sulit untuk ditaklukkan. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari Daud, seorang gembala yang dapat mengalahkan Goliat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI Jayapura, apa yang menjadi rahasia dari kemenangan Daud, seorang yang kecil dan belum memiliki pengalaman dalam berperang, namun mampu mengalahkan Goliat yang bertubuh raksasa dan berpuluh tahun memiliki pengalaman perang dan menjadi pahlawan bagi bangsa Filistin? Kemenangan Daud ditentukan oleh beberapa pilihan yang ia ambil dalam hidupnya, yaitu Daud memilih mendengar suara Tuhan daripada suara lawan. Daud memilih memandang Tuhan daripada memandang lawan. Daud memilih siapa yang menyertainya, bukan siapa yang dihadapinya. Daud memperkatakan kemenangan, bukan memperkatakan kekalahan. Daud memilih membela kehormatan Tuhan daripada mencari kehormatan diri sendiri. Daud memilih berharap kepada Tuhan, bukan senjata. Daud memilih keluar dari zona nyaman ke zona iman dan percaya. Daud memilih untuk menyembah Tuhan sekalipun lawan ada di depannya. Daud memilih menggunakan apa yang ia punya dan ia bisa. Daud memilih peluang, bukan hambatan dan kesulitan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI Jayapura dimanapun berada, saat ini kita akan membahas satu rahasia kemenangan Daud, yakni Daud memilih menjadi penyembah Tuhan. Daud memilih bertemu dengan Allah terlebih dahulu sebelum bertemu dengan musuh Goliat. Kemenangan Daud atas Goliat ditentukan oleh perjumpaannya dengan Tuhan. Daud sadar bahwa penentu kemenangan bukanlah hebatnya ia memainkan umban, tetapi pertemuannya dengan Allah. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di sanalah ia dapatkan kuasa dan kekuatan Allah yang menyertainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI Jayapura, menjadi pertanyaan bagi kita, di manakah Daud bertemu dengan Allah?
perjumpaan Daud dengan Allah diawali sejak ia menjadi gembala di padang penggembalaan. Pengalamannya bertemu dengan Tuhan diekspresikan dalam Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Sebab Daud mengetahui Tuhan yang membawa dia menikmati rumput hijau, sebuah gambaran menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi Daud juga paham dan menyadari ketika dia berada di lembah bayang maut, penghiburan Tuhan berupa gada dan tongkat selalu menyertai Daud dan menghibur Daud. Dari Mazmur 23 ini kita dapat menyimpulkan bahwa penyembahan sejati bukan sensasi, tetapi relasi. Relasi yang terbangun antara Daud dan Allah terjadi dalam segala musim kehidupannya, baik masa yang penuh sukacita yang digambarkan seperti padang rumput dan air yang tenang, maupun masa yang penuh bahaya seperti berjalan dalam lembah kekelaman. Daud tetap menunjukkan relasi dengan Tuhannya. Inilah seorang penyembah sejati. Ia senantiasa terhubung dengan Tuhan. Seorang penyembah adalah orang yang bukan berbicara tentang Tuhan, tetapi orang yang berbicara dengan Tuhan. Selama menggembalakan domba ayahnya, Daud membangun hubungannya dengan Tuhan. Waktu-waktu di padang dihabiskan bukan saja menjaga domba ayahnya, tetapi juga menjaga hatinya agar tetap terhubung dengan Allah. Itulah sebabnya kehadiran singa dan beruang tidak pernah menggentarkan Daud, karena ia tahu dengan pasti bahwa Tuhan bersamanya. Kehidupan seorang penyembah. Seorang penyembah bukanlah orang yang mengerti tentang Tuhan, tetapi orang yang mengalami Tuhan. Kehidupan Daud dipenuhi dengan pengalaman bersama Tuhan, baik suka maupun duka. Daud tetap menikmati kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya tidak sukar bagi Daud untuk menyembah Tuhan, karena ia telah mengalami kebaikan Tuhan. Mazmur 34 ayat 9 berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI Jayapura dimanapun Anda berada, mengecap itu adalah merasakan. Orang yang telah merasakan kebaikan Tuhan, ia akan memuji Tuhan. Tetapi mengalami dan merasakan Tuhan, kita gagal untuk menyembah Tuhan. Itulah sebabnya penyembahan hanya sebagai tata cara, metode dan ritual, bukan kehidupan yang mengalir dari dan lahir dari hati. Dalam bahasa Ibrani, salah satu bentuk penyembahan ditulis dengan kata yadah. Yadah memiliki arti bersyukur atau memuji. Pujian, mengakui, berterima kasih, mengungkapkan suatu tindakan rasa syukur dan terima kasih yang keluar dari hati. Sebagai orang yang telah dilepaskan dari dosa, marilah kita buat yadah kepada Allah. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan sebagai penyembahan. Yang kedua, seorang penyembah bukanlah orang yang mengetahui tentang Tuhan, tetapi orang yang mempercayai Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI Jayapura dimanapun berada, penyembahan adalah tindakan iman. Problem terbesar dalam penyembahan adalah ketidakpercayaan. Penyembahan selalu berhubung dengan kepercayaan. Ketahuilah bahwa semua oknum yang disembah adalah pribadi yang dipercayai. Jika kita menyembah Tuhan Allah, maka kita harus percaya kepadanya. Sekalipun mata kita tidak melihat, tetapi hati kita harus percaya. Tanpa iman, semua penyembahan adalah kesia-siaan, seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hubungan penyembahan dan iman. Untuk melihat hubungan antara penyembahan dan iman, marilah kita melihat kisah robohnya tembok Yeriko yang dicatat dalam Yosua pasal 6 ayat 1-27. Saat menghadapi bangsa Yeriko, Allah memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mengelilingi kota tersebut. Dalam Yosua pasal 6 ayat 3-4 dikatakan, "Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah engkau harus perbuat 6 hari lamanya.
dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Bapak ibu saudara-saudari pendengar RRI Jayapura dimanapun Anda berada, bangsa Israel diperintahkan mengelilingi kota Yeriko sekali selama 6 hari, dan pada hari yang ketujuh mereka wajib mengelilingi selama 7 kali. Dalam sebuah literatur dikisahkan bahwa saat bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko, mereka mengalami keadaan yang demikian hina, lemparan batu hingga kotoran. Coba bayangkan pada hari pertama mereka mengalami keadaan yang demikian dan tidak terjadi apa-apa. Masih mau mengelilingi lagi? Demikian hari kedua, hari ketiga dan keempat, tidak terjadi apa-apa. Apakah kita masih mau keliling lagi? Dibutuhkan iman. Bangsa Israel tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Pada hari ketujuh dalam putaran yang terakhir, tembok Yeriko runtuh karena tindakan penyembahan yang dilandasi oleh kepercayaan kepada Allah. Bapak, ibu, saudara-saudari pendengar RRI Jayapura dimanapun Anda berada, barangkali saat ini masalah yang kita hadapi belum tuntas. Kesulitan masih menghadang, penyakit belum sembuh, tetaplah menyembah Tuhan. Percayalah, ada kuasa dalam pujian penyembahan. Seperti Tuhan menolong Daud mengalahkan raksasa Goliat, dan seperti Tuhan merobohkan benteng Yeriko dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel, maka ketika kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita untuk menang atas sakit penyakit, untuk menang atas pergumulan, dan memberikan kita jalan keluar di tengah kesulitan yang kita alami. Selamat menyembah. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Demikian renungan kita di hari ini. Mari kita akan berdoa menutup renungan kita di saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau yang menanam benih firman-Mu di hati kami hari ini. Ajarlah kami untuk melakukan firman-Mu. Ada banyak persoalan yang kami hadapi dalam pengiringan kami kepada-Mu ya Tuhan, seperti raksasa yang mau menghancurkan kami. Namun kami bersyukur buat kebenaran-Mu bahwa di tengah pujian dan penyembahan ada kuasa Allah yang bekerja. Tuhan, tolong kami semua yang hari-hari ini ada dalam pergumulan. Biarlah cahaya kemuliaan-Mu melingkupi kami dan memberi kami kekuatan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud dan bangsa Israel, sehingga Engkau memberi kemenangan di setiap pergumulan kami. Saat ini kami berdoa buat pimpinan, staf RRI, dan seluruh kru yang bertugas. Tuhan berkati mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Beri hikmat dan kemampuan, sehingga RRI semakin maju dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa buat semua pendengar RRI Jayapura dimanapun mereka berada. Tuhan, jamah mereka yang saat-saat ini ada dalam pergumulan, sakit penyakit, bahkan yang menghadapi tantangan. Kiranya lewat program ini dapat memberi pengharapan untuk tetap bertahan dalam kesusahan, tetap kuat dalam pengharapan kepada Tuhan, sehingga kami mampu melewati setiap ujian iman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.

Salam sejahtera saudara-saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk membimbing orang dalam kebenaran. Ada 3 tipe orang Kristen saudara-saudara. Yang pertama adalah pendengar dan pelaku firman. Mereka adalah orang yang benar dan yang dibenarkan Tuhan. Lalu yang kedua adalah pendengar tetapi bukan pelaku firman. Orang-orang seperti ini banyak saudara-saudara. Datang ke gereja, senang dengar khotbah pendeta tetapi tidak melakukannya. Lalu yang ketiga, bukan pendengar dan juga bukan pelaku firman. Mereka ini orang-orang Farisi. Mereka datang ke gereja, mereka datang ke rumah-rumah ibadat, hanya mau mendengar, tetapi isi kepalanya adalah bukan isi firman Tuhan, tetapi isi firman manusia, sehingga apa yang disampaikan tidak berfaedah untuk mereka. Oleh sebab itu, mari kita jangan seperti orang-orang Farisi, tetapi menjadi pendengar dan pelaku firman yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berkarya dalam pelayanan, pekerjaan, pendidikan, jabatan dan berbagai tugas tanggung jawab, marilah kita mengerjakannya dengan segenap hati. Dengan segenap hati artinya melakukan semuanya dengan cara memberi yang terbaik. Firman Tuhan mengingatkan kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melakukan yang terbaik kepada jemaat yang Anda layani, pimpinan, rekan kerja, atau siapapun juga yang berhubungan dengan apa yang Anda kerjakan adalah wujud nyata dari melakukan firman Tuhan dan menjadi berkat. Mari lakukan segala hal dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
2: Yaudah ntar lah, Mak.
3: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
3: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
3: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
3: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
3: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
3: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
3: Lu memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: kekristenan itu bukan cuma hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku. Kekristenan itu hubungan kita dengan Tuhan, juga hubungan kita dengan sesama. Orang suka lupa hubungan kita dengan sesamanya, terlalu fokus hubungan dengan Tuhan, sehingga melupakan hubungan dengan sesamanya. Dari mana saya tahu? Karena banyak orang-orang yang ngakunya Kristen, ngakunya hamba Tuhan, ngakunya pelayan Tuhan, tapi hubungan dengan sesamanya justru hancur. Saling iri, saling dengki, saling menyerang. Sebagai hamba Allah, saya cuma mau ingatkan setiap kita, yang namanya Kristen adalah hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Sehingga ketika hubungan kita dengan sesama baik, maka itulah yang menginterpretasikan hubungan kita dengan Tuhan. Salib membuktikan hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Kalau hubungan vertikal dan horizontal adalah hubungan yang baik, maka segala yang baik kita akan baik, dan segala sesuatu yang baik itu berasal daripada Tuhan. Haleluya.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata, yaitu jampi dan usodo, yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya, Dian, Bu.

Aceh Aceh Kakak Ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, Pacemace Kakade Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kelambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

0: Ya, baik Pak Camat Cakak Kade Dorang, dan tadi kita punya serangkaian renungan agama Kristen Protestan telah hadir mengisi ruang dengar Pak Camat Cedong semua di pagi hari ini. Sudah pukul 6 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Mace Cheryl masih terus menyapa kita semua di pagi hari ini. Selamat pagi ya, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Dan tentunya buat Pace Mace, kakak adik dong semua, dimanapun kita berada, selamat pagi juga Pace Mace Dore yang ada di seputaran kota Jayapura, yang ada juga di seputaran AB Kota Raja, dan di Kabupaten Sentani, selamat pagi saja sampai di Kabupaten Kerom. Selamat pagi, Mace Cheryl menyapa kita semua di pagi hari ini. Yang ada di seputaran Arsokoya juga, selamat beraktivitas di seputaran perbatasan ya, yang ada di Sko sana. Selamat pagi saja, selamat menikmati suasana pagi bersama keluarga tercinta. Dan tentunya semoga kita orang semua sehat selalu dan tetap semangat juga dalam menjalankan ketempuh aktivitas di sepanjang hari ini. Ya, sudah pukul 6 lewat 4 menit dan Mace Cheryl hadirkan kita punya Jelajah Jayapura 1 diselingi dengan kita punya lagu-lagu hiburan, lagu-lagu daerah Papua, dan beberapa informasi juga buat Pace-Mace dorang semua di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan. Semoga Pace-Mace dorang semua terhibur.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4

Baik, Pak Cek KKD Dorang masih di kita punya Jelajah Jayapura. Satu-satu informasi buat Pak Cek Dorang semua, yaitu dirangkum dalam RRI Jayapura, yaitu Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Sarmi menangkap seorang pria berinisial YK 52 tahun yang diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah Papua Pegunungan. Iya, baca-baca KKD Dorang, penangkapan dilakukan sekitar pukul 13 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Sentani Sarmi, Kabupaten Sarmi. Setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan di lokasi tersebut. Ya, Pak Cemace, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan penangkapan YK merupakan bagian dari pengembangan penyidikan jaringan pemasok senjata dan amunisi yang diduga menyuplai kelompok bersenjata di wilayah Yalimo dan Yahukimo. Ya, Pak Cemace, KKD Dorang, berdasarkan hasil penyidikan, YK diduga pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di kawasan Argapura, Kota Jayapura, dan senjata dan amunisi tersebut selanjutnya diduga disalurkan kepada sejumlah pihak dan berdasarkan hasil penyelidikan disalurkan kepada sejumlah pihak yang kemudian melakukan transaksi dengan jaringan kelompok yang dipimpin Simeon Payege. Ya, pace-mace usai diamankan, YK dibawa ke Polres Sarmi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam jaringan pasokan senjata dan amunisi ilegal tersebut. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari penangkapan itu petugas turut mengamankan sejumlah barang milik tersangka, di antaranya telepon seluler, identitas pelaku, kartu perbankan, uang tunai dalam berbagai pecahan, serta sejumlah dokumen lainnya yang akan didalami dalam proses penyidikan. Sejak operasi penegakan hukum untuk memutus suplai senjata ilegal untuk KKB dilakukan pada Maret 2026, Satgas Damai Kartens telah menangkap sejumlah orang dengan peran berbeda, mulai dari penyandang dana, pembeli, penyedia amunisi, hingga perantara transaksi. Ya, pace-pace, berdasarkan data Satgas Operasi Damai Kartens hingga awal Juni 2026, sedikitnya 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dari rangkaian penindakan yang dilakukan, petugas juga menyita 298 butir amunisi, 4 megasen senapan SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas peninggalan Perang Dunia. Terkait dengan itu, pace-mace, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens menghimbau masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran senjata api maupun amunisi ilegal. Satgas Operasi Damai Kartens juga berkomitmen memperkuat penegakan hukum terhadap setiap pihak yang terbukti terlibat dalam jaringan pasokan senjata dan amunisi ilegal yang digunakan untuk mendukung aktivitas kelompok bersenjata di Papua. Baik, macam-macam KKD Dorang, itu tadi kita punya informasi di pagi hari ini, dan masih ada juga beberapa informasi lainnya yang Maca Sheryl akan hadirkan ke ruang dengar kita orang semua. Selanjutnya nanti kita orang dengarkan beberapa informasi juga tentang kita punya budaya-budaya yang ada di Papua. Salah satunya kita punya budaya tato di Papua yang tentunya terancam punah, dan bagaimana kita orang harus terus melestarikan kita punya budaya-budaya yang ada di Papua. Dan tentunya pace-mace KKD Dorang
Kita orang akan dihibur oleh kita punya lagu-lagu daerah Papua di pagi hari ini. Kita punya Jelajah Jayapura 1 hingga nanti tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: yang pecinta bola.
1: Sini, sini, sini. Dengar dulu, eh.
2: Hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura. Karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamu orang pun tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, "Eh, ini pas sekali." Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa ya. Catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura. Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Masih di kita orang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majeta akan hadirkan satu informasi tentang budaya tato di Papua. Nah, sahabat budaya, tato ini merupakan salah satu budaya yang ada di pesisir utara Papua yang dikenalkan oleh orang Austronesia dari Asia yang bermigrasi ke wilayah Papua pada masa prasejarah sekitar 3000 tahun lalu. Nah, terdapat tiga suku di Papua yang memiliki tradisi membuat tato, yaitu suku Disentani, Moi, dan juga Waropen. Nah, dalam buku Man's Conquest of the Pacific, Peter Bellwood, Profesor Arkeologi Australian National University, menyimpulkan bahwa penutur Austronesia datang ke Papua dan Pasifik Selatan sekitar 3000 tahun lalu. Nah, dari sekian seni budaya di Sentani yang ditampilkan di Festival Danau Sentani dari tahun ke tahun ya, itu belum pernah menampilkan tradisi tato suku Sentani. Nah, itu sebabnya sahabat budaya perlu dilakukan penelitian untuk mendokumentasikan tato tradisional Sentani sebelum punah, sahabat budaya. Nah, bahan pembuat enahu atau tato itu berupa arang hasil pembakaran kayu wam dicampur getah pohon sukun. Nah, kemudian duri sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam getah dan arang, lalu ditusukkan pada dada, pipi, kelopak mata, betis, dan juga pinggul serta bagian belakang tubuh. Nah, biasanya tato itu dibuat 3 bulan sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. Nah, motif tato untuk perempuan Sentani yaitu gambar ikan sembilan, belut, dan juga burung cendrawasih. Nah, fungsi tato ini untuk mempercantik wajah pengantin wanita. Sedangkan lambang dari burung cendrawasih maupun ikan ini adalah seorang wanita menjadi sumber kehidupan bagi anak-anak maupun masyarakatnya. Nah, sementara fungsi tato bagi pria itu adalah untuk membuat pengantin pria itu semakin tampan saja ya. Nah, jadi tato untuk pengantin pria Sentani itu berbentuk buaya, ikan hiu gergaji, ular, dan juga kasuari. Nah, hewan-hewan ini melambangkan kejantanan dari seorang pria ya. Jadi karena pengantin pria itu memang harus jantan ya sahabat budaya, karena mereka menghadapi tantangan hidup yang harus dihadapi dengan jiwa kejantanan mereka ya, sehingga dengan begitu ya bisa mencapai kesuksesan yang besar ya. Nah, desain tato itu disesuaikan dengan luas sempitnya bagian tubuh yang hendak ditato ya. Misalnya tato di hidung ya, itu akan mengikuti bentuk hidung. Nah, perhiasan tubuh yang lazim dikenakan ya baik oleh laki-laki maupun perempuan Sentani adalah tato pada wajah dan beberapa bagian tubuh ya. Nah, misalnya tangan dan kaki yang dibuat secara permanen. Nah, tato ini merupakan simbol kekuasaan, kecantikan, dan status sosial seseorang. Oleh karena itu ya, jenis dan bentuk tato itu tergantung pada status sosial ya. Apakah itu Onofolo atau itu dia kepala suku atau Kotelo, dan juga Yobu Yoholom ya. Nah, atau juga dari jenis kelamin ya. Nah, sedangkan tato pada suku Moi ya saat ini hanya digunakan oleh generasi tua di suku Moi tersebut ya. Nah, jadi mereka masih menerapkan tato pada tubuhnya, sedangkan generasi mudanya itu sudah tidak menerapkan tato lagi, sehingga ini diperkirakan akan terancam punah. Nah, suku Moi ini merupakan suku asli ya yang tinggal di Kabupaten Sorong. Nah, tato bagi suku Moi itu merupakan hiasan tubuh, dan bahan pembuat tato itu berupa arang halus hasil pembakaran kayu dicampur dengan getah pohon langsat. Nah, kemudian duri dari pohon sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam ramuan getah langsat dan arang, yang selanjutnya ditusukkan pada bagian tubuh yang akan dibuat motif tato tradisional tersebut ya. Nah, tato tradisional suku Moi itu merupakan budaya yang harus dilestarikan ya. Nah, hal ini diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk melestarikannya, baik itu mulai dari lembaga masyarakat adat, generasi tua suku Moi, generasi muda suku Moi, dan juga dinas-dinas terkait. Nah, motif tatonya juga berupa geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Nah, jadi sayang ya kalau sampai punah sahabat budaya, karena pelestarian tato tradisional suku Moi ini harus tetap dilestarikan. Ya, caranya gimana? Kita bisa melakukannya dengan melakukan riset ya, atau penelitian, juga pendokumentasian ya, dan lebih penting lagi adalah mewariskannya ke generasi muda.
Nah, sementara pembuatan tato pada orang Waropen, ya. Nah, ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Nah, jadi selama tahun-tahun pubertas, ya, para gadis Waropen itu akan membuat banyak tato di tubuh mereka, ya, seperti lukisan tentang perahu, huruf, dan juga tulisan. Nah, keduanya itu pada dada dan kaki dan juga pada lengan wajah. Nah, pola-pola tersebut pertama kali ditujukan pada kulit dengan pemberian warna hitam yang kemudian ditusuk-tusuk dengan menggunakan dua tulang ikan diikatkan bersama pada sepasang batang kayu yang dipukul pelan-pelan dengan sepotong kayu yang lainnya. Nah, kemudian luka-luka kecil itu digosok lagi dengan warna hitam sehingga menjadi sedikit meradang. Dengan demikian, motif tersebut tetap tidak dapat terhapus dalam kulit. Nah, seluruh proses tersebut menyakitkan, ya, dan karena alasan itu pembuatan tato itu dilakukan secara bertahap, ya. Itu dia sobat budaya, tradisi tato yang ada di Papua yang terancam punah, ya. Nah, sayang sekali kalau sampai punah, ya sobat budaya, karena tradisi-tradisi ini merupakan salah satu budaya yang turun temurun, ya. Nah, jadi kalau sudah mulai terlupakan, ya, ini sangat-sangat disayangkan, ya, karena hanya sebatas pada orang-orang tua saja, sementara generasi muda itu sudah tidak ada yang menggunakan tradisi tato tersebut.

0: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juli 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.
1: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
2: Belanja terus, banyak uang nih.
1: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
2: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi, kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
1: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku nggak expect bisa.
2: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
1: Oke.
3: Masih di Kita Rempuh Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, masih dengan rumah adat di tanah Papua. Tadi Mas Cita sudah hadirkan informasi yang lainnya ya, ada rumah rumsram, juga ada rumah kariwari, rumah wamai, rumah hunila, ya rumah ebei, dan juga rumah honai. Nah, sekarang yang akan Mas Cita hadirkan informasinya adalah tentang rumah pohon ya. Jadi bukan rumah pohon biasa yang kita bayangkan seperti di film-film ya. Jadi rumah pohon yang dimaksudkan ini terdapat di suku Korowai ya. Jadi mereka berada di pedalaman ya, dan mereka juga punya rumah adat yang unik ya. Nah, menyesuaikan dengan kondisi alam mereka, jadi rumah adat mereka itu dibuat di atas dahan pohon yang letaknya itu pada ketinggian 15 sampai 50 meter ya. Jadi yang takut sama ketinggian ya, itu memang perlu berpikir ulang untuk mau coba-coba naik ke rumah pohon ini ya. Jadi ancaman serangan binatang buas ya, dan juga makhluk gaib yang jahat bernama Laleo, nah ini yang memaksa suku Korowai untuk berpikir bagaimana caranya dapat berlindung dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan tersebut. Nah, perlu macam-macam orang ketahui ya, Laleo ini merupakan makhluk jahat yang diyakini itu mempunyai bentuk seperti mayat hidup dan berkeliaran di malam hari. Ya, jadi jangan membayangkan zombie ya. Nah, ya. Jadi suku Korowai percaya ya, semakin tinggi rumah mereka, maka semakin aman mereka dari gangguan roh jahat. Ya, lalu bagaimana caranya orang-orang dari suku Korowai ini keluar masuk ke dalam rumah tersebut? Ya, tidak ada pilihan lain ya selain memanjat pohon tersebut, karena memang tidak disediakan tangga ya, jadi harus dipanjat ya. Jadi macam-macam orang juga jangan membayangkan gimana angkat kursinya, gimana angkat, enggak, tidak ada. Tidak ada di dalam rumah dari suku Korowai ini ya. Rumahnya benar-benar alami ya, benar-benar tidak ada yang harus dibawa ke sana ya, karena memang rumah pohon ini ya digunakan memang untuk tempat tinggal dan juga untuk menjauhi dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya rumah kaki seribu ya. Nah, rumah kaki seribu ini adanya di suku Arfak ya, yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, mereka yang punya rumah adat ini ya, dijuluki dengan nama rumah kaki seribu karena rumah ini punya tiang penyangga di bawah rumah dalam jumlah yang sangat banyak ya. Jadi memang kalau kita lihat ya, sekilas itu mirip seperti hewan kaki seribu ya, karena seperti itu ya. Kata seribu ini juga dianggap sudah dapat mewakili dari arti kata banyak itu. Nah, luas rumah ini sekitar 8 kali 6 meter dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah. Nah, dengan ketinggian tersebut, rumah ini dianggap aman dari serangan hewan buas. Nah, untuk mengurangi hawa dingin yang mengelilingi daerah setempat, rumah ini disiasati tidak memiliki jendela, sehingga udara itu hanya dapat masuk melalui pintu. Ya, nah jenis rumah ini adalah rumah panggung yang khas dengan corak di Manokwari. Nah, rumah ini juga biasanya disebut dengan Mot Aki Aksa atau Ikoje ya dalam bahasa lokal dan bahasa suku Arfa. Nah, rumah ini juga ya diupayakan ya dengan tempat yang tentu saja dipenuhi dengan hewan buas ya, sehingga rumah ini punya tiang rumah yang cukup banyak ya dan juga agak tinggi ya, jadi seperti rumah pohon di suku Korowai, tapi tidak setinggi suku Korowai juga punya rumah ya. Mereka bangun di atas pohon, tapi yang kalau rumah dari suku Arfak yakni rumah kaki seribu masih dibangun di darat tetapi ditinggikan ya, seperti itu. Nah, lalu ada rumah Jeu. Nah, rumah Jeu ini dimiliki oleh suku Asmat ya. Jadi rumah Jeu ini berupa rumah panggung yang berbentuk persegi panjang yang luasnya 10 x 15 meter. Nah, rumah ini sama sekali tidak menggunakan paku sebagai penghubung antar kayunya, dan kayu-kayunya ini hanya dihubungkan oleh akar-akar rotan pilihan. Nah, rumah ini hanya boleh ditinggali oleh laki-laki yang belum menikah. Jadi anak laki-laki yang belum 10 tahun dan perempuan itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ini ya, sehingga rumah ini bisa juga kita kenal kayak macam apa ya, rumah bujang begitu ya. Nah, di dalam rumah ini ya, rumah Jauh ini, para lelaki bujang itu akan belajar banyak hal dari bujang yang lebih senior maupun laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah, apa saja mereka pelajari? Mereka belajar bagaimana caranya mengolah sumber daya yang ada di Merauke ya, mengembangkan keterampilan pendidikan budaya seperti memukul tifa, menari dan juga menyanyi. Nah, tidak hanya itu ya, rumah ini juga sering digunakan untuk bermusyawarah tentang urusan kehidupan warga ya, bisa juga dipakai untuk mendamaikan perselisihan antar warga, bahkan juga bisa dipakai untuk perencanaan pesta adat, rapat adat, perdamaian perang ya, bahkan untuk penyelenggaraan upacara-upacara adat ya. Menarik ya, macam-macam kakak adik dorang semua, bahasan mengenai rumah adat di tanah Papua ya, seperti itu macam-macam. Jadi ada beberapa rumah-rumah adat yang ada di tanah Papua yang sudah Mbak Cita hadirkan ke Ruang Dengar Pacemace kakak di dorang semua.

Masih di Ketalam Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang wisata bahari dan juga sejarah di desa wisata Kampung Ugar. Nah, kalau kita yang ada di Jayapura ya, pasti nggak familiar dengan nama Ugar ini, desa wisata Ugar. Tapi kalau Anda yang ada di fak-fak sana ya, pasti tidak merasa asing dengan nama Desa Wisata Ugar, karena memang Desa Wisata Ugar ini terletak di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, Desa Wisata Ugar ini punya potensi wisata bahari yang menyajikan perpaduan landscape gugusan pulau-pulau kecil, juga langit yang biru, dan juga hutan hujan tropis yang akhirnya berhasil masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI, ADWI ya, tahun 2022. Ya, nah ini dikatakan oleh Menparekraf ya, Kampung Ugar ini punya kawasan perairan dan daratan yang menawan ya, pantainya berpasir putih dan punya pohon kelapa yang berjajar di tepian ya. Jadi kalau sepanjang perjalanan menuju Kampung Ugar, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan juga atraksi budaya yang luar biasa. Nah, dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip dengan gugusan pulau seperti di Raja Ampat, di Kabupaten Raja Ampat, dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa Pulau Kapur atau Kars. Nah, pulau-pulau kecil yang membentang ini membentuk Kepulauan Ugar tersebut. Ini juga memiliki jejak arkeologi berupa lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karsnya. Ya, jadi di sini ya, pulau-pulau kecilnya itu punya jejak-jejak arkeologi seperti tempat-tempat atau di goa-goa yang ada di Kabupaten Kokas juga ya. Jadi ada artefak-artefak atau lukisan-lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karsnya itu. Nah, penduduk di Kampung Ugar ini mayoritas beragama Islam ya, dan permukimannya berbentuk memanjang di jalan kampung dengan ikon masjid berkubah. Nah, jadi sebagian besar penduduk Kampung Ugar ini berprofesi sebagai nelayan ya. Nah, di sekitar Kampung Ugar juga ada masjid tertua bersejarah yang berlokasi di Semenanjung Papua, yaitu Masjid Tua Patimburak. Nah, masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua dan menjadi salah satu pusat agama Islam di wilayah itu. Nah, uniknya masyarakat di sini ya masih terus mempertahankan arsitektur masjid berupa perpaduan bentuk gereja dan masjid. Nah, perpaduan ini terlihat sebagai perwujudan kuatnya toleransi antar agama di Kabupaten Fakfak. Ya, jadi kalau Anda berkesempatan datang ke sana ya, Anda bisa akan melihat beragam potensi tersebut ya. Jadi punya perpaduan yang luar biasa antara arsitektur masjid dan juga gereja. Nah, potensi ekonomi kreatif di Kampung Ugar juga menjanjikan ya, mulai dari keunikan kuliner seperti ikan kakap kuah kuning, ada tagas-tagas ya, lalu kangkung tumis ya, juga ada ayam bumbu bakar bambu, ada kue lontar, sirup pala, dan juga nasi kelapa bakar. Enak ya. Jadi pengen ya, sekali-sekali ya, kalau memang ada kesempatan, mau deh jalan-jalan ke Desa Wisata Ugar di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, yang masuk juga dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: budaya Masoranda, tradisi suku Biak di Papua dan Papua Barat untuk memperkuat hubungan keluarga. Sahabat budaya, setiap tahun ada begitu banyak orang Papua Barat dan Papua yang meninggalkan tempat kelahiran mereka untuk bekerja atau belajar di pulau lain di Indonesia atau bahkan negara lain. Begitu pula jauh dari rumah pasti tidak akan mudah. Tapi perlu mengejar impian mereka dan membawa masa depan yang lebih baik untuk keluarga mereka. Untuk menjaga ikatan keluarga meski jaraknya dan untuk memastikan orang-orang yang meninggalkan rumah merasa dicintai saat mereka kembali, Papua dan Papua Barat memiliki tradisi yang sangat unik untuk menyambut rumah keluarga yang disebut dengan Masorandak. Rumah yang akan didatang ini termasuk dalam kelompok etnis Biak di Doreri, Papua. Keindahan tradisi Masorandak juga disebut dengan tradisi injak piring, melangkah di atas piring, karena salah satu bagian upacara yang paling berarti adalah menginjak 9 piring sebelum memasuki rumah. Menginjak piring juga melambangkan kedatangan seseorang yang telah meninggalkan rumah untuk waktu yang sangat lama. Upacara Masorandak diadakan sebagai simbol rasa terima kasih yang dimiliki oleh anggota keluarga tercinta yang selamat kembali ke rumah setelah meninggalkan Papua untuk waktu yang lama.
1: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, ragam kebanggaan Nusantara, hanya di Pro 4 RRI.
0: Sahabat budaya, upacara Masorandak terbagi dalam 3 sesi. Yang pertama adalah upacara penyambutan, dan hal itu dilakukan sebelum orang yang baru pulang masuk rumah. Para tua-tua keluarga akan menunggu di luar rumah, dan mereka membawa orang di dalam rumah tempat anggota keluarga yang lain menunggu. Setelah itu, orang tersebut akan dimandikan dengan air bunga yang ditempatkan di dalam mangkuk berukuran besar. Tujuan dari fase ini adalah membersihkan orang dari roh jahat yang mengikutinya dan memastikan roh jahat tidak akan mengganggunya atau anggota keluarga lainnya. Setelah upacara mandi selesai, sesi yang kedua akan dimulai. Pada bagian ini, orang tersebut akan dibawa ke ruangan khusus di mana 9 piring telah disusun rapi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu, orang yang baru tiba di rumah harus mencuci kaki anggota keluarganya dengan air. Tujuan dari bagian inilah untuk menandakan bahwa orang tersebut telah sempurna dibersihkan dari pengaruh jahat atau roh jahat. Kemudian, orang bersama dengan anggota keluarga harus berjalan mengelilingi 9 piring untuk 9 kali. Nomor 9 dalam upacara ini tidak datang entah dari mana. 9 melambangkan 9 klan di kelompok etnis Doreri Burwos. Replika buaya diletakkan di ujung pelat. Setelah mengitari piring, orang yang baru pulang ke rumah harus menginjak replika buaya, dan inilah bagian utama dari keseluruhan upacara Masorandak. Buaya, binatang yang sangat kuat, melambangkan tantangan dan kesulitan yang akan dihadapi orang tersebut. Dengan menginjaknya, diharapkan orang tersebut akan kuat menghadapi semua rintangan dalam hidupnya. Sahabat budaya, sesi yang ketiga dari upacara ini adalah makan bersama. Hal yang paling unik dari proses ini adalah

0: kelar makanan akan digantung di bagian atas rumah. Akibatnya, anggota keluarga akan tertawa bersenang-senang bersama karena harus mencoba meraih makanan yang digantung di atasnya. Sahabat budaya, Mas Orandak di era modern selain itu menyambut anggota.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Aceh-Aceh KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya, suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maci Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Iya, baik Pak Cimace, Kakak Dedorang masih terus di kita punya suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Masih dengan Mace di Sierra di sini menemani suasana pagi hari Pak Cimace Dorang semua di hari ini edisi Selasa 9 Juni 2026. Baik, Pak Cimace, Kakak Dedorang, satu informasi buat kita semua ya, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Jayapura terus memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Papua. Pak Cimace, Direktur Utama RSUP Jayapura, Petronella Marcia Risamasu mengatakan, rumah sakit juga terus mengembangkan layanan medis, sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, dan layanan operasional setelah satu tahun beroperasi. Ya, Pak Cimace, menurut Petronella, kolaborasi antara rumah sakit milik pemerintah pusat dan rumah sakit daerah di perlukan untuk memperkuat sistem rujukan dan menghadirkan layanan kesehatan yang lebih menyeluruh bagi masyarakat. Ia menambahkan sejumlah pemerintah kabupaten telah menjalin kerjasama pembiayaan layanan dengan RSUP Jayapura guna memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Perkembangan layanan dan rencana pengembangan rumah sakit tersebut disampaikan kepada Gubernur Papua Matius Fakiri dalam audiensi yang berlangsung di Jayapura Senin kemarin. Baik, Pak Cimace, kita masih ada beberapa informasi lainnya dan Mace Cheryl masih hadirkan kita punya lagu-lagu daerah Papua di kita punya Jelajah Jayapura 2 sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas buat Pak Cimace dan orang semua.

Masih di Ketorombo Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pacu-macu kakak di dorong semua, kali ini Masjid akan hadirkan satu informasi tentang warisan budaya tak benda atau WBTB Tanah Papua. Nah, yang perlu pacu-macu ketahui, warisan budaya itu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah. Dia juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, punya seni yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat, ya, dan tentu saja seni itu harus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Nah, warisan budaya tak benda, ya, atau intangible cultural heritage, nah, ini bersifat tidak dapat dipegang, ya, atau abstrak, ya. Jadi yang termasuk di dalam warisan budaya tak benda itu seperti konsep dan teknologi, lalu sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu, ya, seiring perkembangan zaman, ya, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, ya, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Nah, itu yang termasuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, UNESCO, ya, di tahun 2003, ya, mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, lalu objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus itu perorangan, itu merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Jadi warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya atau juga interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Nah, untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, ya, sampai dengan tahun 2019, ya, itu sudah melakukan kegiatan inventarisasi dengan jumlah, ya, 1488 mata budaya di Papua dan Papua Barat. Nah, ini juga memfasilitasi, ya, pemerintah provinsi melalui dinas terkait, ya, sejak tahun 2013 sampai 2019 itu mengajukan beberapa mata budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi tercatat, ya, ada 38 mata budaya dari tanah Papua, ya, dari Papua dan Papua Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, yang termasuk dalam warisan budaya tak benda itu, ya, itu diantaranya, ya, bidang-bidangnya itu antara lain itu seperti tradisi dan ekspresi lisan, ya, ini termasuk bahasa yang sebagai wahana warisan budaya tak benda. Lalu seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat adat, ya, itu termasuk di dalam itu ritual dan juga perayaan-perayaan. Nah, lalu pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Nah, yang berikut juga yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah kemahiran tradisional. Nah, lalu ada tradisi dan ekspresi lisan, ya, misalnya bahasa, ya, lalu naskah kuno, permainan tradisional, ada pantun, cerita rakyat, ya, dan juga termasuk di dalamnya itu mantra-mantra, doa, nyanyian rakyat, dan sebagainya. Nah, lalu selain itu juga seni pertunjukan juga masuk dalam warisan budaya tak benda, ya, contohnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film, ya, itu termasuk dalam seni pertunjukan, ya. Nah, lalu adat istiadat masyarakat adat, ya, ini termasuk juga ritus, ya, ritus dan juga perayaan-perayaan, ya, contohnya seperti upacara tradisional, ya, sistem organisasi sosial, ya, lalu sistem ekonomi tradisional, ya, ini termasuk dalam adat istiadat masyarakat adat. Nah, lalu juga pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta, ya, ini misalnya seperti pengetahuan tradisional, kearifan lokal,
lokal, pengobatan tradisional, ya ini termasuk juga. Nah, lalu kemahiran dan juga keterampilan tradisional, ya misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, ya kerajinan tradisional dan juga kuliner, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional, ya. Media transportasi tradisional, senjata tradisional, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional yang termasuk juga dalam kategori warisan budaya terbenda, ya. Jadi kita harap juga, ya, siapa tahu nanti besok-besok ada lagi warisan-warisan budaya terbenda lainnya dari Papua bisa ditemukan dan akhirnya nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Baik, Bu Cemace, Kakak Ridorang masih di Ketong Punya Suara Budaya Papua di pagi hari ini di Ketong Punya Jelajah Jayapura 2. Baik, Bu Cemace, Kakak Ridorang, kita orang jelajah sedikit, ada beberapa Ketong Punya tempat wisata dan kuliner seru yang ada di Jayapura. Ya, kalau Bu Cemace, Kakak Ridorang mau jalan-jalan di Ketong Punya Kota Jayapura, dan ada juga beberapa tempat-tempat yang tentunya bisa dijadikan tempat berlibur ya, bagi pasien-pasien dorang dan ajak keluarga jalan-jalan. Salah satunya ini Bukit Tungkuwiri. Ya, lebih dikenal dengan sebutan Bukit Teletubbies ya. Dan tempatnya ini bagus sekali, Pacemace. Lokasinya ada di Ketong Punya Kabupaten Jayapura. Di sana Ketong bisa melihat langsung ya Danau Sentani dengan hamparan bukit-bukit yang indah dan luar biasa sekali. Ya, dan Pacemace, Kakak Dedorang, kalau kita jalan-jalan ke sana di Bukit Tungkuwiri atau biasa kita kenal dengan Bukit Teletubbies, jangan lupa juga mengabadikan momen yang luar biasa indahnya ini bersama keluarga tercinta. Dan lebih tepatnya lagi, kalau kita orang pergi ke tempat-tempat wisata, jangan lupa juga untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah barangan. Ya, selain Bukit Tungkuwiri, ada juga kita orang punya Danau Love. Ya, kalau di Kota Jayapura dulunya ini pernah viral ya, kita punya Danau Love ini. Nama aslinya ini Danau Emfote, tetapi orang-orang yang ada di Jayapura ini biasa sebut dengan Danau Love. Karena kalau kita orang lihat dari kejauhan ataupun dari kalau kita orang menggunakan drone ya, Pacemace, itu danaunya memang mirip seperti bentuk love atau bentuk hati. Ya, dan di sana juga Pacemace dorang bisa berfoto langsung ya bersama mungkin keluarga atau teman-teman yang tentunya lagi menjelajahi kita punya tempat-tempat wisata yang ada di Kota Jayapura. Selain Danau Love, salah satu yang luar biasa, salah satu juga menjadi ikon dari Kota Jayapura, yaitu Jembatan Merah. Siapa yang tidak kenal kita punya ikon yang ada di Kota Jayapura, yaitu Jembatan Merah. Ini sangat bagus sekali ya, salah satu tempat nongkrong juga kalau misalnya malam hari ataupun sore hari. Biasanya orang-orang dua orang datang ke sana itu kalau sore hari dengan berolahraga. Dan kalau di malam hari juga biasanya menjadi satu tempat yang kakak adik dorang, pacemace dorang tempat nongkrong ya, yang ada di Jembatan Merah. Iya, pacemace, selain Jembatan Merah juga salah satu tempat wisata juga ini ada The Hill of Jayapura City, yaitu puncak Jayapura City. Kalau kita orang pergi ke sana ya, kita ini langsung melihat Kota Jayapura tercinta. Ya, di sana juga salah satu tempat wisata juga ya, langsung Pacemace bisa foto atau mengambil gambar tepatnya di Jayapura City, yaitu puncak Jayapura City. Menikmati ketinggian ya dari puncak Jayapura City dengan alam Kota Jayapura yang luar biasa. Biasanya kalau kita ke sana ini malam hari, dong biasa bilang ini Kota Jayapura ini Hong Kong di waktu malam. Karena saking cantiknya ya, kita punya Kota Jayapura kalau dilihat malam hari di atas puncak Jayapura City. Selain Jayapura City, Pacemace juga bisa langsung jalan-jalan ke kita orang punya border, yaitu perbatasan antara Jayapura dan Papua New Guinea. Di sana juga salah satu tempat wisata juga ya, buat mungkin macam-macam orang yang di luar Kota Jayapura bisa datang berlibur di Ketong Punya Kota Jayapura, langsung pergi ke perbatasan ya, yang ada di perbatasan antara Jayapura atau Indonesia dan Papua New Guinea. Baik, macam-macam itu dulu Pace Sherla hadirkan beberapa tempat-tempat yang sering kita orang dengar ya, yang ada di Kota Jayapura yang
Sampai saat ini masih hits ya, kalau Pacemace Dorang berkunjung ke sana. Jangan lupa Pacemace KKD Dorang stay terus di kita punya Suara Budaya Papua, di kita punya program 4 Radio Republik Indonesia dengan beberapa informasi juga dan lagu-lagu Papua menghibur kita orang semua di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga kita orang semua terhibur.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
3: Sini uangnya.
4: Oh, no.
3: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
2: Iya.
3: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
2: Aduh, ketahuan.
3: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
5: Masih di Kitorempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial, dan juga ekonomi, dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi, sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya, ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. Misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati. Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat matbat ya. Jadi tentu saja alasannya ya adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan juga budaya sebagai napas dan juga hidup tempat kita berpijak. Nah, saat ini kondisi lingkungan juga semakin memprihatinkan. Jadi alam dan lingkungan semakin rusak, budaya juga semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lalu harapan satu-satunya adalah bagaimana kita generasi penerus agar selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan juga aktif. Jadi wisata budaya itu merupakan kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuannya rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam lingkungan dan juga sumber daya, juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.

Nah, masih di Kita Rumpun Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-mace kakak di dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Nah, jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Macita akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace kakak adik dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya. Dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau macet itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-mace dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni Jembatan Yotefa. Ya, jadi Macita mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja pace-mace kakak-kakak orang semua akan melewati Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada Rumah Makan Sendok Garpu. Ya, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar, dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pace-mace kakak dan orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada Juragan Dapur, Resto, dan Cafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Macita sudah infokan juga ya, rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari Juragan Dapur Restoran Cafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya, dan tentu saja
selain menikmati makanan khas Papua, ya kita juga menikmati angin pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran pantai Holtekam ya, memang di pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner Pace-Mace Dorang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke The Sante Jayapura, mau ke Juragan Dapur Restoran Cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke resto and cafe rumah laut. Nah, pokoknya tinggal pilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.

Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menembus kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau Guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun Guru.
3: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pace-Mace kakak di dorong semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang warisan budaya tak benda atau WBTB Tanah Papua. Nah, yang perlu Pace-Mace ketahui, warisan budaya itu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah. Dia juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, punya seni yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat, ya, dan tentu saja seni itu harus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Nah, warisan budaya tak benda, ya, atau intangible cultural heritage, nah, ini bersifat tidak dapat dipegang, ya, atau abstrak, ya. Jadi yang termasuk di dalam warisan budaya tak benda itu seperti konsep dan teknologi, lalu sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu, ya, seiring perkembangan zaman, ya, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, ya, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Nah, itu yang termasuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, UNESCO, ya, di tahun 2003, ya, mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, lalu objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus itu perorangan, itu merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Jadi warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya atau juga interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Nah, untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, ya, sampai dengan

Papua dan Papua Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, yang termasuk dalam warisan budaya tak benda itu, ya, itu diantaranya ya bidang-bidangnya itu antara lain itu seperti tradisi dan ekspresi lisan, ya, ini termasuk bahasa yang sebagai wahana warisan budaya tak benda. Lalu seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat adat, ya, itu termasuk di dalam itu ritual dan juga perayaan-perayaan. Nah, lalu pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Nah, yang berikut juga yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah kemahiran tradisional. Nah, lalu ada tradisi dan ekspresi lisan, ya, misalnya bahasa, ya, lalu naskah kuno, permainan tradisional, ada pantun, cerita rakyat, ya, dan juga termasuk di dalamnya itu mantra-mantra, doa, nyanyian rakyat dan sebagainya. Nah, lalu selain itu juga seni pertunjukan juga masuk dalam warisan budaya tak benda, ya, contohnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film, ya, itu termasuk dalam seni pertunjukan, ya. Nah, lalu adat istiadat masyarakat adat, ya, ini termasuk juga ritus, ya, ritus dan juga perayaan-perayaan, ya, contohnya seperti upacara tradisional, ya, sistem organisasi sosial, ya, lalu sistem ekonomi tradisional, ya, ini termasuk dalam adat istiadat masyarakat adat. Nah, lalu juga pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta, ya, ini misalnya seperti pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional, ya, ini termasuk juga. Nah, lalu kemahiran dan juga keterampilan tradisional, ya, misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, ya, kerajinan tradisional dan juga kuliner, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional, ya, media transportasi tradisional, senjata tradisional, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional yang termasuk juga dalam kategori warisan budaya tak benda, ya. Jadi kita harap juga, ya, siapa tahu nanti besok-besok ada lagi warisan-warisan budaya tak benda lainnya dari Papua bisa ditemukan dan akhirnya nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Aceh-Aceh Kakakadeh, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

0: Baik, Pak Cemace, Kakak Ade Dorang masih terus di Kitong Punya Suara Budaya Papua di program Mampat Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah pukul 8 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur, Mace Cheryl masih terus menemani Kitong Punya Suasana di pagi hari ini sampai nanti tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 8 hingga di pukul 9 nanti, Mace Cheryl hadirkan Kitong Punya Jelajah Papua dan masih dengan Kitong lagu-lagu daerah Papua menemani suasana pagi hari Pace Mace Dorang dimanapun Kitong berada.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, baik Pak Cemace, satu informasi buat kita semua ya di pagi hari ini, yaitu pemerintah Provinsi Papua menyiapkan kerjasama dengan pengusaha Belanda untuk memperkuat pengembangan kakao dan vanila di Kabupaten Kerom. Dan Pak Cemace, langkah tersebut diharapkan dapat memangkas rantai pasok yang selama ini membuat petani belum menikmati harga komoditas sesuai nilai pasar. Ya, Pak Cemaca Kakak Didorang, Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Papua, Jimmy Tesia, mengatakan harga kakao dan vanila saat ini cukup tinggi di pasar, namun menurutnya petani masih menerima harga yang rendah karena hasil produksi dibeli melalui rantai distribusi yang panjang. Ia pun mengatakan pengusaha Belanda telah meninjau sejumlah lokasi perkebunan di Kerom, dan hasil kunjungan tersebut ditemukan banyak lahan kakao dan vanila yang belum dikelola secara optimal karena rendahnya keuntungan yang diterima petani. Ya, Pak Cemace, selain memperkuat pemasaran hasil produksi, Pemprov Papua juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan salah satunya rencana yang sedang dibahas adalah peluang pendidikan bagi generasi muda di kawasan perkebunan kakao dan vanila melalui kerjasama dengan Belanda. Menurutnya, pengembangan komoditas kakao dan vanila tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari produksi, pengolahan hingga pemasaran agar hilirisasi dapat berjalan optimal. Baik, itu dia tadi kita punya informasi dalam RRI dirangkum di dalam RRI Jayapura, dan masih ada beberapa informasi lainnya di pagi hari ini buat pace-pace dorang semua. Dan kita masih dihibur dengan kita pula lagu-lagu daerah Papua di pagi hari ini. Satu lagu Papua ya dari Pace Gembul, Walo dan Nalelo, yaitu Komolokwe Melanesia. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Semoga pace-pace dorang terhibur.

0: Masih di Provinsi Kelopi Republik Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia terkenal akan budayanya yang beragam, dan kalau kita berbicara soal budaya, itu tidak akan pernah lepas kaitannya dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Nah, salah satunya adalah mengunyah Papua Skendi. Wah, kalau udah ngomongin Papua Skendi ini apa ya, sahabat budaya? Nah, Papua Skendi ini ya, kalau di Papua, dong bilang itu orang Papua Superman ya. Nah, itu adalah pinang, sirih, dan kapur. Nah, kalau kita berbicara tentang mengunyah pinang, kegiatan ini juga sangat identik dengan kehidupan orang tua-tua zaman dulu. Nah, tapi belakangan ini pinang sudah sangat populer di kalangan anak muda di Papua, bahkan menarik perhatian wisatawan untuk mencicipinya. Nah, tradisi mengunyah pinang ini juga sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Tidak hanya berfungsi sebagai pencuci mulut saja, buah pinang juga memiliki banyak manfaat seperti menambah stamina, menguatkan gigi, dan juga bagus untuk rahim perempuan. Nah, bagi masyarakat Papua sendiri, permen ini memiliki sensasi tersendiri. Jadi terdapat kombinasi manis keasaman dan juga rasa seperti pasta gigi. Nah, menurut masyarakat Papua ya, tidak ada makanan atau bumbu lain yang menandingi kenikmatan buah pinang. Jadi masyarakat Papua itu menganggap bahwa buah pinang itu layaknya candu. Jadi kalau tidak mengunyahnya satu hari saja, itu sama seperti ada yang hilang dalam hidup. Nah, tidak hanya di Papua ya, menginang ini juga banyak dilakukan di banyak daerah di Nusantara. Tapi setiap daerah itu memiliki khas dan keunikannya masing-masing. Nah, kalau di Pulau Jawa, Sumatera, dan di daerah lainnya, biasanya pinang yang dikunyah adalah yang sudah dikeringkan. Nah, berbeda dengan yang ada di Papua ya, di Papua itu mengunyah pinang adalah pinang mentah. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Nah, perlu diingat juga sahabat budaya, kalau sahabat budaya ingin mencicipi buah pinang, nah jangan sahabat budaya buang kulitnya yang sudah dikupas ya, melainkan itu harus dimakan secara bersamaan. Jadi dengan mengunyahnya bersama kulit ya, rasa pinang itu jadi tidak terlalu pahit ya sahabat budaya. Nah, saat mengunyah pinang, biasanya masyarakat Papua juga akan membuang ludah hasil pinang, hasil kunyah ya. Biasanya ya, kalau yang baru-baru pertama makan itu biasanya mereka buang buang ludah pinang itu bisa sampai 3 kali ya. Nah, kalau ludah pertama ditelan ya, itu pasti buat kita agak sedikit pusing dan juga rasanya memuntah ya sahabat budaya. Nah, tapi kalau sudah melakukan 3 kali mengunyah ya, nah baru deh pinang yang daging pinang itu dicocol ke sirih dan kapur ya, atau sirihnya dicocol di kapur, baru dikunyah bersama dengan pinang. Jadi mengunyah pinang ini sama seperti bentuk quality time-nya orang Papua ya. Jadi selain bermanfaat sebagai makanan penutup, pinang ini juga berfungsi sebagai pencair komunikasi.
1: Hai, kamu orang yang pecinta bola, sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026.
2: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
1: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura.
2: Jayapura.
1: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Baik, baca macam kak Kak Dorang masih di kita orang punya suara budaya Papua di program Mampat Radio Republik Indonesia Jayapura. Baca macam kak Dorang masih dengan kita punya beberapa tempat wisata ya yang menjadi salah satu objek wisata andalan yang ada di kita punya kota dan Kabupaten Jayapura. Salah satunya ini ada Pantai Amai. Ya, Pantai Amai ini mungkin bagi sebagian warga Kota Jayapura dan Kabupaten sudah pernah menikmati pantai ini. Salah satu juga tempat wisata yang aman dan nyaman ya kalau kita orang pergi ke Pantai Amai. Selain Pantai Amai ada juga Pantai Harlem ya yang ada di Kabupaten Jayapura, tepatnya di Depapre. Ya, Pantai Harlem juga ya salah satu pantai yang suasananya tenang sekali dan teduh ya. Di sana juga kita orang bisa menikmati suasana alam yang indah yang ada di Pantai Harlem Depapre. Selain itu salah satu pantai yang sangat terkenal yang ada di kita punya kota Jayapura ya, jantung kota Jayapura, ini ada Pantai Besci. Iya, salah satu pantai yang sudah sangat terkenal yang ada di kota Jayapura ya, tidak jauh dari kota Jayapura. Di sana juga kita orang bisa menikmati pemandangan yang luar biasa ya bersama keluarga atau teman-teman ya. Di sana menikmati juga pondok-pondok yang sudah disediakan oleh pemilik pondok ya, tentunya menikmati suasana pantai yang ada di Pantai Besci. Selain itu ada, selain pantai ada juga kita orang punya tugu, salah satu tugu yang sangat terkenal juga, salah satu juga tempat wisata yaitu Tugu MacArthur. Iya, macam-macam kakak ada dorang, tepatnya di Kabupaten Jayapura ya, ada di Sentani sana. Itu juga salah satu rekomendasi langsung kalau kita orang pergi ke Tugu MacArthur. Di sana kita orang bisa melihat kota Sentani dan satu pemandangan yang sangat indah dan luar biasa. Langsung kita bisa melihat ya bandara udara Sentani ya, tempat langsung kita bisa melihat pesawat ya, pesawat yang naik turun tentunya ya landing ataupun take off, kita orang bisa lihat langsung dari atas Tugu MacArthur. Ya, selain Tugu MacArthur, salah satu juga tempat yang bisa dijadikan spot foto ya. Ini ada stadion yang sangat terkenal di Kabupaten Jayapura, ada Stadion Lukas NMB. Dulu tempat penyelenggaraan PON 20 ya di tahun 2021, stadion yang sangat megah yang dimiliki Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura ya, masyarakat Papua, salah satu stadion yang sangat dibanggakan. Ya, di sana juga kita bisa langsung mengambil foto bersama sahabat atau keluarga dan rekan-rekan. Selain itu juga Pace-Mace, salah satu tempat wisata rekomendasi di Kota dan Kabupaten Jayapura, ada juga kita orang punya danau andalan ya yang ada di Kota Jayapura, tepatnya di Kabupaten Jayapura, yaitu Danau Sentani. Danau yang sangat luar biasa, yang sangat terkenal yang ada di Kabupaten Jayapura. Di sana juga kita bisa melihat langsung ada salah satu festival yang sangat terkenal ya Pak Cemace, yaitu Festival Danau Sentani. Di sana kalau kita orang pergi atau sempat melihat mengikuti Festival Danau Sentani, para pengunjung juga disuguhkan berbagai macam tradisi-tradisi dari Papua dan kuliner-kuliner Papua ya, yang sangat luar biasa sekali kalau kita orang ikuti atau pergi berkunjung di salah satu festival yang sangat terkenal yaitu Festival Danau Sentani. Baik, baca-baca kakak ada dorang masih dengan kita orang punya rekomendasi kuliner dan tempat wisata yang ada di ketong punya kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Masih Cheryl masih memiliki beberapa informasi lainnya, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa pesan-pesan dan lagu-lagu daerah Papua di pagi hari ini.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: BK.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
3: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
6: Nah, masih di Ketarompu Suara Budaya Papua, program Mampat Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak di dorang semua di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Nah, jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Macita akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace kakak adik orang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya. Dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan saat Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau macet itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-mace dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni Jembatan Yotefa. Ya, jadi Maceta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja pace-mace kakak-kakak dorang semua akan melewati Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada Rumah Makan Sendok Garpu. Ya, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar, dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pace-mace kakak-kakak orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada juragan dapur, resto, dan kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Mbak Cita sudah infokan juga ya, rumah makan dan rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari juragan dapur restoran kafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya, dan tentu saja selain menikmati makanan khas Papua ya, kita juga menikmati angin Pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin Pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran Pantai Holtekam ya, memang di Pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya, dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner Pace-Mace Dorang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya, dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat, dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke The Sante Jayapura, mau ke juragan dapur resto and cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu, atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke resto and cafe rumah laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya. Nah, seperti itu. Nanti mau kita akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.

0: Baik, Pace Pace Kakak ada orang masih terus di Ketong Punya Suara Budaya Papua di Perompat RRI Jayapura, dan masih di Ketong Punya Jelajah Papua. Dan Pace Pace ada satu informasi untuk mengenal 7 keragaman budaya yang ada di Indonesia.
1: Masih di Ketong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kembali dengan informasi budaya, kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang 7 wujud keragaman budaya Indonesia. Wah, sahabat budaya, jadi kalau mau bicara soal wujud keragaman budaya Indonesia ya, ini memang nggak bisa lepas dari kekayaan dari Indonesia itu sendiri ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya dan tidak terbatas hanya pada sumber daya alamnya, tapi juga dari ragam budayanya. Jadi dengan luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, itu menjadikan Indonesia itu punya keragaman budaya yang luar biasa. Nah, sahabat budaya, berdasarkan sensus BPS pada 2010 yang lalu, ada lebih dari 300 kelompok etnik ya, atau 1340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Luar biasa ya sahabat budaya, sebanyak itu ya, ada 300 kelompok etnik. Dan juga kalau dari 300 kelompok etnik itu dijabarkan ada sekitar 1340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman ini juga yang akhirnya mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti ya, berbeda-beda tapi tetap satu ya. Jadi meskipun punya aneka ragam suku, punya budaya, agama dan golongan yang berbeda-beda ya, tapi Indonesia itu tetap satu kesatuan. Nah, semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut ya, ini mengukuhkan kalau sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, lalu wujud keragaman budaya yang bangsa kita miliki itu apa saja sahabat budaya? Nah, kali ini Macita akan hadirkan informasinya tentang keragaman budaya Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Nah, yang pertama adalah rumah adat sahabat budaya. Jadi rumah adat itu dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Nah, rumah adat tradisional sampai saat ini itu masih ada yang ditinggali ya, tapi juga ada yang digunakan untuk upacara adat. Nah, rumah adat itu merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat ya, seperti adaptasi atau cara hidup, lalu ekonomi dan juga religinya. Nah, di Indonesia setiap daerah itu punya rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya ya. Misalnya sahabat budaya, rumah gadang di Sumatera Barat, lalu gapura Candi Bentar ya yang merupakan rumah adat Bali, lalu rumah joglo khas Jawa Tengah, lalu ada rumah panjang khas masyarakat Kalimantan Barat ya, lalu ada honai yaitu rumah adat masyarakat di pedalaman atau di pegunungan tengah Papua. Nah, seperti itu ya sahabat budaya. Lalu yang berikut adalah upacara adat sahabat budaya. Nah, upacara adat ini merupakan salah satu tradisi yang dianggap punya nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan juga sang pencipta, nah upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti luas. Nah, contohnya ya seperti upacara ruatan dalam tradisi Jawa untuk menyucikan seseorang dari kesialan. Lalu ada juga upacara sekaten oleh masyarakat Yogyakarta yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Lalu kemudian upacara ngaben di Bali, nah dengan yang dilakukan ya dengan melakukan kremasi jenazah ya, itu juga salah satu upacara adat yang jadi salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Nah, lalu ada juga upacara bakar batu di Papua ya, yang punya tujuan untuk bersyukur, juga untuk bersilaturahmi atau menyambut tamu-tamu penting ya. Nah, lalu yang berikut ya adalah pakaian tradisional sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia selanjutnya ini adalah pakaian adat. Nah, pakaian adat ya atau pakaian tradisional itu punya fungsi untuk mengekspresikan identitas ya. Jadi pakaian adat itu ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara-upacara adat. Nah, misalnya sahabat budaya, ada baju bodo khas suku Bugis dan Makassar, juga ulos dari Sumatera Utara, ya, juga pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta, ya. Lalu kebaya Jawa dengan jarik batik khas Jawa Tengah, lalu pakaian adat King Baba dan King Bibinge dari Kalimantan Barat. Nah, itu dia. Nah, yang berikut sahabat budaya, tarian adat, ya. Nah, jadi sahabat budaya, tiap daerah itu pasti punya tarian adat yang peruntukannya berbeda-beda, ya. Jadi ada tarian yang menyambut tamu agung atau menyambut panen, ya, juga ada upacara kematian, tarian untuk upacara keagamaan dan sebagainya. Nah, sebut saja seperti tari saman dari daerah Aceh, lalu tari kecak dan pendet dari Bali, juga ada tari jaipong dari Jawa Barat, ya, juga ada tari reog Ponorogo dari Jawa Timur, ya. Ada juga tari topeng Betawi dari Jakarta, lalu tari piring dari Sumatera Barat, dan juga ada tari maengket dari Sulawesi Utara. Ya, itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya adalah alat musik dan lagu tradisional, ya. Jadi lagu tradisional itu adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu, ya. Nah, jadi lagu daerah itu mirip dengan lagu kebangsaan, ya, tapi statusnya hanya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing, ya. Nah, jadi lagu tradisional itu umumnya menceritakan tentang nilai kehidupan masyarakatnya dan memiliki makna yang mendalam, ya. Contoh, ya, seperti lagu tradisional yang terkenal di Indonesia seperti Rasa Sayange asal Maluku, juga Gundul-Gundul Pacul, ada juga Bapak Pucung, ya, dari Jawa Tengah, Bungeng Jaumpa dari Aceh, Ayam Den Lape dari Sumatera Barat, ya, dan jangan lupa juga Anging Mamiri dari Sulawesi Selatan, ya. Jadi lagu-lagu tradisional yang terkenal, ya, banyak banget sebenarnya, ya, tapi ada beberapa contoh yang bisa Mbak Cita contohkan seperti tadi, ya. Nah, Indonesia, ya, selain punya lagu tradisional juga punya alat musik tradisional khas daerah masing-masing seperti angklung, ya, ada beduk, calung, gamelan, kolintang, ya, ada tifa juga, ada tamborin, saluang, sasando, ya, dan masih banyak lagi sahabat budaya, ya. Lalu yang berikut adalah senjata tradisional sahabat budaya. Jadi senjata tradisional itu tidak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi ini juga biasa digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Nah, untuk saat ini senjata tradisional itu sudah jadi identitas bangsa yang tentu saja itu untuk memperkaya kebudayaan Nusantara, ya. Misalnya seperti rencong, ya, ini khas masyarakat Aceh, ya. Juga golok, ya, ini dari Betawi, ya. Terus dari Jawa Barat ada kujang, ya. Keris dari Jawa Tengah, ya, dan ada juga celurit, ya, asli Madura, ya, dan juga badik, ya, dari Sulawesi. Nah, yang terakhir, ya, yang paling-paling penting adalah tentang makanan khas atau kuliner. Nah, jadi kuliner ini, ya, juga menjadi produk budaya berwujud nyata yang sangat mudah untuk dikenali sebagai identitas suatu masyarakat, ya. Nah, misalnya di Sumatera Selatan itu terkenal dengan makanan pempek, ya. Kemudian ada kerak telur dari Jakarta, ya. Ada juga nasi lengko dari Cirebon, ya. Ada juga nasi gudeg khas Jogja, ya, sahabat budaya. Lalu rujak cingur, ya, dari Jawa Timur, ya. Ada juga ayam betutu dari Bali, ya. Ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat, ya. Dan juga papeda dari daerah Maluku dan Papua, ya. Itu dia sahabat budaya, keragaman budaya Indonesia yang sudah Mbak Cita hadirkan ke rundingan sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia ini yang sudah Mbak Cita sebutkan tadi itu merupakan kekayaan bangsa yang tentu saja harus terus kita jaga dan lestarikan agar tidak lenyap, ya, sahabat budaya.

0: Rambut cie, kayak ayam pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kayak sambal 20.
2: Suatu hari, Malin ingin pergi merantau.
3: Mak, Malin mau merantau dulu ya, Mak.
4: Merantau? Tapi sebelum kau pergi merantau, Amak cek dulu lah persiapanmu. Ah, coba sini, Amak lihat tasmu dulu, Malin.
3: Nah, ini, Mak. Baju udah, sepatu, sarung, bari solo juga ada nih, Mak. Nah, rendang dan tara. Foto Amak juga udah dong. Hehehe.
4: Tapi surat vaksin COVID-19-mu mana, Malin?
3: Malin belum vaksin, Mak.
4: Malin, kalau belum vaksin, bagaimana kau bisa merantau? Bisa-bisa kau disuruh balik kanan nanti. Sekarang kan kita wajib vaksin COVID-19, Malin, biar aman.
3: Tapi Malin takut disuntik, Mak. Gak mau.
4: Ah, ya sudah. Kalau kau tidak mau disuntik vaksin COVID-19, tak usah kau merantau.
3: Tapi,

0: Masih bersama dengan kita Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Majid akan hadirkan salah satu tradisi budaya yang ada di tanah Papua, yakni Mansorandak. Ya, ini Mansorandak ini adalah tradisi injak piring, ya Sobat Budaya. Nah, setiap tamu ataupun pejabat yang pertama kali datang ke suatu daerah baru di tanah Papua, ya khususnya di Teluk Doreri dan juga Cendrawasih, ya, nah pasti tamu itu akan menginjak piring. Nah, tradisi injak piring atau dalam bahasa Biak disebut Mansorandak, ya. Tradisi ini sebagai penyambutan bagi saudara yang pergi merantau jauh di luar tempat asal yang cukup lama. Nah, masyarakat Doreri percaya kalau tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Aceh Kakade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayaf-yof dalam bahasa setempat.